0: nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang. kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
0: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri, ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini, ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.
6: Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
12: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah. Tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain ini masih akan terus temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu ya, 12 Agustus 2026. Dan saya yakin Anda sekarang sudah sampai di tempat aktivitas masing-masing ya. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bersama RRI Cirebon.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz.

0: 107,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: besar sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemilihan kepala desa secara elektronik atau digital di Jawa Barat ini kembali digelar di 2026 ya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPM Desa Provinsi Jawa Barat, menyatakan ada 565 desa yang akan menggelar pilkades secara elektronik. Sebanyak 565 desa ini tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Cianjur, Sumedang, Karawang, Subang, dan juga Ciamis. Kabupaten Bekasi ini menjadi salah satu daerah yang mengawali tahapan persiapan melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi bagi operator desa, panitia pemilihan, serta penyelenggara pilkades dengan pendampingan dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Nah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi, mengatakan pemerintah provinsi ini tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara secara digital, tetapi juga memberikan dukungan pada tahapan pra-pilkades ya, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Baik pendengar, nanti sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa. Kali ini kita akan membahas mengenai refleksi Pilwu Digital Indramayu 2025, inovasi teknologi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat desa. Ya, maka dari itu tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tau itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
3: tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan ko.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama RRI Cirebon. Kini saatnya kami hadirkan dialog Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan saya Iskandar Zulkarnain yang akan pandu acara ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini kita akan membahas mengenai refleksi Pilwood Digital Indramayu 2025, inovasi teknologi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat desa. Dan beringar, Kabupaten Indramayu ini mengukir sejarah baru ya dalam tata kelola demokrasi tingkat desa. Pada 10 Desember 2025 lalu, sebanyak 139 desa di Kabupaten Indramayu ini sukses menggelar pemilihan kuwu pilwu serentak dengan menerapkan sistem elektronik atau e-voting. Terobosan ini bahkan membawa Indramayu ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai daerah percontohan nasional untuk penyelenggaraan pilkades berbasis digital. Nah, penerapan teknologi ini tidak hanya menawarkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga menjadi ujian sejauh mana inovasi digital mampu menghadirkan transparansi serta memperkuat kepercayaan masyarakat di akar rumput. Nah, menilai sejauh mana aktivitas, maksud kami efektivitas, tantangan, dan pelajaran penting dari perhelatan tersebut, dialog Cirebon Menyapa kali ini pendengar, kita mengusung topik tentang refleksi Pilu Digital Indramayu 2025, inovasi teknologi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat desa. Baik, tentu bersama beberapa narasumber kami yang kini sudah hadir di studio. Yang pertama kita sapa ada Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Indramayu, Bapak Kadmini SS MSI. Ya, assalamualaikum Pak Sekdis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang kami di RRI Cirebon.
0: Oke, Pak Sekdis mungkin agak maju Pak, mic-nya didekatkan Pak. Oke. Ya. Selamat pagi Pak Sekdis, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Alhamdulillah, kami sudah diundang di studio RRI Cirebon. Ya. Terima kasih atas undangannya. Kami sharing-sharing nih di pagi hari ini bersama dengan pemirsa lah, pendengar ya, di RRI Cirebon ini.
0: Betul. Oke, terima kasih Pak Sekdis ya. Kemudian juga hadir di studio kuwu penganjang Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Mukhfid, Eskom, Mkom. Iya, assalamualaikum Pak Kuwu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir di RRI Pro 1 Cirebon dalam rangka dialog bersama masyarakat RRI. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Kuwu sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon juga. Ini dari Indramayu, Pak Sekdis, aku dari Indramayu langsung hadir ke RRI Cirebon di kota Cirebon. Wah, terima kasih, luar biasa. Lumayan cukup jauh kan ya,
3: lumayan
0: Pak Kuwu ya,
3: jauh.
0: Pak Sekdis. Lumayan. Dari Indramayu ke sini
3: 55 kilo.
0: Oke, okay. Ini ajang silaturahmi juga lah ya. Kita akan sharing-sharing di pagi hari ini bersama pendengar RRI Cirebon dan juga pemirsa YouTube channel RRI Cirebon. Karena Pak Sekdis, Pak Kuwu, hari ini kita di Dialog Cirebon Menyapa juga selain kita ada di bisa didengarkan ya melalui AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, kita juga hadir melalui live YouTube channel RRI Cirebon. Oke, ya. Nah, pendengar RRI Cirebon nanti silakan bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935, ataupun Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun ingin berinteraksi melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon juga bisa ya. Oke, saya ke Pak Sekdis dulu nih. Pak Sekdis, bagaimana Pak Sekdis? DPMD. Nah, ini DPMD Indramayu ini kan menilai secara keseluruhan pelaksanaan pilu serentak berbasis e-voting di 139 desa pada 10 Desember 2025 lalu. Nah, ini DPMD Indramayu ini seperti apa sih?
2: Ya. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Alhamdulillah Pak Iskandar dan seluruh pemirsa RRI Pro 1 Cirebon, bahwa Kabupaten Indramayu di tahun 2025 kemarin kita berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak di 139 desa, dan yang lebih daripada itu, pelaksanaan pemilihan kuwu serentak di tahun kemarin itu kita menyelenggarakannya secara digital juga gitu kan, pada 139 desa. Yeah. Kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur, kepada Pak Bupati, dan juga fasilitasi dari Pak Sekda Provinsi Jawa Barat, dan tentunya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat yang telah membantu kami memfasilitasi sehingga terselenggaranya pelaksanaan pemilihan kuwu secara digital ini berjalan dengan baik. Tentunya ini juga adalah implementasi dari pelaksanaan digitalisasi pemilihan kepala desa di Provinsi Jawa Barat sebagaimana di launching oleh Pak Gubernur pada tanggal 3 Juni 2025. Jadi keinginan harapan Pak Gubernur bahwa di Provinsi Jawa Barat ini ada pelaksanaan pemilihan kepala desa secara digital dan juga pengelolaan keuangan desa secara digital yang lebih mantap lagi gitu kan. Gayung bersambut, Pak Bupati juga menyambut inovasi pelaksanaan pemilihan kuwu ya, kalau di Kabupaten Indramayu kuwu secara digital ini, dan alhamdulillah berkat kolaborasi, kerjasama, dukungan dari semua pihak, dari Pak Gubernur, Pak Bupati, dan juga DPMD Provinsi Jawa Barat, kami panitia di Kabupaten ini bisa melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kuwu secara rentak pada 139 desa ini dengan baik gitu kan, dan menjadi pilot di Indonesia bahkan pelaksanaan pemilihan kuwu secara digital yang serentak gitu tuh Pak.
0: Yang serentak ya. Iya. Tapi Pak Sekdis, apakah seluruh tahapan ini berjalan sesuai dengan target yang direncanakan?
2: Betul. Kami melaksanakan tentunya dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu ya, yang sudah ditetapkan dalam peraturan bupati juga, dan alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan. Dan tentunya tadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini juga berkat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, yang memfasilitasi kami khususnya panitia-panitia di desa juga, jadi memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital. Di samping itu juga kami mendapatkan fasilitasi terkait dengan perangkat digitalnya. Jadi luar biasa dukungan dari Pak Gubernur dan juga support dukungan juga dari Pak Bupati ini gitu kan, terkait dengan pelaksanaan pilkades digital ini. Dan alhamdulillah kan hasilnya juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditetapkan di dalam peraturan bupati pelaksanaan pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Indramayu. Jadi sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditetapkan gitu kan, seperti itu Pak Faiz.
0: Oke, tentu kita juga mengucapkan selamat lah ya untuk Indramayu ya Pak Sekdis ya, Pak Kuwu, karena Indramayu ini ternyata setelah menjalankan ataupun juga melaksanakan DPMD ya, ini ternyata bisa menjadi salah satu pilot project atau program percontohan ya untuk kedepannya. Nah, tapi Pak Sekdis, Pemprov Jawa Barat ini kan memang menjadikan Pilu Indramayu ini sebagai pilot project atau program percontohan. Apa saja sih Pak Kuwu indikator utamanya yang membuat pelaksanaan di Indramayu ini dinilai sukses,
4: iya,
0: dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain ini?
4: Iya.
0: Ini apa saja nih?
4: Dari awal juga kan kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kan salah satu hajat yang besar gitu kan, yang dilaksanakan oleh kabupaten gitu kan, dan untuk di Provinsi Jawa Barat kan salah satu indikator keberhasilannya itu kan adalah di Kabupaten Indramayu.
0: Betul.
4: Dengan Kabupaten Garut gitu kan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kita itu dari seluruh kabupaten kota lah di Jawa Barat itu kan adalah yang pertama melaksanakan pemilihan kepala desa gitu kan, bersama sebenarnya dengan Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang kan terbatas ya, hanya 9 desa gitu kan. Kalau di Kabupaten Indramayu itu kan 139
0: ya
4: desa gitu kan.
0: Betul.
4: Karena indikator keberhasilannya tentunya ini kan satu, kita mampu melaksanakan pemilihan kepala desa secara kondusif, jadi keamanan terjamin gitu kan. Bahkan di awal-awal ini kan kita juga mendapatkan surat lah gitu kan dari Pak Menteri bahwa khusus untuk di Kabupaten Indramayu atau di Provinsi Jawa Barat gitu kan dapat melaksanakan pemilihan kepala desa. Syaratnya, salah satu syaratnya itu kan kita harus berkoordinasi, harus rapat

tuh ada gangguan-gangguan baik dari sisi keamanan gitu kan, maupun dari sisi ketentraman dan ketertiban masyarakat gitu kan, adem lah gitu kan, adem ayem gitu kan, bahwa pelaksanaannya juga berjalan dengan lancar gitu kan. Jadi indikatornya salah satu

pelaksanaan pilwu ya di Indramayu ini kenapa bisa menjadi sebagai pilot project atau program percontohan, ya salah satu indikator utamanya yaitu ya karena pelaksanaannya berjalan dengan lancar, kondusif. Betul. Ya keamanannya baik

0: ada kendala yang berarti
1: setelah dilaksanakan
0: nih
1: pilwu ini nih
0: e-voting ini
1: ya?
0: E-voting yang tahun kemarin 2025 ini. Cuman ada menurut saya nih ya, analisa dari anak-anak lapangan atau orang lapangan sebagai tim sukses, ada beberapa yang perlu dievaluasi untuk pelaksanaan yang akan datang.
1: Gimana tuh Pak Kubu?
0: Pertama, mohon maaf, kayaknya waktunya kurang panjang dalam mensosialisasikan. Kenapa?
1: Untuk sosialisasinya.
0: Karena mungkin Pak Sekdes tahu waktu itu kan tentang pilu kan gonjang-ganjing, jadi enggak ini enggak dan sebagainya itu toh. Termasuk juga pemilihan secara digital toh. Nanti khusus desa ini aja. Terus ini lagi, terus akhirnya keputusannya adalah satu desa satu TPS.
1: Jadi seolah-olah kayak belum pasti.
0: Saat itu. Gitu. Jadi masih awang-awang lah dalam hal pengertian masyarakat secara umum ya. Sehingga sosialisasinya ini kurang maksimal. Tapi ya bisa dilaksanakan tadi dengan berkat kerja bersama totalitas semua dari unsur yang terlibat, baik dari provinsi, kabupaten, dari Pak Gubernur, dari bupati, sampai dari DPMD-nya gitu ya. Alhamdulillah bisa terlaksana.
1: Jadi durasinya kurang panjang?
0: Menurut saya kurang sosialisasinya kurang.
1: Terhadap
0: teknologi ini. Karena juga mungkin kan pertama kali ya sebagai pilot project. Ya, sehingga mungkin masih mencari untuk evaluasi apa yang kelemahan-kelemahnya akan ini mungkin salah satu
1: masih wajar
0: kegiatan
1: lah ya.
0: ini sebagai apa ya masukan untuk evaluasi pelaksanaan
1: berikutnya
0: di kabupaten yang akan menyelenggarakan. Saya dengar di Cirebon juga katanya tahun ini ya akan melaksanakan itu adalah sebagai evaluasi. Itu yang pertama kelemahan. Yang kedua ya harapan menurut saya mah e-voting ini tidak hanya satu TPS satu dalam satu desa, ya udah semua kalau emang ada anggarannya kan gitu kaitannya sama anggaran ya. Karena itu kan membutuhkan sumber daya ya anggaran lah, kayak komputernya, kayak alat dan sebagainya kan. Tapi kan menurut saya itu kan walaupun investasi awalnya besar kesananya ya ringan. Kan gitu ya. Karena kan itu. Terus juga ini ada apa ya hasil print out yang laporan dari tim lapangan kami itu gitu kan setelah proses pelaksanaan pemilihan elektronik itu kan ada outputnya ya print out yang menggunakan barcode itu apakah emang tidak ada penjelasan harus dilipet ataukah bagaimana di awarenya bahasa Indonesia dilihatin aja kan itu kan di
1: kelihatan,
0: situ
1: ya?
0: Kelihatan kan ada walaupun kecil ada nomor kandidat yang di sana ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3 gitu kan. Menurut saya kan harusnya kan
1: harusnya gimana Pak?
0: Harusnya kan pada saat udah di print out langsung dilipet oleh si anunya nih. Jangan terbuka kan harus dilipet itu kan. Print out dari hasil pemilihannya itu kan keluar barcode terus ada kecil sih emang kelihatannya kecil cuman ya kelihatan gitu. Ada kelihatan angka atau nomor para kandidat sehingga panitia bisa ngeliat mungkin orang-orang ini nih pilihannya
1: kesini, ini
0: sini ke sini
1: pilihannya gitu. Ini ketahuan ya
0: agak kelihatan walaupun tidak walaupun tidak besar kan emang kecil katanya itu aja keluar dari barcode print out dari barcode itu ada nomor pilihan dari masyarakat yang memilih itu sementara yang mungkin saya dapatkan dari lapangan ya. Itu sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya apabila daerah atau kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilihan desa pilihan kubu lagi ya harapan itu tadi beberapa kekurangan yang telah dilaksanakan di Indramayu bisa dievaluasi untuk lebih baiknya mungkin itu
1: hasilnya. Tapi kalau menurut Pak Kubu dengan adanya dengan pelaksanaan pilu berbasis e-voting ini, kalau menurut pendapat pribadi Pak Kubu sendiri, ini hasilnya puas atau enggak?
0: Puas, sangat puas.
1: Oke. Okay.
0: Karena tadi, ya ada kebetulan saya juga basicnya orang komputer ya, saya kan. Jadi sebetulnya ini kan sebuah media pemilihan dengan elektronik. Sebetulnya itu kalau berbicara ilmu komputer itu sebenarnya media pemilihan saja, bukan digitalnya. Jadi yang tadinya kertas, touch atau sentuh
1: sekarang?
0: Kepada layar pemilihan memilih salah satu kandidat kan gitu. Terus hasil print out tadi

0: tidak apa namanya tidak online kan gitu. Kan tadinya kan informasi kan online begini.
1: Awalnya.
0: Awal dengar-dengar kan begitu. Oh, ternyata gitu. Enggak. Jadi tetap dalam cakup server yang ada di TPS itu. Terus juga servernya di situ, layarnya di situ. Jadi tidak ada hubungannya ke mana-mana gitu, ke yang lain. Itu lebih aman dibandingkan dengan yang berbasis web atau yang ada jalur internet itu kan ya. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak pernah coba bisa masuk ke dalamnya. Betul. Tapi kalau hanya sekedar di situ, yang penting
1: itu lebih aman.
0: Lebih aman para panitianya.
1: Karena lingkupnya situ ya.
0: Hanya siap satu TPS, satu TPS. Jadi itu. Jadi menurut saya itu bagus lah, sangat bagus sekali dan akurasinya tuh lebih akurat sih. Jadi akurasinya apa? Tidak ada yang namanya blanko. Kan gitu.
1: Betul.
0: Tidak ada yang rusak kecuali tidak hadir ya.
1: Ya.
0: Kalau kertas kan ya nggak bisa gitu kan gitu. Kalau kertas bisa aja kan nyoblosnya tembus karena belum dibuka full kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah kalau itu mah ya kalau datang pasti milih nggak bisa.
1: Kalau nggak datang ya nggak bisa milih.
0: Milih kalau nggak datang nggak milih. Milih dua nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Iya.
1: Jadi pasti harus datang.
0: Harus milih kan gitu. Pada saat nggak milih yang bisa print out nggak keluar. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya juga ada kan itu. Kadang begini ya, mohon maaf di masyarakat kan. Melihat tadi kalau yang namanya pilu itu kan gesekan antar sesamanya kan sangat tinggi.
1: Betul.
0: Jadi hanya menghormati datang dicoblosi semua gitu. Kan akhirnya blanko kan.
1: Ya.
0: Jadi tujuannya sudah enggak enak kan akhirnya diblankokan lah gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau dengan elektronik kayak yang e-voting yang ini ya enggak bisa.
1: Enggak bisa ya.
0: Harus terpilih satu.
1: Oh,
0: nggak milih nggak bisa, milih lebih dari satu nggak bisa, kan gitu. Akhirnya kan berarti akurasinya lebih
1: betul,
0: lebih benar. Gitu.
1: Ya, nah tapi Pak Ku, saat tahapan pemungutan suara berlangsung kemarin 10 Desember 2025 lalu nih Pak Ku, bagaimana tingkat antusiasme dan adaptasi warga desa di sana di Panganjang ini terhadap bilik suara e-votingnya?
0: Alhamdulillah,
1: antusiasnya
0: baik sekali ya, baik sekali karena kan. Dari 7 TPS, 1 TPS kan yang menyelenggarakan itu ya, itu kehadirannya hampir 80% di situ.
1: Hampir 80%?
0: 80% untuk TPS itu tuh.
1: Oke.
0: Okay. Itu ya, sehingga lebihan. Terus juga hasilnya tuh cepat, orang lain kan yang 6 TPS yang masih manual itu kan menghitung, bla bla bla itu mah ya, nunggu itu selesai baru dibuka. Dan tidak ada yang protes, kenapa? Karena ya yakin gitu. Nah, tinggal itu aja menurut saya. Sosialisasi kepada masyarakat meyakinkan bahwa kan gini, isunya begini, isu di luar itu katanya nanti dimainkan oleh siapa, para operator panitianya dan operator yang bisa bermain, yang tadi milih A menjadi B gitu kan, milih C dan seterusnya dan seterusnya. Justru itu tuh yang harus kita edukasi kepada masyarakat bahwa nggak bisa begitu tuh ya. Kalau sudah milih touch itu ya itu kan gitu. Kan karena gini, yang namanya komputer itu kan mesin, bukan orang, tidak punya hati gitu kan. Pada saat milih A ya A, bukan lah dari mana, kan nggak bisa, namanya juga mesin kan gitu. Tapi kalau orang kayak saya dengan Pak Sekdes, nggak enak kan, ya udah, kan nggak bisa. Kalau mesin itu kan nggak bisa,
1: nggak gitu. Bisa,
0: iya,
1: nggak bisa dirubah,
0: nggak bisa dirubah kan gitu. Jadi itu, jadi
1: nego.
0: Butuh edukasi kepada masyarakat tentang meyakinkan bahwa dengan e-voting ini adalah lebih baik dibandingkan dengan cara manual.
1: Manual ya, lebih bagus ya, lebih bagus. Baik dan
0: betul.
1: Akurat lah ya.
0: Akurat,
1: hasilnya ya.
0: Lebih tepat,
1: betul. Oke, nah kita ajak pendengar ya Pak Kuhu, Pak Sekdes untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259. Dan juga silakan mendengar, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 9519.

0: Dan ternyata Kabupaten Indramayu ini menjadi dipilih sebagai pilot project atau program percontohan ya. Baik, ada pendengar RRI Cirebon yang sudah bergabung. Ada Ibu Reni di Plumbon yang rupanya penasaran dengan pelaksanaan pilu secara digital ya, dengan cara digital ini. Kita langsung sapa beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Reni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Iskandar.
0: Iya.
1: Ada dua narasumber ya.
0: Betul. Silakan Bu Reni.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bapak Haji Muhfid Eskom dan Bapak Kadmini SSMSI, Pak Sekdis DPMD Kabupaten Indramayu semuanya ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah saya senang sekali mendengarnya, Bapak-bapak bisa hadir jadi jelas gitu Pak. Kedengarannya dan RRI pagi ini bagus banget gitu, modulasinya, frekuensinya jernih sekali. Ya, enggak seperti biasanya. Mohon izin bertanya nih ke Pak Kudu dulu ya.
2: Iya, mangga
1: Pak Kudu. Selamat atas terpilihnya Bapak.
2: Terima kasih.
1: Kepala desa pengunjang.
0: Penganjang.
1: Pengundang ya Pak?
0: Penganjang.
1: Penganjang.
0: Penganjang.
1: Di Plumbon ya, di sana ada Plumbon juga ya Pak ya?
2: Ada desa Plumbon ada, cuman
0: kabupaten. Iya. Kalau Penganjang, Penganjang
2: Kecamatan Sindang. Kalau Plumbon desa Plumbon Kecamatan Jatibarang.
0: Jatibarang ya kalau Plumbon ya.
1: Iya, ada yang nama-nama yang sama.
0: Iya, hampir sama.
1: Ini tadi sudah dijelaskan, mohon keberhasilan Bapak tentunya didukung oleh masyarakat di sana dan juga mungkin para perangkatnya. Nah, ini mekanismenya itu seperti apa ya, Pak? Ketika mereka dulu-dulu menggunakannya mungkin manual, sekarang harus memakai
0: dengan
1: alat yang canggih digital dan sukses dan Bapak adalah pemenangnya, itu mekanismenya seperti apa dan mungkin sosialisasinya lama atau tidak. Lalu ada berapa kandidat Pak selain Bapak, tentunya kan tadi memilih yang mana dan alhamdulillah ya Bapak terpilih gitu. Dan kelebihannya itu mungkin apa dibandingkan dengan, ada kelebihan ada kelemahan mungkin seperti itu. Kemudian suka duka Pak sebagai ku meskipun baru Desember kemarin ya Pak ya, berarti baru berapa bulan gitu. Mungkin bisa di pengalaman Bapak selama menjabat sebagai Bapakku di sana. Dan buat Pak Sekdisnya, itu berapa buah alat yang digunakan Pak? Atau mungkin menggunakan komputer atau apa yang digunakan untuk pelaksanaan pilu secara digital? Dan untuk yang akan datang bagaimana? Apakah memang akan dilaksanakan secara serentak juga nih di seluruh Indonesia atau di Jawa Barat aja dengan contoh yang di apa sudah dilaksanakan di Kabupaten Indramayu. Mungkin itu aja pertanyaannya dan terakhir titip salam buat Pak Luki Hakim Pak Bupatinya gitu dari warga Cirebon ya. Terima kasih, sukses selalu, selamat Mas Iskandar, terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ku dulu mungkin.
2: Oke, terima kasih Ibu
0: Ibu Reni
2: di Plumbon. Dari Plumbon, terima kasih atas ucapan kepada saya. Alhamdulillah ya, saya diamanahkan oleh Allah menjadi kubu di Sepanganjang periode 2026 sampai 2034. Yang alhamdulillah kemarin di bulan Februari kita telah dilantik, jadi baru 6 bulan berjalan lah.
0: Mekanisme.
2: Nah, sekarang mekanisme tadi itu. Jadi panitia saat itu ya kerjasama dengan pemerintah desa dengan RT-RT-nya adalah mengumpulkan apa namanya kakak untuk disekian, untuk divalidasi kepada ke database pilbu lah dalam hal ini ya. Itu kalau nggak salah dari DPMD provinsi sudah disediakan aplikasinya. Jadi seluruh itu sudah dimasukin seluruh identitas atau data masyarakat lewat kakak,
0: lewat gitu. kakak
2: kartu keluarga,
0: kartu keluarga.
2: Jadi panitia dengan RT dan mengumpulkan, divalidasi oleh panitia yang didampingi oleh dari tim IT ya dari provinsi. Nah itu semua sehingga pada saat undangan diberikan ke pemilih,
0: betul,
2: ya ke masyarakat dalam hal ini dia sudah dapat barcode-nya. Ada barcode, jadi kayak barcode.
0: Dapat barcode ya.
2: Nah, kertas yang print outnya adalah barcode.
0: Iya.
2: Nah, barcode itu berarti ada validasi.

0: Gak sih orang itu atau masyarakat itu adalah sudah terdaftar sebagai warga situ, ya, sebagai warga masyarakat desa itu kan gitu ya. Sehingga pada saat hadir ke TPS itu barcode-nya akan di-scan, dibaca oleh pembaca pindainya gitu kan, pramerah itu, sehingga nanti akan muncul, oh namanya si Ahmad seandainya,
1: jelas
0: gitu, sudah kan,
1: komplit lah ya,
0: komplit pelaksanaan itu RT dan RW-nya. Terus sudah dari situ prosesnya ya tinggal di layar TV kandidatnya itu kan muncul semua fotonya tuh. Ya kalau saya kan waktu itu 4 ya, 4, saya nomor 4. Jadi kalau pengen milih satu di atas nomor 1, nanti muncul apakah yakin Anda milih ini kan gitu.
1: Oh.
0: Kalau yakin
1: ada
0: berarti
1: pertanyaan.
0: Ada pertanyaan, ada yakin gitu kan. Kalau enggak yakin kembali lagi. Ada 4 layar tadi, 4 apa 4.
1: Berarti pada waktu itu 10 Desember ada 4 kandidat, Pak.
0: 4 kandidat ya, ada 4 kandidat. Itu kan nilai. Jadi pada saat enggak yakinnya habis kembali lagi ke menu awal, layar awal, pada saat yakin nanti keluar pilihan Anda adalah ini kan gitu,
1: si A bisa
0: muncul ya. Si A gitu kan. Nah terus
1: selesai
0: keluarlah output itu
1: langsung keluar
0: out, iya.
1: Setelah kita klik
0: okay, ya benar gitu kan,
1: benar.
0: Kan muncul deh, yang tadinya ada 4 kandidat pada saat satu dia muncul blek sendiri itu.
1: Oh, setelah okay itu muncul ya.
0: Muncul sendiri ya. Terus apakah yakin Anda pilihan ini kan gitu. Kalau yakin berarti yakin ya, terus saya nunggu beberapa saat keluarlah
1: secara otomatis print out
0: langsung print out gitu kan
1: ya.
0: Sehingga nanti print out tadi kelemahan tadi itu harusnya mah dilipat gitu. Itu kan
1: itu TPS itu seperti pemilihan seperti biasa.
0: Ya, jadi
1: ada bilik ya.
0: Yang membedakan sebenarnya sama tadi saya sampaikan. Itu adalah prosesnya mah sama kayak manual. Ada bilik. Jadi saat waktu itu satu TPS itu dua bilik. Komputer.
1: Okay.
0: Itu bilik satu, bilik dua. Masing-masing sama ada layarnya. Itu kan. Kalau yang manual mah bawa kertas terus di
1: coblos.
0: Kalau itu mah masuk tinggal touch, tinggal apa sih namanya? Sentuh pilihan.
1: Tinggal sentuh
0: foto yang ada di sana gitu. Itu kan gitu. Bedanya itu aja. Jadi yang tadinya coblos dengan paku itu mah tinggal touch atau sentuh dari kandidat yang kita pilih.
1: Ya.
0: Tadi prosesnya tinggal ambil print outnya terus dimasukin ke kotak mungkin sebagai safe apabila terjadi ada tadi ketidakpuasan masyarakat, pembuktian secara manualnya tuh ada itu anunya apa namanya safety untuk persiapan jikalau kan gini kekhawatiran mungkin dari para pemikir IT itu kan tidak hanya elektronik kan. Sifatnya fisik pun juga manual pun juga harus disiapkan bukti itu tuh. Makanya tadi kertas itu kan dimasukin ke kotak
1: bilik, setelah di print out masukin ke
0: kotak itu
1: iya.
0: Itu nah sehingga kan nanti sebagai bukti apabila ketidakpuasan masyarakat seandainya dianggapnya tidak benar kan gitu.
1: Itu pada waktu print out itu Pak itu keluar apa Pak?
0: Barcode lagi.
1: Yang keluar berarti barcode lagi.
0: Terus tadi ada nomor kandidat itu ya.
1: Oh ada nomor juga. Kandidat kecil tapinya.
0: Kecil
1: ya. Itu. Barcode ada nomor kandidat. Baru dimasukin ke kotak.
0: Ya, jadi kelemahannya di situ. Jadi apakah harus sosialisasinya harus dilipat gitu kan? Dia tidak terbuka ini atau kebagaimanalah lebih atau di bagaimana kan?
1: Tapi pada waktu pengalaman kemarin banyak yang cuma
0: emang begitu.
1: Sampai masuk ke kotak bilik itu.
0: Cuman kalau dari jauh mah enggak kelihatan karena kecil.
1: Oh iya.
0: Cuman orang sekitar situ kayak panitia sekretariat itu ya kelihatan.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau dari jauh mah enggak kelihatan. Cuma artinya bahwa ya tadi itu kan sekecil apapun adalah sebuah kelemahan. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi hal-hal itu. Itu ya, terus apa lagi tadi tuh?
1: Sosialisasi pada waktu cara apa?
0: Oh iya tadi, sosialisasi ada.
1: Ke masyarakat.
0: Ke masyarakat waktu, ada, cuman tadi menurut saya kurang waktu, kurang panjang ya waktunya. Waktunya kurang panjang, karena tadi saya sampaikan bahwa gonjang-ganjing pemilihan kubu jadi atau enggak dengan metode apa dan sebagainya. Akhirnya kan ada sosialisasi cuman kurang maksimal lah menurut saya. Makanya untuk evaluasi ke depan tambahlah anunya apa namanya waktu untuk bersosialisasi. Sebetulnya gini, orang itu analisa saya bahwa sudah berpikir jauh, oh, angel temennya, oh, susah pisannya, tangan aturnya. Padahal lebih mudah dibandingkan itu sebetulnya kan gitu ya. Iya, jadi edukasi di situ tuh lebih mudah, walaupun orang awam, orang yang dalam tanda kutip orang tua, justru lebih mudah dibandingkan dengan kertas manual.
1: Yeah.
0: Tinggal datang ke itu, tinggal pilih mukanya yang mana,
1: ada
0: gitu,
1: fotonya, ya?
0: Ada fotonya, ada beberapa kandidat, tinggal touch, muncul bener enggak kan gitu, tinggal.
1: Lebih
0: gitu.
1: Mudah,
0: lebih mudah sebetulnya, cuman karena awal belum anu. Pikirannya, aduh, gimana orang tua ya, gimana inilah.
1: Iya,
0: padahal menurut saya aplikasi yang elektronik itu, menurut saya mempermudah orang awam pun juga lebih mudah, apalagi orang Gen Z gitu kan, orang yang sudah biasa itu.
1: Paku, ada pertanyaan terakhir nih, suka duka, walaupun baru beberapa bulan ya menjabat sebagai kuwu di apa namanya?
0: Panjang, Desa Panjang.
1: Ya, ini suka dukanya apa nih?
0: Ya,
1: jadi kuwu.
0: Suka dukanya pasti ada lah. Yang dulunya saya ngejar Pak, saya dosen di AMIK di sana dia. Biasa menghadapi mahasiswa lebih mudah. Nah, sekarang masyarakat
1: ketemu langsung masyarakat.
0: Masyarakat langsung, keluhan masyarakat, masalah masyarakatnya ini banyak sekali. Tidak hanya pagi, tidak hanya sore, kapan pun pasti, apalagi zamannya HP ya, yang pasti nomor teleponnya udah bisa cari. Itu kalau nelpon ada masalah ini nelpon dan sebagainya. Itulah salah satu perbedaan apa yang dulu saya lakukan dengan sekarang. Jadi dianggap duka juga enggak juga ya, konsekuensinya kan gitu ya.
1: Iya.
0: Itu. Terus juga ya saya bekerja ikhlas saja. Siap mengabdi dengan amanah ini insyaallah. Terus juga saya tidak berharap apakah orang itu mau mencela, apakah orang itu mau memuji. Silakan masyarakat yang menilai.
1: Ya.
0: Jangan baper, intinya kan gitu ya. Jadi suka dukanya seni di dalam memanage masyarakat.
1: Oke.
0: Itu mungkin.
1: Terima kasih Pak Kubu. Saya ke Pak Sekdis nih. Wah, ini Pak Sekdis. Apa namanya? Katanya berapa buah komputer yang dibutuhkan pada waktu itu Pak Sekdis? Ini ada 139 desa ya.
2: Iya. Jadi gini Ibu Reni, makasih ya atas atensinya juga ini nih. Jadi memang pas pelaksanaan ini kan tadi sebenarnya kayaknya gitu kan, kesannya itu kan dadakan gitu tuh. Memang ya dadakan, tidak dadakan juga. Memang kalau lihat dari kronologisnya nih Pak Iskandar, itu kan Pak Menteri baru menjawab itu di tanggal 16 September Pak. Jadi pemerintah daerah itu kan di awal-awal memang kita sudah menyiapkan, tapi terkait dengan regulasi juga kan, bahwa PP terkait dengan perubahan Undang-Undang 6 2014, dirubah dengan Undang-Undang 3 2024 gitu kan. Seluruh Indonesia juga belum ada yang melaksanakan pilkades. Terus juga kan masih menunggu PP gitu kan. Nunggu PP ini kan lama. Walaupun di PP-nya sendiri kan baru lahir kemarin tuh Pak. PP 16 tahun 2026 malah. Jadi kita sudah melaksanakan pilkades, dan itu kita kan pemerintah daerah juga kan berkoordinasi, berkonsultasi gitu kan dengan Kementerian Dalam Negeri. Suratnya Pak Bupati gitu kan ke Pak Gubernur, sampai langsung ke Kementerian, itu kan baru dibalas di tanggal 16 September. Sedangkan kita aja udah menetapkan, ibaratnya sudah menetapkan itu kan di 10 Oktober untuk pemilih, 10 Desember,
1: 10 Desember untuk ya,
2: pemungutan suaranya gitu kan. Kita dapat 16 September, termasuk juga terkait dengan kepastian untuk melaksanakan pilkades atau pilwu digital itu ya oleh Pak Gubernur itu di tanggal 17 September. Jadi ada surat edaran dari Pak Gubernur gitu, Pak Sekda yang menandatangani atas nama Pak Gubernur, bahwa

juga itu kan untuk apabila ada tadi ketidakpuasan atau sehingga sampai ke pengadilan sehingga diputuskan untuk dibuka untuk diaudit gitu kan secara manualnya itu juga digunakan seperti itu terkait tadi.

bisa jadi nggak tersampaikan kepada masyarakatnya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tadi hal yang teknis, dan itu kalau saya melihatnya dari keseluruhan baik digital maupun manual, salah satu kesuksesan

kesehatan gitu yeah. kan, jauh lebih ini, jauh lebih apa ya, lebih mengikat gitu kan dibandingkan mm-hmm. misalnya pemilihan apa bupati, apalagi pemilu. Betul, gitu kan tidak yeah. punya hubungan emosional yang lebih dekat gitu kan. Kalau ini ya saudara gitu kan. Tetangga, saudara yeah. gitu kan. Jadi jadi relatif lebih, ibaratnya kalau di kompor-komporin ya panas gitu. Makanya yeah. alhamdulillahnya kenapa menjadi pilot project dan sukses ya, karena tidak, hampir tidak yeah. ada sesuatu gejolak yang signifikan gitu, yang menimbulkan kerawanan terhadap keamanan gitu kan yeah. bahkan kerusuhan alhamdulillah tidak ada gitu tuh Pak. Alhamdulillah.

0: Jadi semua stakeholder pada saat itu, ya pimpinan, terusan DPRD juga, itu kan dengan tim IT, dengan provinsi, kita mencoba nih. Dan ketika kita beraudiensi atau kita rapat-rapat kerja dengan DPRD juga itu tuh, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kuhu, jadi memang di sistem digital itu kita masih mengakomodir untuk blanko tuh Pak, untuk blanko. Kenapa? Alasannya nih, ya kalau saya pribadi sebenarnya kan gitu pada saat itu, kenapa sih harus ada blanko gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi pada saat itu memang disepakati gitu kan. Contoh, saya tetangganya Pak Kuhu atau saya saudaranya Pak Kuhu gitu kan ya? Saya kan harus hadir tuh di TPS gitu.
1: Betul.
0: Kan biar saya ini kelihatan juga, dan kelihatan akan memilih Pak Kuhu gitu kan.
1: Oh.
0: Padahal di hati mas saya tuh nggak cocok gitu dengan Pak Kuhu. Makanya kenapa tuh masih kita di perangkat itu masih membolehkan, masih ada opsi untuk blanko gitu tuh Pak. Jadi blankonya itu bisa tidak memilih di antara salah satunya.
1: Oh,
0: langsung
1: ya?
0: Tuh langsung. Jadi kan itu kan harus ditutul ya, harus di touch gitu kan, harus
1: touch.
0: Disentuh. Nah sebenarnya kalau sudah ditil itu kan nanti langsung milih. Sebenarnya mah langsung jadi belum memilih juga kita bisa langsung tik milih gitu tuh Pak. Jadi nanti itu tidak ada yang dipilih, atau misalnya tik tik kan muncul tuh dipilih, tapi kita bisa ngeklik lagi satunya lagi tuh tik gitu kan. Jadi ada dua gitu kan yang dipilih, langsung pilih.
1: Ya,
0: itu bisa aja tuh tadi tik kan dipilih tuh dua. Nanti saya mau membatalin lagi nih yang kedua nih, udah satu aja deh, saya nggak jadi deh, diklik lagi tuh. Makanya yang ngeklik tinggal satu, langsung pilih gitu kan.
1: Berarti jadi, masih bisa blanko?
0: Masih bisa blanko Pak. Masih bisa blanko.
2: Oh, berarti nggak tahu nih, karena saya laporan dari tim saya, tim kami ya.
1: Iya, yang di lapangan.
2: Yang di lapangan tuh begitu.
0: Iya.
2: Karena nggak ada,
1: akan bisa ada blanko. Ternyata tadi, bisa ya.
2: Ternyata di, mungkin ada opsi yang dikaji lagi, katanya kaitannya juga kedekatan dan sebagainya, jadi asal hadir kelihatan hadir padahal nggak senang atau bagaimana, beda cerita kan.
1: Betul.
2: Hadiran aja.
1: Oke, oke, oke.
2: Saya baru tahu malah dari sini. Kalau saya laporan dari tim lapangan nggak bisa, karena pada saat itu milih ya muncul terus langsung gitu.
0: Makanya itu tuh Pak, di titik beratkannya bagaimana panitia TPS, panitia pilu itu benar-benar harus mampu tadi memahami betul aturannya, memahami mekanismenya, prosedurnya, tata caranya, karena keberhasilan pelaksanaan pemilihan mau baik manual maupun digital itu sangat tergantung banget pada SDM-nya, pada manusianya yang menjadi panitia di situ. Makanya ketika dia mampu bisa gitu kan, lancar pelaksanaannya gitu tuh. Termasuk juga yang digital, apalagi digital ini kan ya tadi orang mudah sebenarnya, tapi bayangan masyarakat itu ketika belum ada itu seperti apa gitu kan, seperti apa. Makanya kita juga udah antisipasi kepada panitia juga supaya mencetak namanya alur pemilihan digital, supaya dicetak gitu kan, dipasang di area TPS, samalah seperti pelaksanaan pemilihan manual di baik di pemilu maupun di pemilihan kepala desa, bahwa yang sah itu mencoblosnya seperti apa, itu kan kita berikan gitu kan, kita berikan contohnya supaya jangan sampai salah gitu, atau niatnya milih tapi karena kekurang pahaman terhadap perangkat digital ataupun manual malah tadi suaranya hangus gitu kan, hilang, sayang gitu
1: sayang
0: kan.
1: Sekali.

0: di desa yang mandiri. Terima kasih okay. Seperti itu Pak Iskandar. Baik. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Sekdis. Saya ke Pak Kuwu. Pak Kuwu, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak.
2: Pemirsa RRI Pro 1 Cirebon, jadi pada dasarnya yakinlah teknologi itu adalah membantu kami semua, membantu kita semua, membantu manusia dalam

0: Ya baik mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kami sampaikan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari membahas vaksin hepatitis B. Dalam video tersebut, mendengar, Siti Fadila ini menyebut vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin hepatitis B berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan CDC atau ACIP ya, serta data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dalam video tersebut ini memang terdapat pernyataan bahwa ACIP merupakan pemungutan suara 8-3 pada Desember 2025. Namun, keputusan itu tidak menyatakan vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC ini justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, selanjutnya pendengar, kami hadirkan Halo RRI. Dan untuk Anda yang akan bergabung di Halo RRI, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935.
2: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
3: Halo RRI.
4: Adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini.

pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia.

0: sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
0: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

pemanggilan sidang ya atas nama Jaruki bin Sueb. Ini ditujukan kepada saudara Jaruki bin Sueb, alamat terakhir di Kampung Gambir Raya Selatan, RT 004 RW 006 Kelurahan Kasepuan, Kecamatan Lemawungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Selasa 17 Maret 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagir Banan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5 Bepas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 752 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Arista Nurinda Sari binti Bambang Sucipto sebagai pemohon melawan Jaruki bin Sueb sebagai termohon ya. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih. Oke, pendengar, ada satu berita kehilangan juga. Kali ini berita kehilangan STNK motor atas nama Mese Romdonah ya. Telah hilang satu buah STNK, pendengar, STNK motor atas nama Mese Romdonah. Nomor polisi E5357BA, merek Yamaha merah, warna merah marun, tahun 2008. Nomor rangka MH33D7203BJ203184. Nomor mesinnya 4D7120-3153. Barang tersebut, pendengar, ini hilang pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Perjalanan wilayah Cirebon ya, perjalanannya di wilayah Cirebon lah ya. Jadi kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut atau STNK tersebut, dimohon untuk mengembalikannya kepada saudara Mese Romdonah, alamatnya di Karang Jalak Mekar, RT 001 RW 007 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kabupaten Cirebon.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Novel Call Me By Your Name karya Andre Ciman adalah kisah cinta mendalam yang berlatar di Italia di musim panas 1983. Ceritanya mengikuti Elio Parlman, seorang remaja berusia 17 tahun yang tinggal bersama keluarganya di sebuah villa di pedesaan Italia. Kehidupan Elio yang tenang berubah ketika keluarganya menerima seorang tamu, Oliver, seorang mahasiswa berusia 24 tahun asal Amerika yang datang untuk membantu penelitian akademik ayah Elio. Seiring dengan berjalannya waktu, Elio kemudian tertarik pada Oliver. Meski awalnya bingung oleh perasaannya sendiri, hubungan mereka berkembang perlahan. Dimulai dengan percakapan penuh makna, ketegangan emosional, dan akhirnya berlanjut ke hubungan fisik dan emosional yang mendalam. Kedekatan mereka penuh dengan gairah, kerentanan, dan rasa kebersamaan yang intens, meskipun mereka sadar bahwa waktu mereka terbatas. Novel ini mengeksplorasi tentang tema cinta pertama, kerinduan, dan kehilangan. Dengan gaya penulisan yang puitis, Achieve menggambarkan keindahan cinta yang mentah dan tak terbendung, sekaligus menghadirkan landscape Italia yang memukau sebagai latar. Hubungan Elio dan Oliver kemudian menjadi momen transformatif yang membekas dalam kehidupan mereka, meskipun berakhir dengan perpisahan yang pahit. Dan melalui perspektif Elio, pembaca diajak untuk menyelami kompleksitas emosi manusia dan kekuatan memori, meninggalkan kesan yang mendalam tentang keindahan cinta yang sesaat, namun

0: sebenarnya apa yang dimaksud dengan berita bohong, pencemaran nama baik dalam perspektif hukum itu sendiri, Pak?
1: Baik, Mbak Rina Agustin dan para pendengar yang setia Radio RRI Kota Cirebon. Bahwasannya topik ini menarik karena memang posisinya kita tahu bahwa teknologi sekarang ya Pak mulai berkembang ya Pak. Terutama kita melihat bahwa kita sebagai manusia tidak bisa terlepas sekarang Bang dari yang namanya HP.
0: Betul.
1: Atau media sosial ya. Sementara di media sosial sendiri itu yang namanya HP itu kita seperti dua mata sisi koin yang berbeda, di mana bisa digunakan untuk kebaikan. Betul. Bisa juga digunakan untuk kejahatan, ya Mbak. Nah, dalam pemahaman undang-undang IT sendiri ini juga memang masyarakat belum mengetahui secara pasti ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang tadi penyebaran berita bohong ya Mbak, dalam undang-undang IT sendiri ini terdapat di undang-undang IT sendiri sebenarnya sudah berapa kali pergantian Mbak.
0: Okay.
1: Sekarang ini di undang-undang nomor 1 tahun 2024 ya. Itu ada bicara tentang berita bohong itu di pasal 28 ayat 1 ya, mengenai perbuatan dengan sengaja ya mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong ya Pak, atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik ya. Nah, kalau kita melihat daripada undang-undang ITS sendiri sebetulnya adalah itu adalah menyangkut tentang transaksi elektronik.
0: Oke. Okay, ya. Transaksi.
1: Iya, jadi di mana bahwa kalaupun ada ibu-ibu ataupun yang lainnya, ini khususnya ibu-ibu ya. Kadang-kadang ya di medsos itu bisa juga dijadikan sebagai hibah yang lainnya. Termasuk juga jual beli melalui elektronik ya.
0: Okay.
1: Sekarang kalau kita lihat ibu-ibu lebih mudah kok ya mempergunakan ataupun membeli dengan elektronik, datang sendiri barangnya. Nah, di sana juga bisa ya. Itu menyebabkan juga kerugian bagi ibu-ibu, di mana bahwa ada saja produsen yang memang juga

tidak akan diproses. Nah mungkin dari segi itu ya, karena orang lah udahlah, cuma di itu, cuma di media sosial ini kan gitu, ada yang menanggapinya seperti itu. Tapi kalau menanggapinya dengan serius, artinya menyebabkan orang itu ternyata lebih besar kerugiannya ya. Kalau model artis dicemarkan kan, waduh, bisa jadi nanti fan-fansnya itu pada jauh. Iya. Nah itu bisa saja. Jadi kalau lihat artis-artis juga sama kan, ketika nama baiknya itu dicemar, sebetulnya bisa saja mereka itu melaporkan karena memang kerugiannya mungkin bisa jadi besar ya. Tapi ya kalau yang kecil-kecil aja ya, saya kira ya biasa aja, anggapannya begitu. Namun juga tadi saya katakan bahwa untuk pencemaran nama baik ini biasa juga dilakukan dengan cara bermediasi atau bermusyawarah atau restoratif justice, Mbak. Jadi

0: Selain itu juga harus memenuhi unsur-unsur daripada tindak pidana itu. Ya, misalnya katakanlah pencemaran, ya. Pencemaran itu ada unsurnya, yaitu apa unsurnya? Ya, lihat di dalam pasal, bunyi pasalnya biasanya ada setiap orang, ya Mbak, atau tanah, adanya kesengajaan.
1: Sengaja,
0: iya.
1: Unsur kesengajaan.
0: Lalu ada perbuatan menyerang kehormatan orang lain. Lalu adanya tuduhan terhadap suatu hal misalnya. Lalu adanya maksud agar tuduhan itu diketahui umum. Kan kalau di apa kita pakai media sosial, apakah hanya orang satu orang yang tahu? Kan enggak, tidak. Semua hampir orang yang baca tahu. Saya aja kadang-kadang apa di Instagram ternyata orang kok tahu sih? Ternyata Instagram

0: pelayanan di rumah makan ini buruk dan tidak profesional. Misalkan orang menulis di media sosial, apakah otomatis ini bisa dianggap mencemarkan nama baik, Pak?
1: Nah itu, Mbak. Itu sebetulnya diawali dengan kasus Prita dulu, Mbak. Nah, Prita Mulyani, Mulyasari atau Mulyani ya itu?
0: Yang di rumah sakit ya, Pak?
1: Iya, rumah sakit internasional itu kan. Itu menyatakan bahwa dia itu anaknya kebetulan dirawat di sana, cuma penanganan kesehatannya itu kurang baik. Ya. Akhirnya dia mengungkapkan unek-uneknya di media sosial gitu ya.

0: dan pencemaran nama baik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ini cara seorang ibu melahirkan, bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
0: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: dikatakan bahwasanya apakah setiap kebohongan hoax itu merupakan satu tindak pidana kan tadi dikatakan sebenarnya berkaitan dengan itu ya. Jadi memang tidak semua hoax kebohongan itu juga sebagai sebuah tindak pidana. Nah, yang disampaikan Mbak Rina ini bicara tentang bagaimana orang telah melakukan kebohongan namun
1: dihapus.
0: Dihapus, iya, iya, dihapus, iya. Nah, satu sisi bahwa tadi sebuah tindak pidana itu ada kesengajaan
1: unsurnya.
0: Lalu kedua ada niat jahatnya atau mensreanya. Ya. Ketika di media sosial itu sudah publikasi ya, artinya orang juga tahu, lalu dihapus, orang akan bertanya kan, loh kenapa umumnya nggak ada kan gitu?
1: Kok hilang ya tiba-tiba?
0: Iya, tiba-tiba kok nggak ada? Ini ada apa? Pasti juga itu ya memperkirakan ya, pasti ini ya tidak benar kan gitu. Nah, dari segi posisi unsur-unsurnya tidak dipenuhi, maka itu bukan merupakan satu kejahatan Mbak atau tindak pidana. Sehingga ya, atau kalau bisa nanti ada teguran. Teguran seumpama dari rekan-rekannya yang kalau bisa sih lebih baik itu di posisinya disampaikan lagi bahwa berita itu tidak baik. Tapi dengan iya tapi diverifikasi betul. Kalau dalam apa koran sih ada namanya apa hak jawab.
1: Hak jawab ya.
0: Itu harusnya begitu. Tapi pasti orang ketika dihapus juga menduga pasti wah ini udah enggak benar gitu. Pasti orang juga menyangka begitu. Karena kan pengumuman sehatku sampai hilang gitu. Justru pengumuman yang terus-menerus juga bisa jadi itu bukan merupakan tindak pidana. Misalnya begini, ada PLN bahwa besok atau PDAM lah, PDAM itu besok akan mati airnya gitu ya. Dari jam sekian, dari jam sekian. Ternyata tidak. Itu kan berita bohong juga. Tapi itu bukan dikenakan tindak pidana, tidak. Orang juga memaklum, oh ya sudah beruntung lah.
1: Ya, daripada mati beneran.
0: Iya beneran. Kan biasa tuh ada pengumuman dari PLN nanti jam sekian mati. Nanti ya pada kenyataannya justru matinya sampai jam malam gitu.
1: Lebih panjang.
0: Lebih panjang protes orang. Ya tapi tidak ditindak pidana tidak. Karena
1: termasuk, ya?
0: Bicara tentang perbaikan juga kan ya relatif.
1: Iya, tidak bisa
0: ada yang memang bisa cepat, ada yang bisa juga
1: lama
0: ternyata. Diperbaiki meledak lagi deh. Wah, sudah lama deh.
1: Nambah repot.
0: Jadi tuh jadi ada berita bohong yang memang posisinya tidak semua berita bohong itu hoax itu merupakan satu tindak pidana karena unsur-unsurnya tadi tidak terpenuhi.
1: Pak, berkaitan juga nih Pak dengan tantangan terbesar bagi kepolisian dan juga ahli digital forensik dalam membuktikan keabsahan alat bukti elektronik, terutama ketika pelaku menggunakan akun anonim ataupun yang katanya VPN. Ini bagaimana Pak?
0: Iya betul, ini jadi satu kendala dalam penegakan hukum ya Pak. Maka dari itu ya mohon maaf, kadang-kadang kita mengetahui bahwa polisi itu dengan kejahatan tuh lebih cepetan kejahatannya.
1: Lebih pintar juga ya.
0: Lebih pintar juga gitu. Nah, memang diperlukan SDM untuk kepolisian sekarang ini juga mengerti tentang digital ya, Mbak. Artinya harus mengerti semuanya. Karena proses sekarang dengan kemajuan zaman hampir rata-rata kejahatan itu juga bisa dipastikan melalui dunia maya atau di digital. Tadi seperti yang Mbak katakan bahwasannya kepolisian ini untuk mengungkap dengan identitas anonim memang susah kan ya, gitu. Susah ya memang. Jadi satu sisi juga yang namanya polisian, satu SDM-nya juga harus mengerti. Kalau tidak harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah yang mengerti tentang apa digital, misalnya Komdigi ya, Komdigi. Mbak tahu sendiri waktu zamannya pinjol, perjudian online ya. Gimana perjudian online itu melalui media sosial? Ternyata setelah diusut-usut,

0: Kementerian Komdiginya sendiri.
1: Banyak.
0: Orang ya susah banyak juga. Iya, karena dia yang memang posisinya punya wewenang untuk bicara tentang mengakses atau mengaplikasi daripada perjudian online tersebut, Mbak. Jadi ya, ya kalau supama polisinya juga ikut serta, waduh ya repot juga.
1: Oke, Pak, beberapa tahun yang lalu ada yang namanya Anonymous, di mana dia itu seorang hacker di Indonesia yang meretas beberapa website milik pemerintah. Tapi di satu sisi dia mengemukakan hal-hal yang ini loh, yang terjadi kepada masyarakat, yang justru masyarakat mencintai Anonymous ini. Di satu sisi dalam perspektif hukum, apa yang dilakukan sama Anonymous ini kan dia melakukan peretasan, Pak, gitu kan? Ini kan ada tindakan hukum tentunya.
0: Iya.
1: Tapi apa yang disampaikanin sama dia, apa yang dilakukan sama dia, menyebarkan informasi ini yang terjadi bla bla bla kepada masyarakat, masyarakat justru mencintai Anonymous itu sendiri, Pak.
0: Oh iya.
1: Bagaimana, Pak?
0: Ya kalau itu kan memang tergantung perspektif pandangan masyarakatnya ya, Bu ya. Kalau dalam perspektif hukum, manakala orang itu merugikan orang lain, ya model meretas itu ya merugikan orang lain, maka kalau sudah ada aturannya bicara tentang meretas-meretas juga masuk ke undang-undang IT kan, bisa tergantung polisinya. Ya, polisinya apa mau menindak atau tidak. Atau bisa jadi kalau polisinya ngerti dia bisa meretas begitu ya, punya keahlian. Artinya ditarik aja, dibina saja gitu. Ya posisinya kan polisi juga perlu orang yang seperti itu gitu kan. Iya, direkrut aja ya, Mbak. Jangan sampai ya kalau udah direkrut kan memang dia punya posisi ya setidak-tidaknya membantu polisi kan, Mbak. Bukan lagi meretas-retas kayak gitu kan gitu. Ya. Ini sebetulnya terus terang aja kalau bicara tentang apa tadi kayak Anonymous-nya begitu ya. Memang kita Indonesia perlu butuh orang-orang yang seperti itu, Mbak. Karena terjadi, Mbak. Dalam kasus tentang pemilu saja, Mbak. Ya. Mbak tahu bagaimana penilaian apa
1: suara
0: akhirnya jadi ramenya karena apa? Yang rame itu siapa? Orang yang ngerti, Mbak. Kita nggak ngerti sih. Ah, salah-salahan baik kan gitu.
1: Hanya melihat.
0: Orang yang ngerti itu. Dan itu di Indonesia tuh sebetulnya banyak orang yang seperti itu karena kepengen tahuan itu adalah ilmu baru bagi mereka. Nah, jangankan itu, waktu pemilu tahun berapa gitu, itu namanya surat suara bisa berhenti, penghitungan suara itu bisa berhenti, Mbak. Kenapa? Kalau ulah-ulahnya sih itu
1: yang nakal ya,
0: yang meretas-meretas itu ya,
1: hacker-hacker
0: itu ya yang banyak. Dulu di zaman awal-awal, saya ingat zaman awal-awal komputer tuh, Bu. Itu ada yang namanya itu berjalan, tagline berjalan tuh, gitu tuh. Udah kalau udah itu pasti berhenti komputer.
1: Iya. Oh gitu ya, Pak.
0: Iya, itu zaman itu. Mungkin belum lahir pun ya. Wah, virus namanya.
1: Oh gitu.
0: Aduh, udah. Misalkan, itu kan permainan orang-orang yang ahli komputer.
1: Iya.
0: Tapi yang mending sekarang udah ada apa? Udah ada undang-undang IT yang seperti itu juga sebetulnya bisa ditindak, Mbak.
1: Okay.
0: Ya, jadi ya kemauan dari kepolisiannya saja mau menindak atau mau menjadikan mereka rekanan kerja itu. Ya.
1: Ya, baik. Sudah ada yang bergabung melalui live chat, ada Miftahur Rahman, ujaran kebencian terhadap agama, penyebaran fitnah itu apakah harus lapor ke polisi? Untuk dan juga tindak lanjutnya bagaimana katanya gitu untuk ujaran kebencian terhadap agama nih, Pak?
0: Ya, Ibu. Jadi ini juga masuk kepada undang-undang hak asasi manusia ya. Nah, orang itu kan ya mohon maaf ya, diberi juga kan pasal 27 tak, Bu, yang bicara tentang bahwa harus memeluk agama tuh ya. Nah, undang-undang dasar juga. Jadi ketika bicara tentang kebencian agama, konteksnya seperti apa dulu ya, Bu? Konteksnya seperti apa membenci agama itu? Lalu yang kedua, kita melihat kepada bagaimana pihak dari kepolisian, Bu, ketika ada laporan bicara tentang kebencian agama ya. Kalau bicara tentang fitnah itu teh, Bu, kalau orang yang difitnahnya tidak

merasa dirugikan, ya sudah, tidak jadi masalah. Yeah. Yang difitnahnya, yang korbannya ya tidak. Kan kalau difitnah kan berarti mencemarkan nama baik juga, gitu kan? Dalam agama kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan katanya. Tapi yang merasa difitnahnya merasa biasa dia aja. Biasa aja, karena dia berpikiran orang memfitnah dia itu, ya kan posisinya sama aja dengan kebaikan-kebaikan dia beralih kepada orang yang difitnah kan gitu. Akhirnya tergantung kepada orang yang dirugikannya apa melaporkan atau tidak. Kalau mau melaporkan

0: Nah, jadi sekarang KUHP yang baru itu alat bukti itu diperbanyak, Bu. Dulu sih cuma 5, ya sekarang bukti elektronik juga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya. Jadi screenshot itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, iya, untuk melaporkan adanya ujaran kebencian itu. Jadi screenshotnya bisa, bisa, asal jangan hilang nomornya, bisa nanti dilacak tuh sama penyidiknya.
1: Okay. Ya, ya. Lalu Pak, bagaimana menjaga keseimbangan antara pelindungan nama baik dan juga kebebasan demokrasi nih Pak?
0: Nah ini ya. Jadi kalau melihat ya demokrasi yang ada juga, memang posisinya kita ini lagi sih, kalau boleh dibilang sih masih belajar ya Bu. Ya, karena kadang-kadang ya bukan apa-apa di media sosial saling ejek, saling itu kadang-kadang tuh Bu. Ya, nah, apalagi sudah musim kampanye. Wah, panas ya, Pak. Panas ya juga. Iya, panas deh. Jadi yang satu sisi ya itu pergunakanlah alat komunikasi ataupun HP ini dengan bijak ya Bu. Artinya memahami hal-hal yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan Bu. Apalagi di musim, mohon maaf, di musim pemilu itu kampanye tuh kadang-kadang ya sudah Bu. Saya kadang-kadang buat WA, ya ada buat WA gitu. Saya keluar kenapa? Udah ya. Ya, saling mengunggulkan pasangan ini, padahal sudah jangan sampai di situ gitu. Yeah, yeah. Karena apa? Kalau supama kita bicara tentang demokrasi di HP, ya kan mereknya berbeda-beda pilihannya, pilihannya berbeda ya. Dan akhirnya warame. Itu pun begitu. Warame jadi oru sudah. Kata saya jangan dijadikan sebagai ajang untuk kampanye ataupun partai politik ke situ. Yeah. Itu sebagai silaturahmi warga saja. Okay. Nanti akhirnya satu dengan yang lain saling benci,
1: saling diam-diam aja.
0: Nah, diam-diam.
1: Berkepanjang.
0: Makanya jangan dijadikan sebagai ajang kampanye lah di situ.
1: Baik, gitu. Baik Pak, selain penindakan hukum, langkah edukasi ataupun literasi digital seperti apa yang paling krusial nih Pak dilakukan agar masyarakat juga tidak terjerat hukum akibat ketidaktahuannya ya saat menggunakan media sosial nih Pak?
0: Ya itu tadi saya katakan bahwa yang satu ya pergunakanlah dengan bijak HP itu. Ya saya aja kadang-kadang Mbak tahunya WA, SMS. Ya, ya itu lalu kedua ngerti juga tentang aturan hukum-hukum yang ada gitu di dalam bermedia sosial gitu ya Bu. Yang ketiga juga ya pengawasan dari itu. Makanya Bu, yang namanya apa? Yang sebagai apa sih Bu? Yang bisa masukin itu anggota segala macamnya sebagai
1: admin.
0: Admin. Ya. Makanya sebagai admin itu hati-hati karena posisinya bisa dikenakan.
1: Oh gitu ya.
0: Admin tuh bisa dikenakan. Karena lihat dulu konten-konten yang ada di dalamnya teh Bu, isi-isi yang ada di dalamnya teh Bu. Nah, itu jangan sampai sembarangan, nanti jangan sampai ada anggotanya yang mengeluarkan video porno di situ. Aduh tanpa terdeteksi. Adminnya bisa kena, Bu. Adminnya bisa kena. Makanya adminnya harus juga bisa memantau, mengawasi. Untuk yang grup WA ya, Bu. Terus ya kerjaan berat bagi polisi sekarang karena juga harus mengawasi tentang ya
1: konten-konten.
0: Konten-konten semua karena sudah media ini sudah dijadikan sebagai alat untuk tadi berbuat jahat juga Bu. Jadi untuk berbuat jahat bisa di media sosial. Sehingga pengawasan polisi juga perlu ke sana.
1: Baik. Dan closing statement Pak untuk tema kita aspek hukum Undang-Undang ITE terkait penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, silakan Pak.
0: Baik. Kalau kita melihat daripada aktivitas manusia sekarang ini, pasti HP itu yang utama. Ketika HP ketinggalan, ya sudah, repotnya setengah mati gitu kan. Iya, iya. Nah, ini yang pertama adalah bagi aparat penegak hukumnya ya, bahwa hendaknya menerapkan ketentuan Undang-Undang ITE ini secara hati-hati ya Bu, karena itu pembuktiannya yang harus urut kadang-kadang Bu. Tadi katakan Ibu, ini gimana ya bicara tentang apa anonim ya,
1: anonimus.
0: Nah itu lalu pemerintah juga perlu mengharmonisasikan ya Undang-Undang ITE dengan KUHP nasional karena perbuatan-perbuatan pidana itu kadang-kadang di Undang-Undang ITE tidak diatur. Ya misalnya tadi kata Ibu, bagaimana nih orang yang turut serta udah tahu ya posisinya, wah ini bicara tentang wah segala macam, wah ikut-ikutan nyebarin kan gitu. Nah lalu penegakan hukumnya terhadap pencemaran nama baik harus memberikan pelindungan terhadap kehormatan individu.

0: ya, tanpa menghilangkan ruang kritik ya. Lalu pengawasan, koreksi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, itu aja. Tadi saya katakan kalau supaya orang berkampanye ya janganlah dipergunakan HP gitu. Kadang-kadang atau di grup gitu tuh sudah.
1: Okay.
0: Itu aja Ibu.
1: Ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Sanusi SHMH yang sudah hadir di studio ya, membahas mengenai aspek hukum Undang-Undang ITE terkait penyebaran berita bohong dan juga pencemaran nama baik. Sehat-sehat selalu untuk Bapak, sukses selalu untuk Bapak.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga pendengar di Beranda Asta Cita edisi Sangsi siang hari ini. Kebebasan berekspresi di ruang digital ini tetap memiliki batas dan juga tanggung jawab hukum ya. Jangan sampai jempol kita bergerak lebih cepat daripada akal sehat kita. Hingga di sini saya Rina Agustini pamit. Selamat siang.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda.

101 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar selanjutnya kita akan bersiap bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Aceh melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Olahraga Siang kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Strongas 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergensi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan

Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan, namun ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions. Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu,

0: yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
1: Coach Galens, Sevier Malup Galdik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
1: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen und
0: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Hendrik tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan klub Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jordan mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporan.

level elit ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Juara menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari.

0: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan binat serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainan kali ini.
2: It was a great night.
0: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwal akan digelar di IGA Stadium pada Rabu

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendapatkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk

0: kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kredit.

0: hanya seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Dani Wirjawan yang akan memulai debutnya di turnamen nanti mengaku sudah mempersiapkan turnamennya dengan matang.
1: Ya, pastinya saya bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya sudah disiapin dari jauh-jauh hari. Lebih dimatangin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih parah di lapangan. Ada masalah nanti dan pasti ada persiapan ke sejarah baik ini. Ya, penting ya. Pastinya beda saya sama kalian di lebih dipokus lagi buat ke musim.
2: Sharing apa aja, Umi? Kita sama Rikawin?
1: Biasanya cuma bercanda aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin. Tapi kan yang sama, tentang ini deputi kejuangan dunia pertama dari awal yang sama, kita menjadi target tetap apa? Gak nyangka sih, kita debut di musim ini. Tapi kita kan memang ada kami. Pastinya iya. Lagi apa ya? Kira ada tenang itu. Ya, mungkin kan sih. Tapi sekarang, kalau kesananya pasti aja ada, cuma ya saya coba untuk enjoy aja.
2: Ada sama dari kelas ya, sama di perbedaannya.
1: Target sih, enggak cuma saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Tapi,
0: Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie ini unggulan ke-3, Awi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Farita Ramadhan Tiwiriawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Malevi, Rangwan Indra, Nicole Siopin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan pasangan dengan Malaysia Prias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Andri Sanawi, Nita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pernah membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur, Tansuariski, Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar selanjutnya mendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima duta besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur pembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Sabri Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam.

0: berarti 24.000 18 tambah 15 tambah 24 jadi
1: ngapain? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Nah, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari Rio Kota Metro.

Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.

0: sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau meliwatnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah guru, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan,

0: Rina sapa dulu. Selamat siang, Kak Rio.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh, apa kabar siang hari ini?
1: Harus baik ya.
0: Harus baik. Tapi Cirebon cuacanya emang lagi panas banget, Kak Rio.
1: Betul, betul.
0: Ya kan?
1: Cirebon selalu panas.
0: Selalu panas, apalagi sekarang musim kemarau, ya nggak sih?
1: Ditambah ya.
0: Ditambah. Nah, tapi kalau misalnya momen-momen kemerdekaan,

0: aku udah jelaskan semua alasannya, kemudian jatuh semuanya pilihannya ada di Gen Z sih.
1: Oke, okay, baik. Dan siaran ini mendengar dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ya, atau juga melalui line telepon di 02318493259, dan live chat juga bisa ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Nah, Kak Arif sebagai perancang busana yang lahir dan juga tumbuh di Cirebon, gimana Kak Arif melihat kekayaan tradisi lokal seperti motif batik ya, terus juga ada kerajinan tekstil hingga ornamen khas Cirebon membentuk identitas diri Kak Arif dalam berbusana dan juga berkarya?
0: Ya, memang dari awal saya meniti karir gitu ya, saya sudah menentukan bahwa saya memilih jalur tradisional gitu. Saya memilih segmen tradisional.
1: Kenapa Kak?
0: Ya karena lebih aku aja gitu, aku, dan memang aku juga memang suka tradisi gitu, suka budaya gitu. Karena tradisi dan budaya itu tidak lahir tanpa alasan, tanpa filosofi, tanpa maksud. Nah, dari situ kita kan bisa belajar dan menambahkan apapun itulah namanya kekinian gitu. Nah, sampai sekarang si budaya itu tetap berdiri kokoh. Dan kita sebagai generasi ya wajib memperkenalkan terus supaya tidak tergerus dengan zaman, Mbak. Seperti itu. Di motif-motif batik tentunya ya, Mbak, itu yang terlihat gitu. Jadi kenapa tercipta motif ini, tercipta motif A, motif B gitu. Gitu. Nanti kalau mau nyoba dikupas boleh, Mbak.
1: Boleh. Tapi bisa ceritain mungkin ya, setiap karya busana tentu punya cerita ya, Kak Arif ya. Ketika pertama kali Kak Arif memutuskan untuk mengangkat unsur budaya Cirebon gitu ya ke panggung fashion, motif ataupun elemen tradisinya gitu ya. Yang pertama Kak Arif hasilkan atau Kak Arif ciptakan, mungkin pasti inget dong ya. Bisa diceritain.
0: Aku tuh suka banget sama Cirebon ya. Gak usah jauh-jauh deh, karena dalam mendesain itu kita membutuhkan satu lingkaran.
1: Ya. Apa tuh?
0: Yaitu lingkaran terkecil, terdekat, kemudian mengembang gitu. Jadi lingkaran itu adalah cara kita akan menampilkan atau mewujudkan suatu desain atau suatu kreasi gitu. Nah, gak usah jauh-jauh tuh, aku mau orang Cirebon ya. Kenapa juga kita tidak mengangkat semua kearifan lokal yang ada di kota Cirebon. Dan Cirebon ya, kita tidak bicara kota dan kabupaten. Kita bicara tentang Cirebon. Jadi ya, dari dulu kalau pemainnya ada teman-teman aku, ada klien-klien aku, atau ada sahabat-sahabat aku yang udah paham banget aku pasti selalu mensisipkan atau menampilkan kearifan lokal budaya Cirebon. Itu pasti banget.
1: Pasti banget.
0: Selama saya 32 berkarya ya, 32 tahun berkarya, itu saya selalu menyisipkan, selalu gitu loh. Jadi kalau pemainnya tahun ini saya menyisipkan 10%, saya tambah lagi tahun berikutnya 10% lagi, saya tambah lagi gitu terus gitu. Saya perbarui, saya cantikin, saya indahkan yang sudah indah gitu, seperti itu, Mbak. Jadi secinta itu sih sama budaya Cirebon.
1: Artinya dengan budaya Cirebon sendiri bisa menyentuh ke lini manapun ya. Kekinian juga bisa gitu, bisa. Tanpa terlihat budaya ini tua gitu di fashion.
0: Sama sekali enggak.
1: Tidak ya?
0: Iya, sama sekali enggak.
1: Gitu. Ahli berarti nih, Kak Arif ya. Ngobrolin tentang kalian, ternyata Kak Arif ini juga belum lama ini mendapatkan penghargaan juga nih ya. Yang ada di antaranya itu dua penghargaan sekaligus di tahun ini. Dan bisa diceritain dulu deh sebelum nanti Rina spill kembali nih, apa saja penghargaannya?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebenarnya ada tiga ya, Mbak.
1: Oh, tiga?
0: Sebenarnya ada tiga, yaudah yang dua aja kita kupas. Karena ini menyangkut nama Kota Cirebon yang benar-benar desain utuh gitu ya. Kalau yang satunya itu desainnya sudah ada, kita lombakan gitu, Mbak. Kalau ini kita desain baru yang sengaja diperuntukkan untuk event ini gitu. Yang pertama yaitu adalah Jabar Berkarya tentang Dekra Nasda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita meraih juara terunik gitu. Kenapa terunik? Karena tetap kita harus menggabungkan wastrat Cirebon dan saya mix dengan Jepang.
1: Lucu ya.
0: Nah, bisa dilihat di foto-fotonya seseru itu, seidentik itu. Dia bagaimana caranya saya memperkenalkan kota Cirebon dan Jepang selaras, sehingga orang yang nonton tuh nggak usah banyak bertanya, nggak usah banyak, oh ini siluetnya Jepang ya gitu. Dan semua Jepang itu saya terjemahkan ke dalam desain itu semua.
1: Oke, ini kalau misalnya Anda pendengar juga sedang melihat di kanal YouTube kami RRI Cirebon, ini adalah karya-karya dari Kak Arif yang dipakai juga sama Bapak Wali Kota, Pak.
0: Iya, Ibu Wali Kota juga.
1: Iya, terus juga ada Ibu.
0: Ada Pak Kadi, ada Sekda, Sekda Pak Iing ya.
1: Iya.
0: Dan jajaran Dekra Nasda tentunya itu.
1: Ini bisa ngeblend banget sih Kak Arif. Unik loh, bener ya kalau misalnya kita bisa
0: dan juaranya pun juara terunik, Mbak.
1: Iya, juara terunik. Pas ya. Bener, tema Angin Sakura di Caruban. Betul. Di ajang Fashion Show Pekan Kerajinan Jawa Barat PKJB di Bandung. Ornamen dari Mega Mendung ada. Ornamen Jepangnya pakai kipas gitu kan. Belum lagi dari cuttingannya ini sendiri juga

0: udah tahu banyak lo tentang siluet lo, tentang cutting ya. Tentang akhir-akhir yang dipakai itu ada obi, ada obi. Kemudian kalau bisa lihat itu ada tali itu namanya ojijime gitu. Kemudian kita tuh nggak pakai heels, nggak pakai sepatu. Jadi kita tuh pakai sepatu apa kaos kaki namanya tabi Jepang gitu mbak gitu. Jadi terunik di situ mbak gitu.
1: Oke, mempersiapkan ini berapa lama kak?
0: Ini sih sebenarnya. Nggak tahu deh, kalau event tuh ya selalu aja kenapa dagakan, selalu aja ya gitu. Okay, ya betul. Tapi mungkin disitulah tantangannya. Ini kurang lebih dari 2 minggu ya mbak, 2 minggu. Gila kan mbak, 2 minggu dipotong 2 hari karena kita menuju ke Bandung ya. Jadi under 10 hari ya, 10 hari itu saya kerja, jadi seperti saya bikin baju itu totalnya 20 hari karena siang sama tim, malamnya aku. Jadi kalau nggak gitu mah kelar.
1: Iya betul.
0: Alhamdulillah membuahkan hasil mbak.
1: Permainan warnanya juga cukup cantik di sini. Ada warna pink ya, ada warna biru dan juga ada motif batik juga kuning. Yang warna kuning ya. Ada alasan tersendiri.
0: Karena warna itu juga beragam ya, mbak. Ya. Dan harus kita konsepkan juga sesuai dengan koreografi tadinya gitu. Jadi yang biru sama biru, birunya kita turunin. Yang satu namanya biru pastel, yang satu ada biru soft gitu kan, ada biru apa navy dan lain sebagainya serian. Kemudian yang satunya ke kuning, yang satunya ke pink ya, gitu. Betul. Nah di sini ada keunikan yang memang saya pengen tonjolkan itu, jadi makanya ya nggak salah kalau punya akhirnya alhamdulillah. Kita menjuarai di terunik dan ini pertama kalinya Kota Cirebon ya. Kali ini saya sebut Kota Cirebon karena memang saya di sini atas nama Kota Cirebon gitu, menampilkan keunikan wastra Kota Cirebon.
1: Artinya berapa lama akhirnya Kak Arif mengambil tema yaudah deh angin sakura di Caruban? Ada alasan tersendiri apakah memang Kak Arif suka budaya-budaya Jepang juga gitu, atau memang lagi kangen Jepang atau ada sesuatu yang ini di Jepang gitu?
0: Tentunya saya tadinya pokoknya aku harus mix antara berharap kita go internasional gitu. Okay. Jadi kayaknya kita harus menggabungkan satu negara. Negara yang dipilih tadinya Thailand dan Jepang. Terus ada masukan, kenapa kita nggak China gitu kan? Karena China itu berdampingan banget dengan kita, ada di Ongtin dan lain sebagainya. Terus aku bilang bahwa kita sudah terlalu terbiasa dengan memunculkan China gitu. Jadi sudah terlalu sering karena memang itu sudah menjadi akar budaya kita gitu. Jadi itu tidak bisa dihilangkan.
1: Iya, pasti
0: gitu.
1: Nah, ya.
0: Aku pengen ada new negara gitu yang bisa jadi inspirasi kita juga untuk menggabungkan motif kita ini. Untuk negara-negara se-Asia, apapun itu negaranya, saya kira bisa dengan batik kita, dengan budaya kita. Karena kita tuh berdampingan banget ya mbak ya, cuman kita tuh dipisahkan sama air aja loh. Air aja, dan sebenarnya kita tuh 30 menit mungkin ya kita udah sampai Singapura. Ya kan? Iya, 30 menit kita sudah sampai Malaka, Malaysia, ke Brunei. Ya Allah, itu semua selembar tisu menurut aku ya gitu. Jadi ya, sedekat itu kita untuk akulturasi. Apalagi mbak, Kalimantan ya sama ini, sama apa tuh, Sabah ya itu ya. Bahkan hampir sama sebenarnya gitu. Dan itulah kenapa kita nggak akulturasi budaya. Dan sebetulnya memang dulunya kita juga sebenarnya satu gitu. Ya? Jadi makanya ada kemiripan dan masih masuk aja.
1: Oke, pernah kebayang nggak kalau ternyata ini menjadi juara terunik Kak Arif?
0: Sasaran sih.
1: Sasaran. Tapi kalau misalnya Kak Arif bisa menceritakan pada saat itu bagaimana penampilan para peserta Kak Arif?
0: Peserta yang lain atau peserta
1: kita? Ya, peserta yang lain.
0: Dan oh my God mbak, 27 daerah. Kabupaten dan kota seluruh Jawa Barat tentunya menampilkan yang paling terbaik. Mungkin mereka mencari desainer yang terbaik mereka gitu kan. Dan tidak ada karya yang jelek menurut aku. Enggak ada karya yang tidak baik di situ. Semuanya oke. Semuanya keren banget. Bahkan aku waktu pertama kali datang ke gedungnya itu di Bandung itu aku ada perasaan puk gitu. Wow, is this event the big event gitu, karena hati aku sampai
1: deg-degan
0: gitu loh mbak. Wow gitu, adrenalin kan. Nah ini berarti itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda bahwa ini the good event gitu. Didukung sama salah satu bank gitu. Itu yang memang khusus mengkaryakan karya-karya kriya dengan nas dan sebagainya itu mbak. Keren banget, aduh boleh lihat deh, coba nanti kapan-kapan. Itu setiap tahun ada dan acaranya itu keren banget, pokoknya tentang UMKM fashion yang terbaik di seluruh Jawa Barat ngumpul semua hari itu
1: situ ya.
0: Siap-siap aja duitnya.
1: Betul ya. Tapi kemarin pada saat pengumuman, perasaan Karim nyangka atau gimana?
0: Kita datang untuk menang dong, ya, gitu. Walaupun keputusan atau hasil akhirnya juga kita serahkan semuanya pada nasib dan keberuntungan ya gitu. Tapi tentunya ketika kita berangkat dengan optimis full ya, gaspol gitu, tentunya hasilnya juga tidak akan sia-sia mbak.
1: Oke, aduh pasti histeris banget ya pas pengumuman menang.
0: Bukan lagi karena di tahun pertama kali kita juga menjuarai di tingkat Jawa Barat ya mbak gitu. Dan se-effort itu perlu. Jadi akhirnya kita punya pembelajaran for the next year atau for the next event, kita juga sudah punya bekal. Mungkin jadi akan jadi platform dan standar ketika nanti kita menuju Jawa Barat.
1: Prepare 2 minggu aja udah kece, apalagi kalau

0: jauh-jauh hari lebih kecil lagi, lebih matang lagi, luar biasa gitu ya Kak Arief ya. Baik, dan juga juara favorit di acara Lomba Kebaya dan juga Kerudung Fatmawati Awards 2026 di Jakarta. Ceritain deh penghargaan ini gimana.
1: Bukan di Jakarta Mbak, nanti di Jakarta.
0: Oh, nanti
1: di Bandung dulu.
0: Bandung, ya. Oke, gimana.
1: Jadi lagi-lagi Oma juga terpilih sebagai yang mewakili kota Cirebon di acara Jawa Barat itu, okay. Pemilihan Fatmawati Trophy Soekarno ya. Jadi itu satu event yaitu mencari generasi-generasi untuk mengembangkan lagi kebaya di kancah nasional gitu. Jadi mungkin ya kebaya juga sekarang ini ya gitu, naik turunnya. Disitulah peran desainer mungkin gitu. Peran desainer di sini untuk memperkenalkan look-look baru, garis-garis baru, patungan-patungan baru, dan visual baru gitu. Alhamdulillah Mbak, lagi-lagi.
0: Menyenangkan ya ketika karya sampai akhirnya bisa mendapatkan penghargaan. Tentunya Kak Arief termotivasi lagi untuk menghasilkan karya-karya luar biasa lagi. Biasanya seperti itu. Atau bahkan dalam sekarang ini udah ada nih dalam kepalanya Kak Arief untuk bisa menciptakan sesuatu di tema kemerdekaan atau beberapa minggu ke depan Kak?
1: Sebenarnya ini lagi program banget untuk Oktober nanti Mbak, di tingkat nasional ada. Di Fatmawati Trophy ini gitu. Jadi kita lagi menyiapkan lagi dua desain baru yang tentunya turunan dari desain aku yang ini
0: yang
1: gitu
0: ini. Okay.
1: Jadi lagi digodok lagi nih Mbak gitu. Tentunya tetap mengangkat budaya kota Cirebon.
0: Oh luar biasa, mudah-mudahan semuanya lancar, sukses lagi ya Kak Arief. Amin, amin. Dan jika dimaknai secara artistik, bagaimana proses Kak Arief ini menganyam ide, bahan, dan juga nilai-nilai cinta budaya sampai dengan sebuah karya busana yang utuh dan juga bernilai tinggi nih Kak? Ada pertimbangan khusus Kak ketika Kak Arief ingin menciptakan sebuah karya, oh gak bisa, bahannya harus ini yang saya mau, gak bisa, ada sedikit aja mungkin kata Kak Arief, ini harusnya bisa lebih baik, saya maunya yang grade A, kalau gak dapat mending gak bikin. Apakah Kak Arief termasuk orang yang seperti itu? Perfeksionis?
1: Seperti itu. Itu harus Mbak, karena okay. Disitulah tantangannya. Disitulah tantangan mengolahnya, disitulah adrenalin kitanya gitu, effort kitanya dinilai dari situ Mbak gitu. Justru ini menjadi tantangan baru untuk yang Fatmawati ya, khususnya Mbak, untuk yang Fatmawati Trophy ini menjadi tantangan baru saya, karena bagaimana cara menampilkan kesederhanaan Ibu Fatmawati di dalam berfashion gitu kan, berbusana, tapi tidak ketinggalan zaman. Nah di situ Mbak gitu. Yang notabene latar saya adalah wedding designer ya Mbak, dress wedding designer ya kan. Tentunya dengan dor-dor dan sebejibun detailnya, sebejibun ininya. Ini maksudnya bersebelahan banget. Kita harus mendesain elegan, kemudian sederhana, ya kan? Sederhana. Look Fatmawatinya tidak boleh jadi melenceng dan jauh, nanti jadi Fatmawati nggak mungkin dong, tangannya balon gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Kemudian Fatmawati pakai baju yang super ketat gitu kan, kemudian melihatkan dada dan sebagainya. Jadi itu ternyata mendesain sebuah kesederhanaan itu justru rumit Mbak,
0: challenging
1: karena ego aku dan kebiasaan aku yang sudah terbiasa di wedding gitu. Nah di sini challengingnya, kemudian akhirnya tentunya pemilihan bahan yang berbeda, pemilihan detail yang berbeda, terutama batik tulis yang you know. Aku pilih mega mendung yang 13 gradasi. Boleh tanya Mbak harganya berapa? Karena aku harus menampilkan tiga desainnya di situ. Jadi untuk kain batiknya aja yang belum diapa-apain aja udah tahu sekian harganya gitu.
0: Ketika Kak Arief memutuskan oke deh saya mau bikin karya dengan desain seperti ini. Untuk pemantapan untuk ya aku bikin ini. Ini mempertimbangkan segala aspek tentunya ya. Untuk bisa deal deh aku pakai desain yang ini jadinya seperti ini. Berapa lama memutuskan ya Kak Arief?
1: Lama, karena aku tuh kalau ngomongin ide, alhamdulillah ide aku tuh bermunculan seperti mata air ya Mbak.
0: Alhamdulillah
1: banget. Jadi gini, sebenarnya kalau punya perlunya 2, aku punya 5 desain.
0: Ya, membingungkan ya.
1: Aku eliminasi satu persatu dengan apa ya, pertimbangan yang panjang, tanya sana sini teman-teman aku yang kompeten, kemudian ada teman-teman aku juga yang mengerti banget aku gitu kan. Jadi itu Mbak. Dari 5 desain yang sekarang ini untuk 2 aja juga akhirnya sudah mengerucut ketiga mau kedua aja juga susah ya, minta ampun. Dan akhirnya teman-teman saya juga nggak punya jawaban gitu karena
0: semuanya bagus gitu.
1: Ini terakhir insting kamu deh, karena ini udah dari 5 udah menjadi 3, ini udah insting kamu, sekarang lu mau 2 tampilnya mana. Akhirnya nanti nih lama-lama nih gue buatin 3-3-nya Mbak.
0: Sampai nanti baru ya, mungkin ketika hamin berapa atau hamin 2 jam baru memutuskan
1: namanya gitu. Waktu yang pertama ini juga, waktu yang menang favorit ini juga, itu juga sama. Dua desain aku wujudkan dan akhirnya itu 1 jam mau acara baru saya putuskan pakai baju yang mana.
0: Tuh kan, bener kan?
1: Kayak gitu. Jadi makanya aduh, susah banget deh kayak gini karena gimana ya? Ini kan event ya. Kemudian kalau aku yang namanya desain aku ya, selalu pasti aku suka. Nah, bagaimana insting aku gitu ya? Bisa menceritakan

0: kan bahwa desain aku ini yang terbaik gitu.
1: Hmm.
0: Bahkan dia kemarin itu satu jam mau acara baru saya pakai ini.
1: Oke.
0: Okay. Karena semuanya brengsek semua teman-teman saya. Bikin galau.
2: Jadi ngeliat beda dulu.
0: Yang satu A, yang satu B, jadi akhirnya kalah tuh desain yang satunya gitu. Kalah vote maksudnya gitu.
1: Iya.
0: Gitu,
1: Mbak. Oke, okay. Sangat luar biasa ya.
0: Saya pakai teman-teman saya terbaik untuk vote gitu karena saya sendiri akhirnya nggak punya. Nggak punya kemantapan hati untuk memunculkan. Karena menurut aku ya itu desain aku jadi ya. Saya baru pendapat teman-teman dari saya gitu.
1: Tentunya ya, jadi sebagai bahan pertimbangan seperti itu ya, Kak Arief ya. Kak Arief, walaupun tadi Kak Arief menceritakan kalau ternyata Wasra Cirebon ini sangat luar biasa, Kak Arief juga suka gitu ya. Dan melihat perkembangan dunia fashion sampai ya saat ini dibilang sangat luar biasa, lantas melihat busana dengan sentuhan budaya Cirebon kini bisa tampil di panggung yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Kak Arief sendiri, elemen khas Cirebon mana yang paling menarik perhatian para penikmat busana di luar daerah?
0: Of course, Megamendung, Mbak.
1: Jadi nomor satu selalu.
0: Yes, nomor satu. Mbak tahu Megamendung itu terlihat dari harga dari apanya?
1: Lapisannya itunya.
0: Yes, nggak tahu kembar bisa sih, mbak ngerti sih. Nah, waktu aku bilang tadi gradasi bayangannya 13, mbak hitung aja.
1: Bayangin itu mahal banget ya.
0: Mahal banget. Kemudian pekerjaannya berapa lama? Karena lapisan-lapisan itu dibuat sesuai dengan jumlahnya gitu. Aku sering pakai yang 8 gradasi, 6 gradasi gitu. Dari situ bisa kelihatan kan, mbak, gitu, bahwa memang selembar kain ini dikerjakan dengan sangat teliti gitu, ketika lapisan-lapisan gradasi itu, nah di situ mbak itu. Megamendung sih of course dari dulu aku nggak pernah nggak cinta itu yang namanya Megamendung. Apalagi Megamendung itu sekarang sudah menjadi ikonik, bukan sekarang ya, semakin menjadi ikonik Cirebon gitu ya, dengan warna-warna baru ya. Kan dulu tuh mbak Megamendung itu sebenarnya artinya itu kesedihan mbak, okay. Gitu betul. Kenapa kemudian terus dipakainya juga ketika kita lagi sedih, lagi apa gitu ya mbak. Nah karena sekarang mengikuti zaman, warna-warnanya akhirnya kita buat gonjreng dan akhirnya jadi berbuster, bukan? Ya,
1: betul.
0: Terus sekarang orang sedih dipakein baju Megamendung warna kuning, nggak jadi dong sedihnya.
1: Ceria.
0: Iya gitu. Kan jadinya ceria. Kemudian bisa dilihat warna-warna Megamendung sekarang luar biasa, mbak. Ya kan? Explore-nya, mix and match-nya ya dengan digabung dengan warna dua warna, jadi latarnya bisa biru, kemudian Megamendungnya bisa merah, ya kan? Kemudian latarnya bisa kuning, Megamendungnya bisa biru. Amazing banget itu namanya batik.
1: Oke. Dan dibalik setiap capaian dari Kak Arief juga prestasi akan mahakaryanya dari Kak Arief. Apa momen ataupun apresiasi paling berkesan yang makin menguatkan semangat Kak Arief untuk terus membawa nama Cirebon di kancah peragaan busana?
0: Tiba-tiba saya terus dipilih. Ya akhirnya alhamdulillah dengan event-event ini saya bisa semakin mantap ya gitu untuk terus berkarya bahwa Wasra Cirebon itu bisa, ya mbak. Dari situ, kemudian dukungan dari pemerintah juga sangat baik itu, apalagi langsung menghubungi Poma gitu ketika ada event seperti ini. Jadi alhamdulillah semuanya jadi bisa berjalan gitu. Jadi di bidangnya, kemudian pariwisatanya juga, kemudian budayanya juga masuk gitu loh. Jadi di satu orang ini mbak,
1: luar biasa,
0: udah bisa semuanya gitu.
1: Oke.
0: Cinta itu sih mbak.
1: Baik. Dan yang pastinya langkah nyata apa yang perlu kita lakukan bersama nih Kak Arief ya, baik dari kalangan desainer, pengrajin lokal maupun pemerintah, agar tradisi busana dan juga tekstil yang ada di Cirebon juga tidak sekedar jadi warisan masa lalu, tetapi juga terus hidup dan juga

0: insyaallah untuk kedepannya kita akan buat event-event tentunya berhubungan dengan wastra dan budaya Cirebon, Mbak. Itu sih sebenarnya itu yang udah sempat disampaikan ke beberapa petinggi, beberapa yang punya Cirebon gitu ya, bahwa aku punya program ini, aku pengennya gini gitu. Kalau mau ada kesempatan dan ada memungkinkan di kalender event dalam setiap tahunnya gitu, ya boleh. Tapi ya tentunya itu semua perlu dukungan, Mbak.
1: Oh iya, semua bergerak ya?
0: Ya, semua bergerak.
1: Baik-baik. Dan Kak Arief juga sebagai founder dari Amazarias Pengantin nih ya. Kita mengenal Amazarias Pengantin sebagai sebuah karya dan juga brand. Nah, kalau misalnya Kak Arief sendiri bisa menceritakan sebenarnya filosofi atau nilai yang ingin dibawa melalui Amaza ini apa? Yang membedakan Amaza dengan yang lainnya apa, Kak Arief?
0: Ya, Amaza itu nama baru, Mbak. Ya, Arki by Arief Ramanto. Karena satu hal ya gitu, akhirnya kita harus bikin nama baru. Ya tadi sebenarnya sudah dikupas di depan, Mbak. Saya dari awal sudah tahu ketika saya memilih jalur wedding. Wedding dibagi menjadi dua, internasional dan traditional wedding. Nah, saya sudah langsung pilih traditional wedding.
1: Tetap ya.
0: Sama. Jadi apapun yang berhubungan dengan international wedding, saya batasi gitu. Nah, tapi akhirnya kalau cuma tradisional tok melulu pakem ya. Pada saat itu saya melihat bahwa tidak ada pembaharuan gitu, tidak ada inovasi gitu. Saya coba sedikit-sedikit menginovasi dan akhirnya bisa menggabungkan internasional dan traditional gitu.
1: Mix.
0: Pertama kali saya mendesain di kebaya yaitu menggunakan ekor. Nah, ekor itu kan biasanya slip itu kan adanya di internasional kan. Nah, saya gabungkan itu dan akhirnya boom kan kayak gitu. Gitu.
1: Tapi kalau Kak Arief sendiri ketika karya Kakak ini udah ini ciri khas Kakak banget, tapi ternyata ada nih kompetitor yang ternyata meniru. Kalau Kakak sendiri punya pandangan seperti apa?
0: Aku sih udah tahu ya kalau umpamanya seorang desainer itu pasti punya pengikut. Yeah. Punya fans-fans terhubung gitu. Tapi dari situ saya suka, maksudnya saya gak apa-apa gitu, karena berarti karya saya disukai
1: ya,
0: gitu.
1: Diakui ya kak ya?
0: Diakui, disukai gitu, dan itu diakui menjadi sebuah penghargaan gitu, silakan gitu. Karena Mbak, desain itu kan dipertontonkan. Nah, gimana mungkin dipertontonkan tanpa ditiru, tanpa dinikmati, tanpa di, maksudnya dipakai lah gitu. Ya itu, dari situ sudut pandang aku ketika desain aku umpamanya dipakai atau dipergunakan gitu ya, ya aku senang-senang aja gitu, ya? Karena berarti desainku berhasil gitu. Tugas aku mencari desain baru.
1: Oh, jadi nambah kreativitas juga ya,
0: Pak. Jadi biar otak gak jublok ya, Mbak ya gitu. Jadi, oh ini udah alhamdulillah nih, kalau bagus menurut aku buat apa, Mbak? Bagus menurut orang, berarti gitu, karya aku, desain aku disukai, berarti itu adalah satu goals juga, Mbak.
1: Oke, baik. Dan nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Arief, yang pastinya makin seru obrolan kita di Obrolan Budaya siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.
0: Apa? Itu ya? Udah? Belum sih? Belum?
2: Gak apa-apa dia, itu doang.
0: Oh ya udah.

itu, satu negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di obrolan budaya siang hari ini. Masih bersama Kak Arif Rahmanto, fashion designer dan juga founder dari Amaza Rias Pengantin. Sudah ada yang bergabung bersama kami melalui live chat, kami ucapkan terima kasih. Ada Puja, Kak Arif kalau nggak salah pernah jadi desainer untuk acara OVJ. OVJ katanya itu berapa lama ya Kak? Terus apa benar nih katanya penyanyi seperti Dewi Gita sering banget menggunakan karya Kak Arif? Selain artis juga karya Kak Arif ini suka digunakan untuk baju pagelaran kompetisi seperti Jakarara atau Kacungnok. Selain itu ada lagi nggak sih Kak? Nah ceritain deh gimana nih. Silakan Kak Arif bisa dijawab pertanyaan dari Puja ini.
1: Berarti kita harus flashback ya. 13 tahun yang lalu dong.
0: Wow.
1: Karena di 2010 ya, startnya 2009 apa 2010 ya, itu saya dihubungi sama OVJ itu awalnya tuh karena tim dari Trans 7 itu main ke Cirebon, dan itu kayaknya buat acara hunting, acara horror deh kalau nggak salah. Kemudian manajer aku tuh ini gitu loh, salah satu teman dari kru atau tim dari Trans 7. Terus tiba-tiba mes lihat kebaya-kebaya aku gitu, terus wow ini kebaya-kebayanya ini bagus nih kalau ditawarin ke OVJ gitu. Mas mau nggak, kata manajer aku, ya why not gitu, kalau papanya memang bisa. Sampai pada ini ceritanya sekarang ya, karena emang sekaget itu, memang

0: sekonyong-konyong itu dan secepat itu prosesnya gitu. Sebuah apa ya, sebuah momen gitu loh, bisa tembus ke TV gitu kan, yang langka. Kemudian ya Allah Mbak, Jakarta itu makunan desainer bukan?
1: Banyak ya. Terus
0: tiba-tiba aku diminta gitu masukin CV dan masukin segala sesuatunya. Kemudian nggak lama, seminggu langsung dapat jadwal.
1: Wow, itu berapa lama? Untuk berapa lama karir?
0: Karena memang stok yang kebaik kita juga lagi pada saat itu hype-hype ya, lagi banyak-banyaknya, dan ditambah OVJ, jadi akhirnya kita membuat new design khusus OVJ gitu ya. Kita harus punya berapa ratus kebaya ya, karena ya, satu hari itu kita syuting 3 episode Mbak.
1: Luar biasa.
0: Bagi sendiri deh, sampai 3 tahun.
1: Oh, Masya Allah.
0: Sampai 3 tahun. Dan akhirnya dari OVJ yang tadinya cuma duduk, pakai bantal, karena desain-desain aku unik dan ada keselarasan di bagian bawah, akhirnya sindirnya berdiri kan.
1: Sambil joget-joget gitu.
0: Nah, tadinya duduk kan gitu. Ya, itu sebenarnya gitu. Jadi, selain kita juga memperkenalkan desain baru, juga akhirnya TV juga secara fleksibel gitu ya, melihat bahwa ini bagusnya mah berdiri gitu. Bagusnya malah dipakai begini gitu, bukan duduk gitu. Jadi ya, dipatahkanlah semua yang kurang-kurang, kemudian ditampilkan yang bagus-bagus. Itu karyanya kan, Mbak.
1: Wow, luar biasa. Ini kalau Kak Dewi Gita punya apa requestan sendiri untuk karyanya mungkin, kan?
0: Uniknya Dewi Gita itu tidak pernah ada request.
1: Oh gitu,
0: tidak
1: pernah menyerahkan ada request. Semuanya Kak?
0: Iya, menyerahkan, jadi cuma kasih clue aja. Jadi aku butuh kebaya. Nanti itu aku desain, kemudian ACC. Langsung ACC. Dan uniknya, badannya Dewi Gita itu bisa nanti kurus. Cuma bilang gitu, aku lagi kurus. Karena gak mungkin dong aku ngukur ke Jakarta, Mbak.
1: Iya.
0: Cuman kontak by telepon aja, by phone. Aku lagi kurus, aku lagi gendut, jadi aku tinggal nambah-nambahin aja. Berarti kurusnya Dewi semana nih, teteh segini. Nanti kalau lagi gemuk semana gitu. Gak pernah gemuk sih, yang ada turun terus gitu. Cuman kan ya, bayangin aja, dia pernah di ukuran M besar, kemudian sampai di XS. Nah, waktu XS itu saya ngukur ulang, karena gila lu ini badan apa? Aku bilang gitu, diet katanya gitu, diet. Nah, seperti itulah gitu, jadi ya kendalanya di situ gitu. Dan kalau dipakai sama event-event duta wisata, ya udah jelas Mbak, event-event duta wisata itu kan perlu perform, menjelaskan gitu, selalu mengangkat budaya, ya tentunya wasra-wasra ya sesuai dengan kontingen dong, nama daerah gitu. Ya lagi-lagi saya selalu diminta dilibatkan gitu, selalu diminta untuk mendukung para duta-duta wisata gitu. Dan alhamdulillahnya ya memang aku suka sama duta wisata juga, karena sama-sama mempromosikan budaya wasra dan lain sebagainya sesuai dengan generasinya gitu. Jadi ya estafet itu perlu Mbak, ya, dia kan dari atas, dari yang tua, sedang, seperti om sedang ya Mbak. Kemudian generasi baru, sampai ke anak-anak kecil gitu loh. Ketika membawa budaya, membawa wasra, membawa kearifan lokal, itu anak gue, itu sahabat gue, gitu kalau Bunda Korla bilang ya, gitu. Itu sih Mbak.
1: Baik, dan kita kembali lagi ke tema kita, jejak kreasi, mahakarya tanpa batas. Tapi kalau misalnya menurut Kak Arif sendiri ya, mahakarya tanpa batas itu yang seperti apa?
0: Mahakarya tanpa batas itu, wah, kita bebas berkarya. Mau melihat ke dunia manapun, gabungkan dengan apapun, sehingga bisa menjadi suatu karya yang indah, lebih indah lagi, dan tentunya diterima di masyarakat dengan norma-norma yang berlaku.
1: Baik. Lalu setelah berbagai karya dan juga pencapaian dari Kak Arif ya, mahakarya apa yang masih menjadi impian Kak Arif?
0: Mendesain sebuah film.
1: Film. Wow.
0: Insya Allah ya.
1: Ada alasan tersendiri Kak?
0: Saya belum pernah lihat film Indonesia bergabung bersama desainer. Dan desainer itu sengaja mendesain untuk busana-busananya dan kostumnya gitu. Belum pernah deh.
1: Belum ya.
0: Coba aja flashback. Paling cuman mendesain untuk ini ya. Paling tolong dong desainin untuk ini doang gitu. Aku maunya seluruhnya gitu. Jadi kalau boleh bilang kayak Sex and the City Mbak itu. Nah itu kan film itu kan tentang itu, atau Devil with Prada itu tentang sebuah fashion. Dan itu mah lebih oke lagi karena menggabungkan brand-brand besar sehingga muncul kreativitas dan akhirnya bisa berkolaborasi dan tentunya berincome dong Mbak. Ya, seperti itu.
1: Baik, mudah-mudahan sih ini impian mahakaryanya bisa tercapai suatu
0: hari nanti. Insya Allah, dikasih umur panjang dan
1: amin.
0: Kesempatan.
1: Amin. Dan harapan yang ingin Kak Arif sampaikan pada generasi muda, kepada fashion designer yang ada di Cirebon juga, yang ada di jalur Kak Arif juga gitu. Silakan Kak.
0: Wah, pesannya apa ya? Ya, terus berkarya, gak apa-apa jelek juga, gak apa-apa berhasil juga, karena semuanya di start down zero, kemudian naik. Semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Jadi insya Allah ketika semuanya sesuai dengan kamu banget, sesuai dengan jati diri kamu banget gitu, ya itu semua pasti akan ada yang lirik. Persentasenya itu bisa gambling ya gitu, tapi kesempatan itu akan terbuka ketika kita melakukannya segala sesuatunya dengan ikhlas, legowo, dan segala sesuatunya tentu menghasilkan karya yang baik. Jadi selamat berkarya, terus berkarya.
1: Oke, terus berkarya, itu terus dia berkarya. Ya. Baik, terima kasih Kak Arif atas waktunya sudah hadir di studio. Sukses selalu buat Kak Arif ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, selamat siang Kak Arif.
0: Selamat siang.
1: Ya, demikian pendengar ya.

Budaya siang hari ini bersama Kari Prahmanto, fashion designer dan juga founder Amaza Rias Pengantin. Dan hari ini kita belajar bahwa sebuah mahakarya bukan hanya tentang seberapa indah sebuah karya dipandang ya. Mahakarya juga tentang cerita di baliknya, nilai yang dibawanya dan juga jejak yang ditinggalkannya. Dari dunia fashion kita belajar tentang kreativitas, dari prestasi kita belajar tentang perjuangan, dan dari budaya kita belajar tentang akar dan identitas. Hingga di sini saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa loh pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan.
2: Waktu 8 kali kejadian kebakaran dan didominasi oleh lahan kering yaitu 45.3%.
0: Sari berita pelaksanaan pemilihan kuwu serentak berbasis digital di 139 desa Indramayu berjalan sesuai tahapan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat

0: sepanjang 2026. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti pola penyusunan target pendapatan asli daerah PAD dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas papan anggaran sementara KUA PPAS APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2027. Legislator menilai target pendapatan daerah harus disusun berdasarkan potensi real, data dan kajian yang terukur, bukan sekedar mengacu pada capaian atau tren tahun sebelumnya. Sorotan tersebut tertuju pada target retribusi parkir yang turun dari 2,6 miliar rupiah pada 2026 menjadi 1,6 miliar rupiah pada 2027. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R. Hasan Basori, mempertanyakan dasar penetapan target tersebut dan penurunan target sulit diterima jika melihat potensi parkir yang dimiliki Kabupaten Cirebon. Ia mengatakan berdasarkan keputusan Bupati, terdapat ratusan titik parkir resmi di tepi jalan umum Kabupaten Cirebon. Menurutnya, jika target 1,6 miliar rupiah tersebut dihitung berdasarkan jumlah titik parkir yang ada, angka penerimaan yang ditetapkan belum mencerminkan potensi sebenarnya. Ia menilai peningkatan PAD menjadi kebutuhan penting karena Kabupaten Cirebon masih menghadapi berbagai kebutuhan pembiayaan, diantaranya penambahan armada pengangkut sampah, pembiayaan BPJS bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya. Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan KUU serentak di 139 desa.
1: Memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
2: Pelaksanaan pemilihan KUU serentak berbasis digital di 139 desa Indramayu berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian transformasi digital pemilihan kepala desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Katmudi, mengatakan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan Bupati. Menurut Katmudi, pelaksanaan digital mendapat dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk penyediaan perangkat serta tenaga penyelenggara.
1: Kami melaksanakan tentunya dengan tahapan pelaksanaan pemilihan KUU ya ditetapkan dalam peraturan Bupati juga, dan alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan, di bahwa ini juga berkat dukungan dari pemerintah provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, yang memfasilitasi kami khususnya panitia-panitia di desa juga, jadi memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
2: Katmidi menambahkan sebanyak 139 desa mengikuti pemilihan secara digital pada Desember 2025 dengan dukungan panitia tingkat desa. Pelaksanaan tersebut menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi demokrasi pada tingkat desa. Ia menyebut dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan digital dapat terlaksana secara optimal. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP berkolaborasi dengan Perum Bulog Cabang Indramayu bersiap menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September. Bantuan ini ditujukan bagi ratusan ribu penerima bantuan pangan BPP di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Kepala DKPP Kabupaten Indramayu, Sugeng Herianto, menyampaikan peninjauan langsung telah dilakukan di gudang filial Luwi Gede, Kecamatan Widasari, bersama jajaran Bulog, Forkopimda, dan Dinas Sosial untuk memastikan kesiapan stok dan kualitas beras. Ia menjelaskan bantuan kali ini diberikan untuk alokasi 3 bulan sekaligus, di mana setiap penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras per bulan. Menurutnya, program bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Bapanas, sangat krusial untuk meringankan beban masyarakat, mengingat Indramayu saat ini sebagian besar masih memasuki masa paceklik dan baru mulai musim tanam. Ia pun memastikan beras yang disalurkan berkualitas medium dan merupakan hasil penyerapan lokal dari para petani Indramayu. Kebakaran lahan dominasi kejadian kebakaran di Kota Cirebon selama musim kemarau.
3: Pada penyelamatan di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran didominasi kejadian pada lahan kering yang mencapai 49 kasus atau sekitar 45,3%. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman, mengatakan bahwa potensi kebakaran meningkat saat memasuki musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin membuat api lebih cepat merambat. Yang menyebut dari 108 kejadian tersebut, sebanyak 49 kasus merupakan kebakaran lahan kering. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian DPKP karena puncak kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus atau awal September.
3: Apa tanya Amin?

0: yang sudah parah dan didominasi oleh lahan kering yaitu sekitar 45,3% sebanyak 49 kali dari 18 itu. Dan kemarin juga kita diundang rapat dalam rapat koordinasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan pasca pemukiman pada musim kemarau di tahun 2026.
1: Ia menjelaskan wilayah Harjamukti menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena masih terdapat lahan-lahan kering yang belum dibangun. Selain Harjamukti, potensi kebakaran juga terdapat di Penggambiran, Kesepuhan, dan Kebon Peloh. Ia mengatakan kebakaran lahan umumnya dapat dipicu kelalaian manusia, salah satunya pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api yang ditinggalkan dapat merambat ketika kondisi sekitar kering, kuat, dan diperkuat tiupan angin. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pencegahan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi lebih luas. Aura Aulia melaporkan. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kuningan, Sri Laila Sari, mendorong agar edukasi mengenai HIV dapat diberikan sejak dini kepada para pelajar. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penularan virus sekaligus mengurangi stigma negatif terhadap orang dengan HIV. Ia mengatakan pemahaman yang benar mengenai HIV sangat penting diberikan kepada remaja sejak dini, sehingga mereka dapat mengetahui cara penularan dan pencegahannya, sekaligus mampu menghindari berbagai perilaku beresiko. Sri menilai edukasi kepada pelajar tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga perlu membangun pemahaman sosial. Hal itu penting agar informasi yang keliru mengenai HIV tidak berkembang menjadi stigma dan diskriminasi. Disnaker Cirebon menilai adab dan etos kerja penting bagi tenaga kerja hadapi perbedaan generasi.
2: Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab dan etos kerja, disiplin kerja.
3: Kesiapan tenaga kerja di kota Cirebon tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan adab, etos kerja, dan kedisiplinan untuk menghadapi lingkungan industri yang terdiri dari berbagai generasi. Instruktur ahli pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Vicky Victoriansyah, mengatakan perbedaan karakter antar generasi menjadi salah satu tantangan yang dibahas bersama pihak HR di perusahaan, sehingga sikap kerja turut ditanamkan selama peserta mengikuti pelatihan.
2: Ya, ini juga suatu tantangan beda generasi. Memang kami beberapa kali ngobrol dengan HRD. Jadi, mohon maaf, bukan berarti Gen Z itu kurang bagus. Kadang banyak poin Gen Z ini susah banget ya. Ternyata memang ada kelebihannya. Jadi, untuk Gen Z itu untuk kreativitasnya. Tadi untuk yang etos kerja, jika ada tadi peserta pelatihan yang dulu sudah pernah bekerja, kita sharing dong, bapak atau ibu boleh sharing dong, kemarin waktu kerja itu seperti apa sih? Apakah cuma skill doang? Open hands itu membuka peluang. Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab dan etos kerja, disiplin kerja.
3: Vicky menjelaskan, kompetensi teknis dapat membuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi adab, etos kerja, dan disiplin menjadi bagian penting agar tenaga kerja mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan mendorong pelaku usaha pangan hingga pengelola dapur MBG memanfaatkan lembaga sertifikasi halal yang tumbuh di daerah sendiri. Menurutnya, keberadaan lembaga pemeriksa halal LPH Arham dan lembaga pendamping proses produk halal LP3H Kartika merupakan aset daerah yang dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem ekonomi halal Majalengka. Wabub melihat sertifikasi halal bukan sekedar persoalan memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga pintu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mengangkat kelas produk lokal. Semakin banyak produk lokal yang memiliki sertifikat halal, semakin besar pula peluang UMKM Majalengka menembus pasar yang lebih luas. Yang menegaskan Majalengka kini didorong bukan hanya menjadi daerah yang menghasilkan produk pangan, tetapi juga membangun ekosistem industri halal yang tumbuh dari daerah dan memberi manfaat kembali bagi masyarakatnya. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia.

0: Pancasila.
1: Halo, aku jemput kamu. Aku harus pindah rumahmu. Kesempat, aku mampu jauh. Pintepimu, hewan peliharaan. Mampu, tetesan udara. Lalu, kukirin di ruangan. Bang, tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu gak bersih rumahmu, aku mati tumbuh besar dan wajib terkena
2: keluar berdarah.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Dan kali ini Rina menemani Anda di Pro Dangdut edisi Rabu 12 Agustus 2026. Mangga yang mau ikut request lagu dangdut boleh banget melalui WhatsApp Pro 1 ya di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini, Mas. Awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Prodangdut.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

jiwa, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia,

dikonsumsi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana.

dalam cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam mengeluarkan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak

0: Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca

Setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

saat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: dari Narawasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
0: Pro Dangdut.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita

0: Abigail.
1: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
0: Hamba sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu.
0: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Buru-buru nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ini Roman itu ya.
2: Hai Tika, selamat pagi.
0: Iya Roman.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta kali ini, pendengar mengenai pembackingan rokok ilegal oleh personel kepolisian di Banda Aceh. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembackingan rokok ilegal di Banda Aceh, dan faktanya klaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembackingan rokok ilegal di Banda Aceh adalah hoax ya. Tidak ada laporan resmi atau bukti valid mengenai kasus pembackingan rokok ilegal oleh personel kepolisian di Banda Aceh, dan sebaliknya Polresta Banda Aceh ini justru gencar melakukan penindakan dan juga penggalangan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personel Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk membongkar jaringan penjualan rokok ilegal di kios-kios. Polisi berhasil menyita 70 ribu batang rokok ilegal dan hasil penggeledahan gudang

yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya di 081324951935. Suyatno Wong Ide pengen request bimbang dari Ana Laila. Sayangnya bimbangnya siang hari ini adanya dari Elvi Sukaisi. Mudah-mudahan suka ya. Enggak apa-apa Rina ganti lagunya. Terima kasih katanya. Oke. Selamat siang. Mana nih baru bisa setel dari handphonenya RRI Cirebon katanya suaranya kresek-kresek katanya enggak jernih dan juga terputus-putus atau tersendat-sendat pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Tadi pagi jam 6 sampai tadi siang katanya ya. Marina bawa berita dari Indramayu, saya lewat streaming RRI Cirebon sekarang suaranya enggak jernih katanya. Oke, terima kasih informasinya. Abim Ngesti yang di request tadi udah di play ya lagunya ya, dan sekarang lagi dengerin Prodangdut. Oke, terima kasih untuk Hans atas informasinya. Dan untuk Anda pendengar yang mau ikutan request lagu dangdut masih bisa tentunya melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Kali ini Rina punya Elvi Sukaisi dengan Bim.

napas sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

Aprianti binti Aceng. Ditujukan kepada saudara Bella Aprianti binti Aceng, alamat terakhir di Kampung Krian Barat, RT 005 RW 017, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 26 Maret 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan, SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5B, Pas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 785/PDT.G/2025/PA.CN dalam perkara cerai talak antara Alfian bin Suyanto sebagai pemohon melawan Bella Aprianti binti Aceng sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD, akun sebagai juru sita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: kami kembali sampaikan pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Bella Prianti binti Aceng ya, ditujukan kepada saudara Bella Prianti binti Aceng, alamat terakhir di Kampung Krian Barat, RT 005 RW 017 ya, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemawungko, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 26 Maret 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 785 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PA.CN dalam perkara cerai talak antara Alfrian bin Suyanto sebagai pemohon melawan Bella Aprianti binti Aceng sebagai termohon, pengirim berita Fajar Febriana AMD akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan demikian kami sampaikan pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi.

0: Kalau Indonesia,
1: belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka di

dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini,

Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh

0: lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum merasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal. Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan

Setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyuapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran

irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Musim dingin ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, kopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut.

Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Pro Dangdut yang hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Hingga di sini Rina menemani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Akan hadir Nono Kartono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit ya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, masalah paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan

0: 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda pendengar sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Anda akan ikuti program Beranda Asta Cita. Pastikan terus bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Dibilangin rumput dulu gak percaya. Benjol kan sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
0: Selamat sore pendengar, ketemu lagi bersama saya Nono Kartono tentu untuk sore hari ini dalam acara Beranda Asta Cita untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Acara ini tentu berlangsung sampai nanti jelang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bertanya juga bisa melalui pesan WhatsApp ya ke 081324951935 atau bisa melalui kolom chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon, karena sore hari ini Anda juga bisa melihat langsung selain mendengarkan melalui 94,8 FM. Dan untuk sore hari ini tamu kita sudah hadir ya, jauh-jauh dari Kabupaten Kuningan, dan ini sepertinya mungkin tidak kali pertama ya, sudah beberapa kali saya bertemu. Tapi kalau Pak Reza dan Ibu Yuni ini pasti udah sering banget ke RRI Cirebon. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waduh, dari KPPN Kuningan ya. Apa kabar Ibu Yuni dan juga Pak Reza?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya. Ngomong dari Kuningan jam berapa, Pak?
4: Tadi kisaran jam 2,
0: Pak. Jam 2 ya. Oh, cepat berarti cepat ya, 1 jam kurang ya. Oke. Baik, jadi untuk sore hari ini kita akan berbincang bersama rekan-rekan dari KPPN Kuningan. Pendengar, yang pertama ada Ibu Yuni Indah Setiawati. Jafung ya, PTPN penyelia KPPN Kuningan, dan juga Pak Reza Saputra sama Jafung atau pejabat fungsional ya PTPN Mahir KPPN Kuningan. Apa yang kita bahas sore hari ini kayaknya memang yang saat ini sedang terus digalakkan ya, kayaknya semua satker, semua bukan hanya pemerintah saja ya, swasta, semuanya serba digitalisasi, dan ini juga berlaku tentu untuk KPPN Kuningan. Untuk itu tema kita sore hari ini adalah digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah pada satker kementerian negara atau lembaga. Mungkin bisa disampaikan dulu nih, kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan APBN, ada yang berubah, pasti ada yang berubah. Tapi apa sih yang berubah kalau dibandingkan zaman-zaman dulu? Mungkin dari Pak Reza dulu, Pak, bisa disampaikan.
4: Ya, sebelumnya terima kasih Pak Nona atas waktu kesempatannya. Mungkin tadi ya, kalau kita bicara perubahan izin, mungkin saya sharing Pak Nono cerita ya. Saya masuk di Kementerian Keuangan kurang lebih tahun 2015, artinya kurang lebih 10-11 tahun yang lalu.
0: Okay,
4: ya,
0: Pak Nono. Okay.
4: Dan memang perubahan terkait digitalisasi pengelolaan keuangan ini sangat nampak gitu Pak Nono. Misal dulu ketika satuan kerja akan melakukan pencairan dana, dana APBN, mereka harus datang langsung ke KPPN, mereka membawa dokumen,
0: betul.
4: Dan juga mengantri secara fisik, harus datang ke KPPN untuk proses pencairan dana. Kalau saat ini Pak Nono datang ke KPPN,

0: dibuka total. Tidak ada lagi antrian yang bisa Pak Nono lihat seperti karena semuanya sudah beralih Pak Nono. Tadinya yang dokumen secara fisik harus disampaikan di bawah oleh petugasnya, sekarang kami punya sistem aplikasi namanya Sakti dan Span. Nah, di situ digunakan oleh satuan kerja untuk mengupload dokumen tersebut, pengajuan dokumen-dokumen semuanya. Tidak ada fisik lagi, semuanya basis online melalui aplikasi Sakti dan Span itu. Dan mungkin contoh kedua yang di masyarakat umum sering gunakan ya, ketika mungkin kalau tadi kan kita satker, lingkup satker, kalau di masyarakat mungkin terkait setoran ya, setoran kekas negara, baik setoran pajak, PNBP maupun yang pada umumnya satker ada keperluan untuk penyetoran kekas negara, kalau mungkin perlu buat dokumen manual, surat setoran gitu. Kalau sekarang tidak lagi,
1: perlu ya?
0: Ya, dengan cara pembuatan billing kita fasilitasi di MPN namanya modul penerimaan negara, di situ satker tinggal buat billing dan di, penyetorannya itu digital juga, silakan bisa lewat mobile banking, banking yang dimiliki. Kemudian yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan terkait digitalisasi ini, terkait proses pembayaran APBN. Kalau dulu di KPPN itu kami punya brankas Pak Nono, di kantor kami punya brankas untuk menyimpan uang secara tunai, kami bayarkan secara tunai hand to hand gitu. Kalau sekarang tidak ada lagi itu
1: fisik ya?
0: Betul. Karena kita punya cadangan kas negara, kita punya tempat penyimpanan brankas gitu, kita membayar hand to hand. Kalau sekarang kita menggunakan full mekanisme rekening. Jadi dari rekening kas negara langsung ke penerima. Ada LS, ada UP. LS itu langsung ke penerima. Misal kita beli barang, kita langsung bayar ke toko tersebut, ke PT tersebut, ke vendor-vendor gitu. Satu lagi uang persediaan. Kalau uang persediaan itu rekening ke rekening, rekening pemerintah.
1: Uang persediaan itu yang dana UP itu ya?
0: Betul, UP. Kita salurkan lewat bendahara, ke rekening bendahara. Nah, nanti bendahara. Yang unik di sini, kalau dulu kita familiar bendahara itu pasti mengelolanya uang tunai, mereka bayar tunai gitu kan ya. Kalau sekarang kita arahkan ke digitalisasi juga untuk UP-nya, gitu Pak Nono.
1: Oke, baik, itu perubahan, saya agak ke-distract Pak. Dengan suara-suara, tapi tapi memang cukup dirasakan begitu ya. Perbedaannya, saya jadi bukan lupa sih, tapi itu diawali kapan ya Pak ya? Kita tuh sekitar tahun berapa ya kita melakukan perubahan digitalisasi ini?
0: Pada prosesnya bertahap.
1: Emang bertahap
0: iya,
1: sih ya.
0: Bertahap. Kalau yang terakhir sistem Sakti Span itu full diimplementasi di 2020, itu full implemented Sakti tadi. Pengajuan dokumen berkas fisik tidak ada lagi, antrian di KPPN itu tidak ada lagi, itu semenjak 2020.
1: Oke, semenjak 2020-an itu
0: iya,
1: walaupun bertahap.
0: Walaupun bertahap dari sejak 2000 kita reformasi keuangan dari 2004 ya.
1: 2004 ya. Oke, tapi itu memang sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya fisik sama sekali berarti ya.
0: Betul.
1: Sudah selesai semua serba digitalisasi.
0: Iya, betul.
1: Oke, saya sebelum ke Ibu Yuni, saya karena ini kan banyak apa ya Pak ya. Saya mohon penjelasannya karena memang banyak apa namanya? Istilah-istilah sistem gitu ya. Seperti Sakti, CMS, KKP, DigiPay begitu, dan ini sering banget memang istilah-istilah ini disebutkan begitu oleh pihak keuangan dari berbagai satker begitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit ke masyarakat apa aplikasi-aplikasi ini untuk apa?
0: Yang Sakti dan Pamer ya. Ya, pada dasarnya konsep pengelolaan keuangan APBN mulai dari perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban semuanya sekarang melalui aplikasi Sakti.
1: Okay.
0: Kalau dulu kita punya banyak aplikasi, lebih banyak lagi malah Pak Nono. Karena itu kan arahan dari Presiden untuk simplifikasi aplikasi-aplikasi yang ada, kita gabung menjadi satu. Yang tadinya sifatnya dia basis penyimpanan datanya tidak terpusat, sekarang semuanya terpusat lewat Sakti dan Span itu.
1: Oke. Jadi sekarang digitalisasi pengelolaan APBN tidak hanya terjadi pada saat dana dicairkan dari pemerintah melalui Sakti dan Span gitu ya, tapi juga ternyata berlanjut juga setelah dana UP ini berada di rekening bendahara. Oke, dan saya mungkin ke Ibu Yuni. Bu Yuni, ini udah tadi beberapa kali ngomongin soal dana UP. Kalau dana UP ini sudah masuk ke rekening bendahara, mungkin bisa disampaikan bagaimana sih pemerintah ini mendorong agar penggunaannya juga dilakukan secara digital dan tidak lagi banyak menggunakan uang tunai. Oke, silakan Bu Yuni.
2: Terima kasih sebenarnya. Nah, ini tadi sudah disinggung terkait dengan transformasi digital ya. Khususnya tadi yang disinggung transformasi digital di pengelolaan keuangan. Seperti tadi disinggung Pak Reza, di pengelolaan keuangan itu kan ada dari bagian perencanaan ya, diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga nanti pada monitoring dan evaluasi. Dan sekali lagi itu sudah bisa dilakukan melalui satu aplikasi Sakti tadi, Mas. Jadi satu aplikasi untuk seluruh apa namanya pengelolaan keuangan negara gitu ya. Nah, terkait dengan uang persediaan tadi ya. Tadi kan kalau untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas dana APBN itu ada dua mekanisme ya. Mekanisme langsung ke penyedia dan uang persediaan ya. Kalau UP ini adalah uang muka kerja yang diberikan kepada bendahara satuan kerja untuk membiayai operasional satkernya untuk hal-hal yang tidak bisa dibayarkan dengan LS tadi. Jadi sebenarnya prinsip utama

0: pokoknya kalau bisa dibayar dengan LS harus dengan LS kan mas, seperti kita di rumah tangga aja ya, bendahara di rumah tangga misalnya. Kalau sekarang malah kalau anak bayar STP gitu ya, kita nggak perlu tunai lagi, semua serba digital ya, seperti itu. Seperti itu untuk hal-hal yang kecil kita belanja sayur-sayur, nah itu kita perlu yang uang kecil-kecil gitu. Nah UP itulah yang ada di bendahara gitu.
1: Oke.
0: Okay. Hal yang tidak bisa
1: uang persediaan, uang persediaan.
0: Uang persediaan. Nah uang persediaan ini saat ini yang dikelola oleh bendahara terbagi dua pak, mas Nono. Ada UP tunai dan UP KKP namanya. Nah kembali lagi ya.
1: Apa bedanya
0: nih? Nah beda lagi nih mas Nono. Tadi ya terkait digitalisasi ya. Jadi kalau dulu memang hanya ada UP tunai tadi. Nah sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, KKP pun sudah dipakai di instansi pemerintah.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjutkan bu. Ya. Kita kumandang azan dulu untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun.

0: penghuni surga yang sedang memetik hasil buah di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakannya, dan kita masih di Beranda Asta Cita, inflasi dan juga investasi. Tema kita masih membahas mengenai digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah pada Satker Kementerian Negara Lembaga bersama rekan-rekan dari KPPN Kuningan. Dan ini kita sudah terhenti sejenak ya Bu Yuni, bersama Ibu Yuni nih.
3: Kita sampai mana tadi ngobrolnya Bu Yuni?
2: Uang persediaan ya, UP dan UP. Oke, silakan dilanjutkan Ibu.
4: Ya, sedikit menambahkan. Tadi kan UP yang diterima oleh Bendahara Satuan Kerja itu terbagi menjadi dua ya Pak. Nah, ini dalam rangka apa? Untuk mendorong sekali lagi digitalisasi.
2: Okay.
4: Diperkenalkanlah metode pembayaran KKP juga untuk pembayaran untuk APBN ini. Nah, UP KKP ini diberikan kepada Satuan Kerja yang di awal tahun dia meminta UP-nya di atas 20 juta biasanya Pak. Jadi ada porsi KKP, ada porsi tunai. Nah, porsi UP KKP ini itu limit yang bisa digunakan dia gunakan untuk pembayaran KKP setiap bulannya. Jadi bagi dua ada tunai dan KKP.
2: Gitu. Tunai dan KKP ya.
4: Dan kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih upaya-upaya pemerintah untuk mendorongnya? Nah, ini diberikanlah suatu instrumen oleh pemerintah. Ya, nah ini ada tiga tadi, ada CMS, KKP dan istilah DigiP yang tadi sudah disempat disebutkan ya oleh ya. Mas Nuno.
2: Oh, itu itunya ya.
4: CMS, KKP dan DigiP itu masuk di digitalisasi pembayaran pemerintah.
2: Pembayaran pemerintah itu ada tiga berarti ya, menggunakan ya, CMS, KKP dan DigiP.
4: Iya, sekarang okay. Berkembang menjadi DigiP 1 istilahnya Mas Nuno. Nah, kalau CMS itu seperti apa sih ya? Kalau CMS itu kalau umumnya seperti kalau ini seperti apa aplikasi aplikasi Brimo gitu loh Pak. Brimo atau Livin gitu, produk-produk dari perbankan ya. Di situ fungsinya digunakan untuk mengelola transaksi dari rekeningnya bendahara.
2: Gitu. Bendahara Satker ya.
4: Secara elektronik. Fungsinya mirip-mirip seperti itu. Sedangkan KKP itu adalah mekanisme untuk pembayaran untuk belanja pemerintah. Penggunaannya pun mirip dengan KKP pribadi tadi tentunya karena instansi pemerintah punya aturan-aturan khusus mungkin dari sistem pengelolaannya agak sedikit berbeda gitu ya.
2: Okay.
4: Sedangkan DigiP itu platform pengadaan barang jasa yang didesain oleh pemerintah. Nah, di DigiP 1 ini jadi menggabungkan ya integrasi antara sistem pengadaan barang dan jasa dan juga pembayaran. Di sini benar-benar pemerintah sampai mendorong sedemikian rupa ya untuk proses pengelolaan keuangan di DigiP 1 inilah dipertemukan antara satuan kerja, pemberi apa namanya penyedia barang dan jasa dan juga perbankan.
2: Tiga unsur ini bisa di pengelolaannya lebih baik gitu ya.
4: Dan DigiP 1 itu juga sasaran utamanya adalah untuk para UMKM harusnya.
2: Oh, jadi membantu para UMKM yaitu dengan menggunakan digital payment atau DigiP.
4: Iya.
2: Oke,
3: kita mulai dari mana? Dari CMS dulu Pak Reza ya.
2: Oke.
3: Kita ini akan lebih gamblang gitu. Jadinya saya jadi belajar begitu. Ini soal CMS dulu
2: ya. Sebenarnya apa sih CMS dan kenapa sih penting bagi bendahara pemerintah?
5: Siap. Mungkin kita mulai dari CMS tadi itu ya.
2: Oke.
5: Okay. Saya awali dari kenapa itu penting dahulu. Jadi di 2023 kita di pemerintahan ada temuan nih Pak Nono dari Badan Pemeriksa Keuangan bahwa pengelolaan uang secara fisik oleh bendahara yang tadi ya, karena dulu image-nya bendahara memang mengelola uang secara fisik ya, dia ngambil uang di teller di bank kemudian bayarlah ke para penerima. Nah itu berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2023 itu rentan
2: terhadap
5: penyalahgunaan.
2: Okay.
5: Betul. Nah berdasarkan itulah kita mendorong tiga tadi itu, CMS, KKP, DigiP. Kita mulai lihatkan, pertama mulai dari CMS tadi yang kepanjangan dari Cash Management System. Mungkin itu bahasa gampangnya itu internet banking gitu Pak Nono. Mungkin semua masyarakat Indonesia mungkin sudah punya rekening pribadi, diberilah fasilitas internet banking. Nah begitu juga di pemerintahan ini, jadi kita sebenarnya mengadopsi teknologi atau perkembangan yang ada di masyarakat, kita masukkan atau kita tiru gitu ya di lingkup pemerintahan. Salah satunya tadi CMS, jadi bendahara diberikan internet banking. Tadi fungsinya kurang lebih sama seperti internet banking kita pribadi, lihat saldo, mutasi rekening ya, transaksi apa saja kita dalam satu bulan gitu.
2: Oke. Okay.
5: Kemudian juga untuk pembayaran.
2: Oh, bisa melakukan pembayaran ya.
5: Betul, pembayaran. Misal untuk pembayaran ke pegawai ada honor atau perjalanan dinas ke pegawai.
3: Kalau gaji pakai itu enggak? Sama?
5: Enggak. Kalau gaji enggak?

0: gaji kita tadi di awal kan ada LS ada UP. Kalau gaji kita pakainya LS, langsung dari rekening kas negara langsung ke rekening penerima para pegawai. Tapi kalau ini lewat bendahara dulu.
1: Kalau CMS itu masuk ke CMS ya.
0: Sebagian ini mekanisme di beberapa satker ada yang melalui tadi bendahara ya. Nah, kalau melalui bendahara maka mekanismenya lewat CMS tadi itu membantu bendahara mentransfer ke pegawai. Atau misal tadi kebutuhan yang kecil-kecil ya. Misal belanja di toko A, toko B yang nilainya kecil, kalau misal kita LS menimbulkan sedikit kerumitan, itu bisa menggunakan UP. Nah, dibantulah dengan CMS ini. Bendahara bayarnya transfer ke rekening toko tersebut atau para penerima gitu.
1: Ya. Tapi tetap bendahara yang melakukan transaksi itu.
0: Betul.
1: Ya,
0: CMS itu. Sesuai kewenangannya, karena bendahara juga dibatasi untuk belanja pegawai itu nggak bisa oleh bendahara tadi, Pak Nono.
1: Oh.
0: Ya, karena bendahara itu misalnya pengelolaan UP itu untuk belanja barang. Belanja barang tadi contohnya honor, perjalanan dinas, pembelian ATK. Belanja
1: itu pakai CMS kalau.
0: Ya, pakai CMS dorongnya. Sama belanja modal yang di bawah 50 juta sampai 50 juta. Gitu. Tapi kalau untuk belanja gaji, misal tadi belanja 51, gaji, uang makan tukin itu harus LS. Langsung dari rekening kas negara langsung ke penerima, seperti itu.
1: Berarti kalau pertanyaannya kenapa penting, itu lebih mudah dikelola begitu ya?
0: Betul.
1: Kalau menggunakan CMS ini, lebih bisa dikontrol?
0: Iya, betul. Karena kan seperti kita di internet banking kita, setiap transaksi akan tercatat gitu, Pak Nono. Jadi ketika bendahara melakukan transaksi, pembayaran-pembayaran, itu by system akan terrecord di laporan mutasi rekeningnya dia, seperti itu.
1: Jadi udah jelas begitu kita transfer ke siapa begitu ya, bendahara gitu ya.
0: Iya.
1: Dalam bentuk apa itu udah sudah tercatat secara
0: digital. Penerimanya berapa, nilai berapa yang ditransfer itu akan tercatat by system.
1: Oke, okay. Masih di CMS ini Uni. Apa manfaat CMS kalau dibandingkan pengelolaan UP secara tunai Bu Uni?
2: Tadi sudah disinggung ya Pak ya, manfaatnya itu sangat banyak sebenarnya ya. Yang pertama tentunya tadi ya lebih keamanan Pak ya.
1: Aman.
2: Mungkin kalau zaman dulu ya, bendahara ketika dia mendapatkan uang persediaan gitu ya, baik di awal tahun maupun setelah revolving, dia ke bank diambil secara tunai. Nah, itu kan amat sangat berisiko Pak ya. Seperti kita ketahui ada yang dirampok.
1: Iya, di jalan itu sering banget dulu sih infonya.
2: Iya, seperti itu. Nah, itu salah satunya menjadi lebih aman ya. Terus tadi seperti Pak Reza sampaikan, mungkin aman di jalan, disimpan di brankas, di kantor, itu belum tentu aman.
1: Belum tentu aman ya di brankas juga ya.
2: Iya, betul. Jadi dengan adanya CMS ini, seperti tadi sistem bayarnya kan melalui transfer ya, kita nggak perlu ngambil ke bank dulu uangnya gitu kan. Nah, jadi dengan duduk manis di meja kerjanya, ketika dia mendapatkan tagihan entah dari PTK atau pihak lain ya yang melakukan pekerjaan, dia tinggal mentransfer gitu.
1: Usah bolak-balik gitu ya.
2: Iya, bolak-balik ke bank lagi, ngambil lagi gitu kan.
1: Kalau dulu kan sering banget ya ke bank lagi, kemana benar-benar ke bank.
2: Ke bank mulu nih. Sibuk yang kurang efek produktif.
1: Efisien
2: gitu ya. Iya, sibuk di luar gitu. Sebenarnya mondar-mandir. Belum lagi ya tadi, biaya parkir ya. Pengalaman saya nih. Tadi kan kita kena biaya parkir macam-macam.
1: Jadi curhat ibu ya. Lanjut, silakan.
2: Tadi ya tentu lebih efisien waktu, efisien tenaga gitu ya. Dan yang sangat penting lagi adalah tadi mudah dipantau ya, karena tadi sudah terrecord di CMS. Aplikasi CMS ini ya mirip-mirip tadi Pak dengan internet banking kita. Jadi kita bisa melihat uang masuk, uang keluar, kemana saja dibelanjakan, kepada siapa saja penerimanya, kita bisa melihat. Bahkan kami di KPPN pun bisa melihatnya.
1: Oh gitu, oke.
2: Ya, kami dibeli desktop juga untuk melihat pergerakan-pergerakan dari pengelolaan tadi uang tunai yang dikelola oleh para bendahara.
1: Oke, aku mulai yang tapi lanjut dulu deh Bu.
2: Itu sih Pak, jadi ya memang manfaat memang sangat banyak ya. Yang pertama tadi terkait dengan pemantauan yang juga nanti endingnya akan laporan keuangannya akan menjadi lebih akuntabel gitu ya. Jadi memang bendahara khususnya zaman sekarang harus melek IT.
1: Iya, mau nggak mau ya pasti ya.
2: Mau tidak suka gitu ya. Makanya bendahara itu sekarang sudah wajib bersertifikat. Ada sertifikatnya Pak gitu. Jadi di
1: bersertifikat itu maksudnya soal apanya?
2: Pak, ada kompetensinya.
1: Oh, kompetensinya. Oke. Sertifikasi
2: ya,
1: gitu ya.
2: Sertifikasi bendahara. Salah satu kompetensinya nanti juga ada terkait dengan digitalisasi pembayaran materi materi kompetensinya. Jadi kami juga memberikan pemahaman ya. Karena memang polanya tadi sudah berubah antara konvensional dan sekarang serba digital gitu ya. Jadi bendahara memang dituntut tadi untuk melek IT, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Karena tugas bendahara itu cukup berat ya. Menjawabnya tidak hanya ke atasan kan, ke PPK juga gitu ya. Tapi mungkin mas juga banyak melihat ya di media
1: banyak.
2: Ya.

0: kalau sekarang mungkin enggan orang menjadi bendahara.
1: Iya, berat banget gitu.
0: Padahal kalau kita ikuti sesuai ketentuan ya, insya Allah aman. Itu bahkan lebih jauh lebih aman, lebih enak gitu.
1: Cuma bebannya memang karena memegang apa namanya amanah yang cukup besar, seperti itu mungkin ya.
0: Iya betul. Jadi intinya teknologi itu ya digunakan untuk hal-hal supaya lebih baik gitu ya.
1: Menghindari hal yang tidak diinginkan dulu ya.
0: Iya seperti itu.
1: Oke, ini satu lagi Bu sebelum lanjut Bu. KPPN bisa melihat pergerakan transaksi keuangan di beberapa satker begitu kan? Iya. Ini mungkin bisa sedikit dijelaskan lagi Bu. Apakah memang artinya berarti bendahara tidak bisa sesuka hati melakukan transaksi keuangan?
0: Iya. Betul Pak.
1: Jadi ada ini ya apa namanya kriteria kapan dan apa yang boleh dilakukan transaksi itu.
0: Silakan, ya, Bu. Tentunya kalau bendahara itu kan melakukan pembayaran ya, fungsinya bendahara itu adalah membayarkan, menerima, menyimpan atau usahakan ya. Jadi yang memutuskan itu adalah PPK Pak. Jadi bagian itu layak untuk ditagihkan atau tidak. Makanya nanti ada surat perintah bayar kepada PPK. Bila PPK setuju maka bendahara tinggal melakukan pembayaran saja. Gitu. Jadi memang ada kriteria tentunya
1: pasti ya. Okay.
0: Iya kan, kalau prinsip pengadaan barang pembayaran di pemerintah itu kan barang dan jasanya harus ada dulu kan.
1: Oke.
0: Tidak bisa kita tidak ada barangnya kita sudah melakukan pembayaran. Terus ada di hal-hal tertentu ya yang bisa dilakukan pembayaran untuk barang dan jasa yang belum kita terima, tapi itu memang ada ketentuan lainnya. Tapi padahalnya kalau uang persediaan yang dimiliki oleh bendahara kan untuk hal-hal yang tadi sifatnya kecil ya. Pak saya sampaikan mungkin di bawah 50 juta ya Pak Reza yang bisa dibayar. Kalau 150 juta dia harus melalui langsung ke penyedia. Itu sih Pak.
1: Oke. Baik, berikutnya kita tadi udah ngomongin CMS begitu karena di area juga apa namanya istilah CMS tuh nempel di telinga Pak kalau penyiar. Kalau berita tuh itu pakai CMS gitu, tapi beda ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi beda kalau ini apa namanya cash management system ya. Oke, selain CMS kita tadi juga sering disebut-sebut nih istilah kartu kredit pemerintah KKP, artinya ini kan kartu kredit, oh berarti setiap saat punya kartu kredit dong ya, seperti itu. Nah, bisa dijelaskan apa sebetulnya KKP itu Pak Reza?
2: Siap. Tadi ya, pada prinsipnya kita banyak mengadopsi gitu, mengadopsi apa yang sedang berkembang di masyarakat ya. Salah satunya kartu kredit tadi ya, mungkin di masyarakat sudah banyak berkembang. Nah, kita di pemerintahan juga mengadopsi sistem KKP tersebut, kartu kredit pemerintah. Artinya, ketika pembayaran barang, pembelian barang, itu satuan kerja bendahara dapat menggunakan KKP tersebut dengan jumlah limit yang telah disepakati di awal tahun. Jadi ketika awal tahun, satker mengajukan permohonan berapa sih UP yang akan dikelola oleh dia dalam bentuk tunai berapa yang dia pegang di rekening bendahara ya, di rekening bendahara tadi. Dan juga ada yang sifatnya kartu kredit tadi, limit KKP-nya, berapa yang dia sanggup kelola dalam satu bulan, seperti itu. Dengan proporsi tadi 60-40%, 60% tunai dan 40% KKP, seperti itu. Cuma di sini memang diberikan, pastinya ada perbedaan ketika rekening perorangan dan rekening pemerintah seperti di CMS maupun di KKP, nanti mungkin di GPay dia tingkat keamanannya lebih ditingkatkan lagi gitu. Terdapat beberapa validasi-validasi ya, keamanan-keamanan yang diberikan khusus untuk rekening pemerintah ini, seperti itu Pak.
1: Oke. Ini karena saya kan awam ya, bukan orang keuangan begitu Pak.
2: Iya.
1: Jadi tadi ada CMS, artinya kalau CMS kan memang sudah ada saldo ya.
2: Oh iya.
1: Seperti itu ya. Perbedaannya dengan apa namanya KKP.
2: Iya.
1: Itu berarti
2: KKP limit.
1: Limit
2: ya, sifatnya limit. Sifatnya kalau tadi CMS itu saldonya memang sudah masuk rekening
1: bendahara gitu. Tahun ya.
2: Iya. Di revolving setiap bulan gitu. Kalau KKP dia sifatnya pemberian limit. Sebenarnya uangnya belum ada di rekening tersebut gitu. Berupa limit. Namun bendahara maupun PBJ itu dapat melakukan belanja pembayaran dengan KKP tersebut dengan batas limit yang telah disepakati di awal gitu. Seperti itu.
1: Bentuk apa namanya belanjanya otomatis berbeda dengan yang ada di CMS gitu.
2: Sama.
1: Oh, sama sebetulnya.
2: Ya, karena ini sama-sama uang yang digunakan oleh bendahara ya. Maksudnya ini tanggung jawab bendahara ya tadi. Kalau jenis belanjanya belanja barang, belanja modal gitu yang bisa digunakan. Kalau dari jenisnya ada dua jenis di KKP ini, belanja perjalanan dinas. Karena memang pada umumnya KKP ini kalau kami lihat ya transaksi yang banyak itu seperti perjalanan dinas ya. Untuk membeli tiket, akomodasi, hotel, penginapan, seperti itu.
1: Oh, untuk yang seperti itu ya Pak?
2: Ya, itu KKP untuk perjalanan dinas. Satu lagi KKP untuk pengadaan barang operasional gitu, operasional pemeliharaan. Misal kita ke bengkel gitu.
1: Oke. Baik Bu Yuni, ditambahkan Bu Yuni soal KKP ini.
0: Soal KKP tadi ya. Jadi terkait KKP ini makin terus berkembang ya tadi Pak. Sekarang ada lagi KRIS. Nah, KRIS ini kita kena KRIS.
1: Ya.
0: KRIS itu juga bisa untuk pembayaran yang KKP sekarang Pak. Kalau dulu kan mungkin KRIS itu untuk yang tunai ya.
1: Iya.
0: Ini bisa lah untuk pembayarannya KKP. KKP itu kan

0: penggunaan Kris ini sudah coba kami kembangkan dan sudah beberapa satuan kerja mencoba dan menurut mereka lebih mudah, mau lebih mempermudah gitu.
1: Artinya lebih mempermudah, lebih cepat gitu ya.
0: Iya.
1: Ketika ada apa namanya keperluan-keperluan
0: iya,
1: yang besar
0: mendadak. Iya, hal yang kecil misalnya kita belanja di mana ya, mungkin sekarang pedagang-pedagang kecil yang pinggir jalan gitu kan udah pakai ada Krisnya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul. Nah, di ya, kantin belakang juga ada.
0: Iya.
1: Jadi promo di sini.
0: Bendaharanya RRI itu. Kalau punya kafe bisa juga pakai Kris.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, jadi semakin diperluas gitu. Kan kalau image sekarang itu KKP itu cuma pakai digesek gitu ya. Ada mesin.
1: Kan tinggal scan
0: EDC.
1: Gitu ya.
0: Sekarang banyak kita enggak harus ada mesin EDC-nya itu karena mesin EDC itu kan juga apa ya, kalau untuk ini ada yang mungkin banyak kan penyedia yang agak keberatan ya karena harus ada limit tertentu ya. Ada biaya juga gitu. Kalau sekarang lebih dipermudah dengan penggunaan Kris tadi.
1: Oke, baik. Kita break sejenak ya Pak Reza dan juga Ibu Yuni dan pastikan terus bersama kami dalam Beranda Asta Cita.
2: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Pendengar, kita masih membahas mengenai digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah pada satker kementerian negara atau lembaga ya, dan kita masih berbincang bersama rekan-rekan dari KPPN Kuningan, ada Ibu Yuni dan juga Pak Reza sebagai pejabat fungsional PTPN Mahir KPPN KPPN Kuningan. Kalau Pak Reza ini PTPN Mahir, beda ternyata ya. Kalau Ibu Yuni Jafun PTPN penyelia KPPN Kuningan. Oke, sekarang sudah dua tadi CMS dan juga KKP ya. Sekarang istilah yang berikutnya adalah DigiPay. Pak Reza, kalau masyarakat sudah mengenal marketplace ya, nggak perlu disebutin sih. Nah, kira-kira apakah DigiPay ini juga semacam marketplace untuk pemerintah, samakah dengan yang biasa yang kita secara pribadi gunakan begitu, atau ya, seperti apa?
2: Betul. Kalau kita analogikan, kurang lebih DigiPay itu marketplace, tapi khusus untuk pengelolaan keuangan APBN ini untuk pemerintahan gitu. Untuk bagaimana satuan kerja, kementerian, lembaga belanja gitu, belanja dengan uang persediaan tadi. Kan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara, transfernya tadi pakai CMS atau bisa pakai KKP limitnya. Nah, sekarang proses pengadaan barang jasanya. Jadi DigiPay ini merupakan marketplace yang tadi ya, kita menggabungkan tiga unsur. Di situ ada satuan kerja, kemudian UMKM, dan juga pihak perbankan. Dan di sini di awal saya ingin menyampaikan ke mungkin masyarakat ya, para UMKM itu kami dorong untuk ikut nih, ikut bergabung di DigiPay. Silakan mempromosikan barang atau jasa yang memang mungkin akan diperlukan oleh satuan kerja atau kementerian lembaga gitu.
1: Biar nanti satuan kerja bisa belanja di situ.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Agar satuan kerja dapat belanja di situ. Nah, ini marketplace khusus pemerintah. Pastinya beda dengan marketplace kita pribadi.
1: Marketplace kita pribadi
2: kita kan belanja cukup satu orang nih, Pak Nono ya. Misal saya pilih barang langsung bayar sendiri gitu kan ya. Tapi kalau di marketplace pemerintah ini

0: kita ya menyesuaikan dengan proses bisnis pengadaan di pemerintah. Karena sistemnya ketika proses pengadaan itu tidak bisa hanya melibatkan satu orang saja, itu cukup rawan ya. Jadi ada proses check and balance. Karena proses check and balance inilah diperlukan beberapa user, yaitu kurang lebih mungkin pejabat pengadaan untuk penentuan barang-barangnya, kemudian PPK untuk memutuskan apakah ini sesuai atau tidaknya, kemudian bendahara untuk bayar. Jadi kalau tadi ya, kalau kita pribadi, kita pilih sendiri, bayar sendiri. Tapi kalau di pemerintahan beda, Pak Nono. Ada proses bisnis yang harus diikuti. Tadi, melibatkan minimal tiga pejabat atau tiga pengguna user gitu, Pak Nono.
1: Oke, tadi ya.
0: Pejabat pengadaan. Kemudian PPK, itu PPK. Yang memutuskan nih. PPK ya, itu yang akan memutuskan.
1: PPK itu kayak kepalanya gitu lah ya?
0: Ya, dia yang bertanggung jawab atas pengeluaran APBN itu. Kemudian satunya bendahara. Bendahara itu yang tugasnya membayarkan. Ketika PPK sudah setuju, maka tinggal bendahara untuk melakukan pembayaran seperti itu.
1: Itu baru bisa menggunakan DigiPay ya?
0: Ya, itu proses bisnis yang ada DigiPay, melibatkan minimal tiga user tersebut. Jadi sekali lagi ya, di sini kami mendorong sekali UMKM untuk gabung nih, join di DigiPay.
1: Caranya?
0: Bisa nanti konsultasi lewat kami ke KPPN atau kami menyediakan brosur untuk Juknis gitu ya, Juknis bagaimana vendor dapat mendaftar di DigiPay gitu. Seperti itu.
1: Oke, okay. saya awam ya Pak Reza ya. DigiPay ini cukup unik. Mungkin maksud tujuannya adalah betul-betul supaya bisa terkontrol juga ketika belanja barang dan jasa seperti itu. Tapi apakah memang di DigiPay ini berarti lengkap semua kebutuhan satker ketika suatu saat membutuhkan itu tersedia semua di DigiPay ini atau gimana?
0: Ya, ya tadi. Agar ekosistemnya ini semakin meningkat, ya kita dorong semakin banyak UMKM, artinya semakin komplit. Nah, pas saat ini sih memang sudah cukup banyak mitra-mitra UMKM.
1: Bertahap sih emang ya?
0: Iya, makanya ini kita terus mendorong UMKM untuk join nih di DigiPay, bertransaksi dengan satuan-satuan kerja gitu.
1: Kalau misalnya satker membutuhkan suatu barang misalnya Pak Reza,
0: ya.
1: Kemudian saya nggak tahu dia memungkinkan atau tidak, ternyata tidak tersedia di DigiPay, tetap tidak boleh belanja di luar ya?
0: Oh, siap. Jadi untuk proses pengadaan barang jasa itu sebenarnya banyak-banyak kanal gitu, banyak kanal gitu. Salah satunya DigiPay tadi, DigiPay. Ada juga misal dari, kalau DigiPay ini kan dikembangkan oleh kami ya, Kementerian Keuangan, menyediakan sistem untuk bendahara-bendahara mengelola uang persediaannya, beli barangnya di DigiPay. Ada juga penyedia lain dari LKPP, misal itu ada e-katalog namanya mungkin ya, familiar e-katalog. Bendahara juga dapat belanja di situ juga, di e-katalog. Kemudian kalau memang secara online di tadi ya, DigiPay atau e-katalog tidak ada, bisa juga masih dimungkinkan belanja di luar sistem tersebut seperti itu. Misal toko sekitar gitu, seperti itu.
1: Oke, baik. Nggak kerasa nih waktu kita semakin menipis ya, tapi ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas karena dalam proses transformasi digital juga, khususnya di bidang pengelolaan keuangan ini, mungkin bisa dijelaskan juga nih, saya ke Bu Yuni mungkin ya, tantangan dan kendala pasti ada lah ya Bu ya. Gak mungkin gak ada gitu ya, yang biasa dihadapi dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Bu Yuni, silakan.
2: Tentunya tadi ya, perubahan gitu ya, namanya perubahan ya, dari cara-cara kita fungsional menuju digital, tentunya ada tantangan dan kendala. Tantangan yang kita hadapi ya, mungkin terutama itu masalah SDM, masalah mindset mungkin ya Bapak ya, Mas ya, mindset perubahan. Nah, inilah yang cukup apa ya,
1: berpengaruh
2: gitu ya. Hal kecil seperti tadi masalah digitalisasi pembayaran gitu ya, KKP maupun CMS, kebanyakan mereka masih menyukai cara-cara lama. Tadi rakyat ke bank
1: konvensional ya.
2: Karena apa? Karena mungkin belum mencoba ataupun mendengar apa ya, sudah istilahnya sudah takut duluan gitu ya, karena mungkin ada pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan gitu ya tadi. Jadi perubahan mindset itu yang merupakan cukup berat ya.
1: Tapi ya, biasanya apa? Mungkin ada sempat yang mengeluh begitu ke Bu Yuni.
2: Ya, ada.
1: Itu biasanya apa sih yang ditakutkan oleh bendahara begitu menggunakan digitalisasi ini?
2: Digitalisasi tadi takutnya kerumitan itu loh Pak. Memang kan digitalisasi seperti tadi ya, CMS ataupun KKP itu kan tadi untuk sistem keamanan kan berlapis ya Pak. Tadi bendahara dia memegang apa namanya untuk transaksi CMS, tapi tidak hanya dia, jadi ada dua, dia melakukan bayaran pun atas persetujuan KPA-nya Pak. Jadi seperti tadi Pak Dara sampaikan dan Bapak juga bilang, bendahara tidak bisa seenaknya aja melakukan bayaran. Ketika dia melakukan bayaran melalui CMS, dia juga harus mendapat persetujuan dari pimpinannya. Mungkin ada sebagian bendahara yang kok ribet banget sih.
1: Justru padahal itu maksud tujuannya gitu. Bukan soal ribetnya, tapi bagaimana ini bisa dikontrol gitu.
2: Lanjut silakan. Kontrol. Nah, hal-hal semacam itu ya. Jadi mungkin perlu apa terus diberikan literasi gitu ya. Dan tadi salah satunya melalui tadi sertifikasi. Nanti kita jelaskan

0: situ. Sertifikasi untuk PPK, PPSPM dan juga bendahara juga kita berikan di edukasi di situ ya. Dan yang kedua terkait ini ya, apa namanya, infrastruktur. Nah, itu ya. Jadi Pungkurit, apa, seperti kami di Kuningan itu wilayahnya kan berbeda dari Cirebon ya. Untuk penggunaan, kalaupun kita mau memaksakan, istilahnya memaksakan ya tadi ya, mendorong Saker untuk menggunakan digitalisasi KKP ataupun CMS, itu berbeda dong dengan yang Cirebon. Cirebon wilayahnya lebih, ini edisi lebih banyak, penyedia jasa lebih banyak ya. Kalau di Kuningan kan berjauhan. Kalaupun kita memaksakan untuk mereka menggunakan CMS ataupun KKP, sepertinya tidak apa ya, kurang efisien akhirnya seperti itu. Ketika misalnya kita melakukan pembayaran itu tadi pada jam, bayaran honor panonor, panonor dibayar honornya oleh bendahara melalui CMS, panonor mana di gunungnya?
1: Ya,
0: saya belum sampai Ciniru. Misalnya seperti itu, dan nanti panonor ditransfer oleh bendahara. Nah, ketika panonor memakai uangnya, panonor harus turun dulu ke Cirebon untuk ambil.
2: Turun belum
0: ya? Ya, hal-hal semacam itulah. Meskipun nanti ke depannya ketika sudah pernah satu kali dua kali, kita akan merasakan manfaatnya gitu ya, Pak Nono ya. Jadi seperti itu, memang perlahan-lahan lah. Mungkin nanti juga, mungkin nanti di Cimiru gitu akan diperbanyak ATM misalnya ya, seperti itu.
1: Satu ya. Jumbo.
0: Bukan hanya ATM yang itu aja yang misalnya seperti itu. Dan juga terutama masalah keamanan ya, Pak. Masalah keamanan itu menjadi tantangan yang sangat-sangat kami juga menjadi concern bagi Kementerian Keuangan ya, karena data keuangan itu kan amat sangat penting, Pak.
2: Keamanan cyber gitu ya.
0: Cyber gitu ya. Jadi kita harus tetap menjaga security awareness-nya gitu ya. Jadi di Sakti pun, contohnya Sakti itu dia pengamanannya berlapis, Pak.
2: Jadi tenang aja ya. Enggak usah takut. Privacy data aman gitu ya.
0: Iya, betul. Jadi seiring dengan makin kesini makin banyak ya, kita makin pintar, penjahat makin pintar.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi Kementerian Keuangan terus-menerus menggali teknologi yang juga dapat digunakan untuk lebih menjamin keamanan transaksi pengelolaan keuangan negara ini. Itu kalau untuk solusinya sudah banyak ya, kita juga tadi kalau kendala tadi ya, seperti misalnya masalah SDM, kita berikan pelatihan-pelatihan.
2: Oh, jadi terus ya dilakukan ya?
0: Terus dilakukan, khususnya pada bendahara-bendahara yang baru, atau PPK atau PPPM yang baru. Dan tadi sisi keamanan juga, kita juga sama memberikan edukasi-edukasi kepada para pengelola keuangan.
2: Soal sertifikasi, Bu, apakah memang yang di apa namanya, di Satker-Satker di Kuningan ini sudah tersertifikasi atau memang bertahap atau seperti apa?
0: Alhamdulillah sampai saat ini sudah 100%.
2: Wow.
0: Karena memang sudah wajib ya untuk bendahara itu sejak 2020, itu sudah semua untuk PPK dan PPSPM di 2026 ini, dan alhamdulillah untuk PPN Kuningan sudah
2: 100%. Saya tertarik tadi sedikit lagi mungkin ya. Wah, nggak ada waktu nih saya. Yaudah langsung aja deh kalau gitu. Nanti aja offer. Nah, ini mungkin kalau bisa kita rangkum apa nih sebenarnya tujuan dari Sakti, SPAN, CMS, KKP, dan juga DigiPay ini, apa manfaat akhirnya bagi masyarakat? Pak Reza mungkin bisa disampaikan, Pak.
3: Siap. Tadi mungkin kita bicara banyak istilah-istilah baru ya, Pak Nol ya. Ada Sakti, SPAN, CMS, DigiPay, KKP, banyak ya, banyak lagi gitu.
2: Banyak.
3: Ya. Namun kesemuanya memiliki satu benang merah, Pak Nol. Yaitu Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara terus melakukan penyempurnaan dalam proses pengelolaan keuangan. Salah satunya melalui digitalisasi, modernisasi, namun tanpa menghilangkan akuntabilitas. Dan juga ini meningkatkan transparansi.
2: Betul,
3: Setiap transaksi nanti akan otomatis tercatat by sistem. Itu merupakan suatu bentuk transparansi yang meningkat cukup signifikan dengan penggunaan digitalisasi ini. Bagi masyarakat umum, kalau tadi kan sebagian besar digunakan oleh satuan kerja ya. Kalau kita bicara masyarakat umum, mungkin secara penggunaan langsung tidak cukup banyak. Mungkin yang paling bersinggungan MPN itu ya, untuk setoran. Namun, secara sebagian besar mungkin tidak akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Namun, ketika proses pengelolaan APBN ini oleh kementerian lembaga, satuan kerja ini lebih baik, efisien, efektif, nanti pada akhirnya setiap APBN itu memiliki manfaat yang lebih besar lagi ke masyarakat ketika uang APBN itu dikelola dengan baik, ya. Baik lagi. Seperti itu sih.
2: Oke, baik. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Reza? Sedikit untuk masyarakat Kabupaten Kuningan atau mungkin untuk Satker-Satker, sedikit setelah Pak Reza nanti Bu Yuni sebagai penutup.
3: Siap. Digitalisasi ini pastinya tidak bisa dihindari ya, Pak Nuneh. Karena ini juga di masyarakat sudah berkembang. Jadi tadi seperti Bu Yuni sampaikan, kita harus mengikuti kompetensi para pengelola keuangan agar terus ditingkatkan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu.
2: Oke, baik. Bu Yuni mungkin ada yang disampaikan untuk seluruh Satker atau mungkin masyarakat di Kabupaten Kuningan, silakan.
0: Lebih sama ya, sama seperti Pak Reza. Jadi kita jangan takut akan adanya perubahan. Kita harus tetap bisa mengikuti tentunya dengan meningkatkan kompetensi kita. Karena sekali lagi tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

0: Terima kasih Pak Reza
1: dan juga Ibu Yuni dari KPPN Kuningan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, kita sharing-sharing lagi bersama masyarakat ya, Pak Reza dan juga Ibu Yuni. Dan pendengar, sampai di sini Beranda Asta Cita untuk edisi sore hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih lobster.
3: Oke, itu di mana itu, Pak?
2: Para pelaku ini diamankan.

0: dan di wilayah Kecamatan Cikelet dan dua lagi di daerah Santolo.
1: Itu mereka warga.
2: Itulah pokok-pokok warta Jabar Sore edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Harga daging ayam di pasar Kosambi Kota Bandung saat ini tembus di harga Rp42.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Harga daging ayam di pasar Kosambi Kota Bandung mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogramnya, kini mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Pedagang daging ayam di pasar Kosambi Sopian mengatakan kenaikan harga berlangsung secara bertahap. Menurutnya harga tidak langsung melonjak, melainkan dari sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 secara berangsur selama sepekan terakhir. Ia menduga kenaikan tersebut berkaitan dengan kembali masuknya aktivitas sekolah setelah masa libur. Saat libur sekolah, harga daging ayam sempat mengalami penurunan karena permintaan cenderung berkurang. Dengan demikian, kenaikan harga daging ayam dalam sepekan terakhir mencapai sekitar Rp8.000 per kilogramnya dari Rp34.000 menjadi Rp42.000. Meski harga naik, Sopian menyebut permintaan masyarakat masih tetap ada, namun menurutnya kondisi pasokan saling masih aman dan tidak terjadi kelangkaan.
4: Dalam 42
3: Sementara itu, pedagang daging sapi di pasar Kosambi Yana juga mengatakan kenaikan harga daging sapi terjadi karena harga dari pemasok atau pemotong hewan juga mengalami peningkatan. Menurutnya pedagang eceran tidak bisa sebenarnya menahan kenaikan harga dari pemasok, namun kenaikan harga di tingkat pedagang tetap dibatasi karena daya beli masyarakat saat ini mulai menurun. Saat ini harga daging sapi di pasar Kosambi berada pada kisaran 120 hingga 180 per kilogramnya tergantung jenis dan bagian daging. Harga sekitar 180 per kilogramnya merupakan daging pilihan dari bagian dalam, sementara bagian lainnya seperti paha dan iga memiliki harga yang berbeda.
5: Ada yang 140 ya, di 160 sekarang maksimal itu kalau belum panah ya. Naik 10 itu. Tapi kalau kita naik lebih juga nggak bisa, lebih itu nggak ada. Kalau kita kalkulasikan harusnya untuk ini lebih dengan banyak kayak akumulasinya sudah persentase lebih tinggi itu lebih kurangnya. Tapi pas puasa juga sih, sebenarnya pas lebaran itu kita harga sapi
3: Yana menuturkan kenaikan harga daging sapi di tingkat pengecer sekitar Rp10.000 per kilogramnya. Sebagai contoh, daging bagian paha dan sebelum dijual Rp150.000 kini menjadi Rp160.000 per kilogramnya.
2: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam dikarenakan merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
6: Korban bullying tidak selalu menunjukkan perlawanan ketika menghadapi tekanan. Sebagian anak justru memilih diam karena merasa takut, bingung, atau tidak tahu bagaimana menyampaikan masalah yang sedang dihadapinya. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, setiap orang memiliki respon berbeda ketika menghadapi masalah. Respon tersebut dapat berupa melawan, menghindar, maupun memilih diam atau freeze. Kondisi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan lingkungan tempat anak tumbuh.
7: Secara umum, manusia itu punya reaksi yang berbeda-beda ketika dihadapkan pada suatu masalah. Yang pertama, ada yang namanya fight atau melawan. Atau yang kedua, kemudian adalah flight. Flight itu menghindar, pergi. Yang satu lagi namanya freeze. Freeze itu diam. Tadi diam, nggak pergi, nggak melawan, tapi diam. Telah disebabkan oleh pola pengasuhan yang jelas, gitu ya, dan pembentukan lingkungan.
6: Menurut Anggia, anak yang memilih diam perlu mendapatkan ruang yang aman untuk bercerita. Orang tua sebaiknya tidak langsung berasumsi atau menghakimi, tetapi membantu anak memahami apa yang sedang dirasakan dan dihadapinya.
7: Bingung ngomongnya, gitu kan? Tuh takut mama papa begini bla bla bla. Kalau mau ngobrol sama psikolog, nanti mama cariin supaya apa? Supaya anak juga termasuk orang tua ya, tolong untuk tidak berasumsi yang ke psikolog itu orang gila. Tapi saya ngerasanya apa kayaknya? Tapi saya juga bingung masalahnya apa? Nah, datanglah ke psikolog. Nanti akan dibantu dicari tahu bahwa kamu teh punya masalah. Itu apa karena yang disebut dengan kecerdasan emosi tidak semua orang punya. Untuk tak bahwa kita punya masalah, emosinya juga harus jalan dulu gitu loh, harus cerdas dulu.
6: Anggia menilai konsultasi dengan psikolog dapat menjadi salah satu pilihan ketika anak kesulitan mengenali maupun menceritakan masalahnya. Pendampingan tersebut membantu anak memahami persoalan dan mengenali kondisi emosinya sehingga anak tidak harus menghadapi masalah seorang diri.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan kubu serentak di 139 desa. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
8: Memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS

0: pelaksanaan pemilihan secara digital.
1: Pelaksanaan pemilihan kumuh serentak berbasis digital di 139 desa Indramayu berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian transformasi digital pemilihan kepala desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Katmidi, mengatakan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan bupati. Menurut Katmidi, pelaksanaan digital mendapat dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk penyediaan perangkat serta tenaga penyelenggara.
0: Kami melaksanakan tentunya dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kumuh ya, yang ditetapkan dalam peraturan bupati juga, dan alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan, di bahwa ini juga berkat dukungan dari pemerintah provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, yang memfasilitasi kami, khususnya panitia-panitia di desa juga, jadi memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
1: Katmidi menambahkan sebanyak 139 desa mengikuti pemilihan secara digital pada Desember 2025 dengan dukungan panitia tingkat desa. Pelaksanaan tersebut menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi demokrasi pada tingkat desa. Ia menyebut dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan digital dapat terlaksana secara optimal. Rena Safira melaporkan.
2: Tiga orang tersangka yang diduga terlibat kasus tindak pidana penyalahgunaan benih-benih lobster di wilayah Garut, Pantai Garut Selatan, diamankan aparat kepolisian Polres Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
3: Aparat kepolisian mengamankan dan melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perikanan terkait penyalahgunaan benih-benih lobster di wilayah Kabupaten Garut. Dalam penanganan perkara itu, penyidik juga melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana pencurian uang atau TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan tersebut. Penindakan terhadap tiga tersangka dilakukan pada Sabtu minggu kemarin di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Cikelet. Dua tersangka di Desa Cigadung, sedangkan satu tersangka lainnya diamankan di Kampung Santolo, Kecamatan Cikelet, Garut. Ketiga tersangka masing-masing, F, 19 tahun, warga Kecamatan Waigui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, berinisial IS, 40 tahun, warga Kecamatan Cikelet, serta AM, 41 tahun, warga Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut. Kepala Seksi Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi, mengatakan ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih lobster. Setelah diamankan, para tersangka beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
4: Iya, jadi Polres Garut sudah mengamankan tiga tersangka, yaitu berinisial F, 19 tahun, warga Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, kemudian saudara IS, 40 tahun, warga Cikelet, dan saudara AM, 41 tahun, warga Kecamatan Pamempe, Kabupaten Garut. Ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan benih lobster.
5: Oke, itu di mana itu, Pak?
4: Nah, para pelaku ini diamankan di wilayah Kecamatan Cikelet dan dua lagi di daerah Santolo.
3: Itu mereka warga. Dari dua lokasi penindakan tersebut, petugas mengamankan total 2.877 ekor benih lobster atau BBL. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, diantaranya lampu rakitan, filter sirkulasi air, tabung gas, oksigen berukuran 6 kg, casan baterai laptop, serta beberapa unit telepon seluler. Yang menyampaikan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan Unit 1 Tipiter Satreskrim Polres Garut terhadap dugaan penyalahgunaan benih lobster.
2: Pendengar, Badan Narkotika Nasional menggandeng tiga kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Selengkapnya Yofri Haryadi melaporkan.
6: Badan Narkotika Nasional BNN menggandeng tiga kementerian dalam penanganan rehabilitasi narkoba dari hulu hingga ke hilirnya. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido Cigombong, Kabupaten Bogor pada Selasa 11 Agustus 2026. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto mengatakan kolaborasi empat institusi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebelumnya. Salah satu yang menjadi supervisi BNN adalah standarisasi dalam penanganan rehab pengguna narkotika.
7: Standarnya ada, seharusnya saling menguji dan berlaku bagi semua penyelenggara di pemerintah maupun swasta. Saya melanjutkan untuk diadakan tiga langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi seluruh lembaga secara nasional, penilaian mutu yang terukur melalui kekuatan indeks kepatuhan rehabilitasi, serta sertifikasi seluruh pemberi layanan. Kami BNN berharap dapat hadir secara

0: negara Amerika tersebut telah melibatkan BNN sejak dari dulu.
1: Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak boleh berhenti pada proses rehabilitasi. Pemulihan harus dilanjutkan dengan upaya reintegrasi sosial, peningkatan keterampilan, hingga pemberian akses terhadap dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik kerjasama tersebut dengan mengambil peran dalam rehabilitasi sosial serta proses reintegrasi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.
0: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan data itu satu. Yang kedua ya tentu ini reintegrasi ya antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih dengan masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan karena pencegahannya juga terus berlangsung.
1: Ya. Termasuk dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasherly menambahkan pihaknya siap memberikan pelatihan vokasi serta membuka akses kesempatan kerja bagi penerima layanan setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.
2: Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan hadir amanah konstitusi itu harus kita wujudkan dan kalau kita bisa melakukan ini adalah salah satu karakter atau ciri-ciri negara yang berpahlawan. Ketika negara bisa hadir, memberikan kesempatan kepada semua. Kami siap untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka punya skill yang lebih baik sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki dan kita juga siap membantu dalam memberikan pelatihan terkait dengan kewirausahaan atau tenaga kerja pengguna.
1: Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga memperkuat standar penyelenggaraan rehabilitasi medis agar layanan yang diberikan berlangsung secara berkelanjutan dan memenuhi standar mutu. Dengan saling terintegrasinya antar kementerian dalam penanganan para pecandu narkotika, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi, serta kesinambungan proses pemulihan pasien saat berpindah fasilitas.
3: Pendengar, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengungkapkan ada seluas 20 hektar yang terdampak kebakaran hutan di Gunung Gede Pangrango. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
4: Kebakaran yang terjadi di Gunung Gede Pangrango memasuki hari ke-6 dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan menurut Bupati Cianjur Wahyu Ferdian yang terdata kurang lebih sekitar 20 hektar.
5: Yang terdata untuk Gunung Gede kurang lebih sekitar 20 hektar.
6: Kalau Cianjur zona merah
5: kan? Ya. Cianjur dan seluruh bagian selatan Indonesia itu menjadi tempat efek El Nino tahun 2020 ini dirasakan paling tinggi. Tentunya kami dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, BPBD, Damkar, Kejaksaan, BNGP, kami akan bersiaga menghadapi hal tersebut dan insya Allah meskipun secara prediksi El Nino akan dirasakan lebih berat, lebih kering, lebih panas, tetapi mudah-mudahan kita memiliki harapan Kabupaten Cianjur efeknya tidak terlalu berat lah. Dan mohon doa juga bagi Kabupaten Cianjur, insya Allah kita bisa menghadapinya bersama.
4: Berdasarkan hasil pemantauan petugas, masih ditemukan asap yang berasal dari dalam selasah sekitar lokasi kebakaran. Seluruh elemen waspada dan siaga baik personil armada juga peralatan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Cianjur bisa dicegah dan juga ditangani secara cepat agar tidak menyebar lebih luas. Untuk itu pihaknya berharap Kabupaten Cianjur efeknya tidak berat.
5: Lebih kering, lebih panas, tetapi mudah-mudahan kita memiliki harapan Kabupaten Cianjur efeknya tidak terlalu berat lah. Dan mohon doa juga bagi Kabupaten Cianjur, insya Allah kita bisa menghadapinya bersama-sama.
4: Selain itu, untuk personil tetap siaga karena bukan hanya faktor manusia saja, namun faktor alam pun berpengaruh dengan El Nino yang sangat kuat. Kebakaran alami bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, dari berbagai elemen disiagakan. Dari Cianjur yang sepihan melaporkan.
3: Kebakaran lahan dominasi kejadian kebakaran di kota Cirebon selama musim kemarau. Aura Ulia menurunkan laporannya.
7: Kabupaten Halim kami itu di tahun 2006 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran.
8: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran didominasi kejadian pada lahan kering yang

0: mencapai 49 kasus atau sekitar 45,3%. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman mengatakan bahwa potensi kebakaran meningkat saat memasuki musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin membuat api lebih cepat merambat. Yang menyebut dari 108 kejadian tersebut, sebanyak 49 kasus merupakan kebakaran lahan kering. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian DPKP karena puncak kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus atau awal September.
1: Kebakaran lahan kering itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran dan didominasi oleh lahan kering, yaitu sekitar 45,3% dan 49 kali dari 108 itu. Dan kemarin juga kita diundang rapat dalam rapat koordinasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan pasca pemukiman pada musim kemarau di tahun 2026.
0: Ia menjelaskan wilayah Harjamukti menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena masih terdapat lahan-lahan kering yang belum dibangun. Selain Harjamukti, potensi kebakaran juga terdapat di Penggambiran, Kasepuhan, dan Kebon Peloh. Ia mengatakan kebakaran lahan umumnya dapat dipicu kelalaian manusia, salah satunya pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api yang ditinggalkan dapat merambat ketika kondisi sekitar kering kuat dan diperkuat tiupan angin. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pencegahan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi lebih luas. Aura Aulia laporkan.
2: Bisnaker Cirebon menilai adab dan etos kerja penting bagi tenaga kerja hadapi perbedaan generasi. Laporan reporter Sekar Damayanti.
3: Diketika untuk bisa stay adalah apa, yaitu adab dan etos kerja, disiplin kerja.
4: Kesiapan tenaga kerja di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan pada pengelolaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan adab, etos kerja, dan kedisiplinan untuk menghadapi lingkungan industri yang terdiri dari berbagai generasi. Instruktur ahli pertama Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Vicky Victoriansyah, mengatakan perbedaan karakter antar generasi menjadi salah satu tantangan yang dibahas bersama pihak HR di perusahaan, sehingga sikap kerja turut ditanamkan selama peserta mengikuti pelatihan.
3: Ya, ini juga suatu tantangan beda generasi. Memang kami beberapa kali ngobrol dengan HRD, jadi maaf, ini bukan berarti gini itu kurang bagus. Ada yang banyak poin gini, ini susah banget ya. Ternyata memang ada kelebihannya dari mungkin itu untuk kreativitas. Nah, tadi untuk yang atas kerja, jika ada tadi peserta pelatihan yang dulu sudah pernah bekerja, kita sharing tuh, bapak atau ibu boleh sharing dong, kemarin waktu kerja itu seperti apa sih, apakah cuma skill doang, kompetensi itu membuka ruang. Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa, yaitu ada atas kerja, disiplin kerja.
4: Vicky menjelaskan, kompetensi teknis dapat membuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi ada etos kerja dan disiplin menjadi bagian penting agar tenaga kerja mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adir Naldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah

harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat

kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi

0: Pancasila. Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, dan bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi

lagi tren banget ya, yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah tren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting,

Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Muhammad Hatta dikenal sebagai proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia. Gagasannya menempatkan koperasi sebagai bagian penting dalam membangun ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Bagi Bung Hatta, kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan terbentuknya negara Indonesia. Kemerdekaan juga harus diikuti upaya mewujudkan kemakmuran dan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemikiran ini juga berkaitan dengan pandangannya terhadap kondisi ekonomi rakyat pada masa penjajahan. Hatta melihat kerjasama ekonomi dapat menjadi jalan untuk memperkuat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersama. Hatta juga kemudian mengembangkan gagasan koperasi sebagai bentuk usaha yang mengutamakan kerjasama. Pemikiran itu juga sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dan terdengar melansir dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam pemikiran Bung Hatta, asas kekeluargaan dalam pasal 33 ini berkaitan erat juga dengan koperasi. Koperasi dipandang sebagai bentuk usaha yang mengutamakan kerjasama dan kemakmuran bersama. Hatta juga menilai pendidikan penting dalam mengembangkan kehidupan berkoperasi. Menurut pemikirannya, pengurus dan penggerak koperasi itu juga perlu mendapatkan pendidikan serta pelatihan agar mampu menjalankan koperasi dengan baik. Gagasan itu menunjukkan bahwa koperasi bagi Hatta bukan sekedar bentuk badan usaha. Koperasi juga menjadi wadah untuk membangun kerjasama, kemandirian, dan kekuatan ekonomi masyarakat.

0: Pendengar, peredaran oli palsu ternyata menjadi persoalan industri pelumas yang perlu diantisipasi konsumen melalui pembelian produk resmi PT Pertamina Lubricants memiliki hampir 7.500 outlet resmi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsumen perlu memeriksa identitas pada kemasan pelumas sebelum membeli produk untuk kendaraan pribadi ya. Identitas tersebut juga mencakup QR code dan nomor seri yang tersedia pada setiap kemasan produk. Dan Rika Gresia Wahyudi juga menyampaikan imbauan ini di pabrik Pertamina Lubrikan Koja Jakarta Utara pada hari Rabu ini. Jaringan outlet resmi ini menjadi saluran distribusi perusahaan untuk membantu konsumen memperoleh produk sesuai standar. Kemasan menjadi bagian yang perlu diperhatikan konsumen ketika memilih pelumas untuk kendaraan. Konsumen dapat menggunakan identitas produk untuk membantu mengidentifikasi keaslian pelumas sebelum pemakaian. Konsumen juga perlu mempertimbangkan spesifikasi pelumas karena setiap produk itu dirancang untuk kebutuhan mesin tertentu. Penggunaan pelumas yang tidak sesuai sertifikasi itu dapat menimbulkan masalah pada kendaraan. Perkembangan kendaraan elektrifikasi juga turut mengubah kebutuhan pelumas pada sejumlah komponen kendaraan selain mesin konvensional. Kendaraan listrik tidak menggunakan pelumas mesin seperti mobil bermesin pembakaran internal, tetapi tetap memiliki komponen berpelumas. Pro 1 masih bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesar sih, takut sakit kali ya. Ih, mau merasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal. Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang

0: adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau meliwatnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah guru, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Uang, Karya, Pemikiran dan Solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah

sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji

masuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas.

0: rintis. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program ini dibuka pada 3-8 Juni 2026 dan informasi ini tentu berkaitan dengan tautan lowongan kerja untuk lansia 2026.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hendak pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan. Pendengar, tahukah Anda Keraton Keprabonan kabarnya kembali menggelar tradisi Rebo Wekasan pada bulan Safar. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini menjadi momentum untuk memanjatkan doa keselamatan sekaligus memperkuat kepedulian sosial dan juga melestarikan budaya leluhur Cirebon. Rangkaian tradisi Safaran ini juga diisi dengan sholat sunnah tolak bala, tawasulan dan doa bersama, tradisi curak atau sedekah, hingga pembagian kue apem dan makan bersama. Sultan Keprabonan 11 Pangeran Handi Raja Keprabon menjelaskan Rebo Wekasan ini dilaksanakan pada 24 Safar yang bertepatan dengan hari Rabu. Tradisi itu juga telah lama dikenal masyarakat Cirebon dan menjadi bagian dari tradisi yang terus dijaga di Keraton Keprabonan. Dan menurutnya pendengar, pelaksanaan tradisi ini juga tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan ibadah. Rangkaian kegiatan diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat secara berjamaah. Sholat itu juga dilakukan sebagai ikhtiar dan doa agar masyarakat diberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan serta keberkahan. Masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari dan apa saja yang perlu diwaspadai yang akan disampaikan oleh

0: kilauan cuaca dari BMKG Kertajati, Majalengka, sore hari ini bersama Evi Diana.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini di Wilayah Majakuning berlaku 12 Agustus

0: kita sore hari ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon kabar menyiagakan puluhan personil untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran selama musim kemarau. Kesiapsiagaan ini dilakukan melalui penempatan personil dan juga armada di sejumlah titik yang dinilai rawan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon Nurjaman mengatakan personil pemadam kebakaran itu disiagakan selama 24 jam. Dalam setiap periode 12 jam terdapat 10 regu yang bertugas dengan masing-masing regu terdiri atas 6 personil. Dengan komposisi itu sekitar 60 personil disiagakan dalam satu kota pada setiap periode tugas. Selain personil, DPKP juga membagi kesiapsiagaan armada berdasarkan wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Untuk wilayah selatan timur yang berfokus pada kawasan Harjamukti, DPKP menyiagakan 2 unit armada dengan 4 regu penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Sementara di kawasan Bima, sebanyak 5 unit disiapkan untuk mengantisipasi kebakaran di permukiman padat penduduk. Kesiapsiagaan juga dilakukan melalui koordinasi

instansi, BPKP berkoordinasi juga dengan TNI, pemerintah daerah, pihak swasta, hingga PDAM untuk mendukung ketersediaan armada dan sumber air ketika terjadi kebakaran. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sampah.

memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

sih? Takut sakit kali ya? Ih, mau ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahirannya gak normal. Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya.

Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah

metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini surat Al-Hajj ayat 49 sampai dengan ayat 55 dibacakan oleh Muhammad Arsyah.

الذين كفروا في مراية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتي

أكبر الله أكبر.

0: solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk, dan Allah taala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani. Amin.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Jadi Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali? Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
1: Bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Hendri nggak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan nggak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam Pak.
1: Bapak, maaf, teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat.

kali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin.

Kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan.

napas sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, mau ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahirannya gak normal. Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
1: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
0: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
1: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, malah dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT.
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa loh pokoknya.
1: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa Pak?
1: Industri candu Bu, ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya Pak. Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
2: Masih bersama Pro 1, pendengar, dan saatnya kita ikuti beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah Bahasa Sunda.

0: Joy itu biasa dicontoh di wilayah Cirebon jeung Samudeureunna. Sumangga mendungan wae wartadina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Edukasi ngeunaan HIV kudu dilakukeun tileuleutik ka para pelajar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Indramayu keur tatahar pikeun nyalurkeun bantuan pangan beas. Wartos salengkepna didugikeun ku Nono Kartono. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kuningan Sri Laila Sari ngadorong sangkan edukasi ngeunaan HIV bisa dilakukan tileuleutik ka para pelajar. Langkah ieu dianggap penting pikeun nyegah panularan virus sakaligus ngurangan stigma negatif ka jalma nu beunang HIV. Nurutkeun Sri, pamahaman nu bener ngeunaan HIV pohara penting pikeun nonoman sangkan bisa ngarti ka cara panularan jeung pancegahanna sakaligus mampu ngahindaran rupa-rupa perilaku nu ngandung resiko. Edukasi ka pelajar tete saukur patali jeung aspek kesehatan, tapi oge dina kabutuhan ngawangun pamahaman sosial. Hal eta penting sangkan informasi nu salah ngeunaan HIV teu jadi stigma jeung diskriminasi. Praktisi Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK P2BN Kota Cirebon, Nono Sasongko ngajelaskeun tilu hal penting nu kudu diperhatikeun dina ngalaksanakeun pelatihan kerja sangkan luyu jeung kabutuhan industri. Tilu hal eta kasup training need analysis pikeun pemetaan kabutuhan pasar, pengujian kompetensi ku asesor kualifikasi sarta ayana gawe bareng antara lembaga pelatihan jeung pausahaan. Ayana gawe bareng jeung industri penting pikeun kajelasan penyaluran magang sarta kesempatan gawe para peserta sarengsena lulus pelatihan. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Kelompok 4 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ngayakeun program penguatan literasi keur barudak di SD Negeri 1 jeung 2 Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Kagiatan ieu dilaksanakeun alatan ayana hasil tes nu nunjukkeun masih rea barudak nu teu bisa ngabedakeun aksara sarta tanda baca. Pikeun ngungkulan hal eta, mahasiswa ngalakukeun kolaborasi jeung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon ku cara ngadatangkeun mobil perpustakaan keliling. Ketua Kelompok KKN Muhammad Akbar Hidayah Nur Fatwa miharep ayana buku-buku nu menarik bisa mere pengalaman pikeun ngaronjatkeun deui minat baca utamana nonoman. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Pamarentah Kabupaten Indramayu liwat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP gawe bareng Perum Bulog Cabang Indramayu keur tatahar pikeun nyalurkeun bantuan pangan beas periode Juli, Agustus, jeung September. Ieu bantuan teh pikeun ratusan ribu panerima bantuan pangan PBP di sakumna wewengkon Kabupaten Indramayu. Kepala DKPP Kabupaten Indramayu Sugeng Haryanto nandeskeun pamariksaan langsung nugas dilaksanakeun di gudang leuwih gede Kecamatan Widasari bareng reng-rengan Bulog Forkopimda sarta dinas sosial pikeun mastikeun kasiapan stok jeung kualitas beas. Bantuan nu dibagikeun pikeun alokasi 3 bulan sakaligus, nu unggal bulanna panerima manfaat meunang 10 kilo beas unggal bulanna. Program bantuan ti pamarentah pusat liwat Badan Pangan Nasional Bapanas pohara penting pikeun ngaringankeun beban masyarakat manakomo kiwari Indramayu asup ka musim paceklik. Wartos Pamungkas, Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan ngarojong para pelaku usaha pangan nepi ka pengelola dapur MBG sangkan ngamanfaatkeun lembaga sertifikasi halal nu aya di daerahna. Nurutkeun Wabup, ayana lembaga pemeriksa halal LPH Arham jeung lembaga pendamping proses produk halal LP3H Kartika teh minangka aset daerah nu bisa jadi bagian dina nguatkeun ekosistem ekonomi halal di Majalengka. Sertifikasi halal lain saukur urusan nyumponan kewajiban regulasi, tapi oge panto pikeun ngaronjatkeun kepercayaan konsumen sakaligus ngangkat kelas produk lokal. Lobana produk lokal nu mibanda sertifikat halal ngabuka paluang UMKM Majalengka pikeun nembus pasar nu leuwih luas. Majalengka kiwari didorong lain ngan saukur jadi daerah nu ngahasilkeun produk pangan, tapi oge ngawangun ekosistem industri halal nu tumbuh di daerah tur ngabogaan manfaat pikeun masyarakatna.
2: Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program RRI kanal

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana

prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan tujuan.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Ring RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
4: Ya gini aja, yang penting gak bunyi kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman di

jangan lewatkan. Rodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan

bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi,

0: Sampai di sini saya Nono Kartono. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian

0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya nggak tahu, saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program papan edukasi digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leo Rima.
3: Sejak diresmikan oleh Menteri Komdigdik Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kita sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon masih

0: semakin baik dan luas.
1: Alhamdulillah dalam prosesnya mulai perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan

0: kejar seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA unggul dan transformasi lebih maksimal.
1: Kepada Ibu anggota DPR Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
2: sebelumnya anggota DPR RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Kohludi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik? Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
2: Diketahui program Sekolah Garuda adalah

0: Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru pada tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menghentikan program pengayaan kelas menengah ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah, 50.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah yang kedua, nanti dibiayai dibiayai oleh
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah toko mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
2: Nah yang kedua, nanti dibiayai dibiayai oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta pak ya untuk jadi alat-alat ini. BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan bisa 50 juta.
3: Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
4: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi pemerintah juga, sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman kita berapa mencoba nantinya mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
3: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
3: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan

yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan

0: melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
1: Para peserta tentu ini akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2026.

0: Adanya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono

0: Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
1: Kita akan bersama-sama, yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk menguji

0: Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
1: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan

0: saja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Kowasang yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airumah melaporkan selengkapnya.
2: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
1: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Guasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
2: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL, namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud. Karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
1: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
3: Ada 4. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LPA 748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan
1: diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polres Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan

0: tubuh lagi yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia.
1: Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Little Oli. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar Komando Daerah Tentara Nasional.

Dan pada saat dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal

0: Untuk turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nyara Bulu, Tuan Lepati, Gerardi, dan semoga untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila.

Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya

0: leluhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini pendengar Anda bersama saya, Pian Alwansa, dan didampingi pengarah teknik, Bung Obi, yang akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan saya pun akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian program atau acara. Sesaat lagi, khusus bagi Anda yang beragama Katolik, Anda akan bersama dalam mimbar agama Katolik bersama Ibu Seniati Indraha yang akan bersama-sama Anda dalam tema Mengampuni Jalan Menuju Kedamaian Hati. Sesaat lagi, tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini. Saya Pian Alwansa, tidak punya pengara dan Ibu Mobi bisa menemani Anda pendengar dalam Cirebon malam ini sampai pukul 24. Dan mengawali rangkaian perjalanan Anda dalam Cirebon malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon. Sesaat lagi, khusus bagi Anda yang beragama Katolik, Anda akan bersama Ibu Seniati Indraha yang akan bersama-sama Anda dalam mimbar agama Katolik dengan tema Mengampuni Jalan Menuju Kedamaian Hati. Sudah tersambung bersama kami Ibu Seniati Indraha yang akan bersama Anda nanti pukul 20. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Seni.
4: Selamat malam Bapak.
2: Apa kabar Ibu? Sehat selalu?
4: Baik,
2: Ibu Seni, silakan untuk bersama para pendengar yang beragama Katolik untuk malam hari ini dalam beragama Katolik dengan tema Mengampuni Jalan Menuju Kedamaian Hati. Kami persilakan Ibu Seni, silakan.
4: Baik, terima kasih Bapak. Shalom, salam damai dan salam kasih bagi seluruh pendengar RRI yang saya kasihi. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat kembali hadir menemani Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam sebuah renungan dan penyuluhan iman Katolik. Saya, Senindaha penyuluh agama Katolik, mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengampuni jalan menuju kedamaian hati. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini yaitu mengampuni jalan menuju kedamaian hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami luka dalam hidupnya. Ada yang terluka karena perkataan orang lain, ada yang kecewa karena dikhianati, ada yang merasa sakit hati karena diperlakukan tidak adil, dan ada pula yang menyimpan luka karena kesalahan orang terdekat. Pasangan, orang tua, anak, saudara, sahabat, rekan kerja, bahkan mungkin sesama umat di lingkungan atau komunitas. Kadang-kadang luka itu tidak terlihat dari luar. Kita tetap tersenyum, tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetapi di dalam hati masih ada sesuatu yang belum selesai. Kita masih mengingat perkataan seseorang bertahun-tahun yang lalu. Kita masih marah ketika mengingat sebuah kejadian. Bahkan mungkin kita berkata dalam hati, saya tidak akan pernah memaafkan dia. Bapak Ibu,

saudara-saudari yang terkasih. Disinilah kita diajak untuk memahami arti pengampunan. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang itu benar. Mengampuni juga bukan berarti kita melupakan begitu saja luka yang pernah kita alami. Akan tetapi, mengampuni berarti kita memilih untuk tidak terus-menerus membiarkan kebencian, kemarahan, dan dendam menguasai hati kita. Sebagai seorang Katolik, kita belajar mengampuni dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 21-22, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Jawaban Yesus ini bukan sekadar persoalan angka. Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan tidak boleh dibatasi. Hati seorang pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi hati yang mampu mengampuni. Mengapa demikian? Karena kita sendiri adalah orang-orang yang setiap hari menerima pengampunan Allah. Dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa Kami, kita berdoa, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Perhatikan doa ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita tidak hanya meminta Tuhan mengampuni kesalahan kita. Kita juga menyatakan kesediaan untuk mengampuni orang lain. Dengan demikian, pengampunan bukan sekadar sebuah pilihan tambahan bagi seorang Katolik. Pengampunan merupakan bagian penting dari kehidupan sebagai murid Kristus. Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa ketika berada di kayu salib. Di tengah penderitaan yang sangat berat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, bayangkan, Yesus mengampuni bahkan ketika dirinya sedang disakiti dan disalibkan. Inilah kasih Kristus yang luar biasa. Kristus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia membalas kebencian dengan kasih dan dosa dengan pengampunan. Karena itu, ketika kita berbicara tentang mengampuni, kita sebenarnya sedang belajar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, namun kita juga harus jujur bahwa mengampuni itu tidak selalu mudah. Ada luka yang begitu dalam, ada pengalaman yang begitu menyakitkan, ada orang yang mungkin telah melakukan kesalahan yang sangat berat terhadap kita. Karena itu, gereja tidak mengajarkan bahwa kita harus berpura-pura tidak terluka. Gereja mengajak kita membawa luka itu kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengatakan, kita boleh mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya sakit hati, saya kecewa, saya marah, saya belum mampu mengampuni, tetapi saya mau belajar, bantulah saya." Inilah langkah pertama pengampunan, mengakui luka kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu menyembunyikannya dari Allah. Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan mengetahui air mata yang mungkin tidak pernah dilihat oleh orang lain. Kemudian, secara perlahan kita belajar menyerahkan orang yang menyakiti kita kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti kita harus membenarkan kesalahan orang tersebut. Jika seseorang melakukan kejahatan, kita tetap dapat mencari keadilan. Jika seseorang terus-menerus menyakiti kita, kita dapat membuat batas yang sehat dan menjaga diri. Pengampunan tidak berarti membiarkan diri terus menjadi korban. Namun, kita tidak membiarkan kebencian menjadi pusat kehidupan kita.

Keterampunan juga merupakan pembebasan bagi diri kita sendiri. Ketika kita menyimpan dendam, siapa yang paling lelah? Ya, kita sendiri. Ketika kita terus mengingat kesalahan orang lain, siapa yang terus terluka? Kita sendiri. Dan ketika kita terus memelihara kebencian, siapa yang paling kehilangan kedamaian? Ya, kita sendiri. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengampuni bukan berarti kita kalah. Sebaliknya, mengampuni merupakan tanda kekuatan iman. Orang yang mampu mengampuni adalah orang yang berani menyerahkan luka dan keadilan kepada Tuhan. Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa pengampunan memiliki hubungan yang sangat erat dengan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dengan tulus, dan menerima absolusi melalui pelayanan imam, kita mengalami belas kasih Allah. Kita menyadari bahwa kita pun bukan manusia yang sempurna. Kita pernah salah. Kita pernah menyakiti orang lain. Kita pernah mengucapkan kata-kata yang melukai, atau kita pernah mengecewakan orang lain. Kesadaran bahwa kita juga membutuhkan pengampunan membuat hati kita lebih mudah untuk belajar mengampuni. Maka, jangan sampai kita rajin meminta pengampunan Tuhan, tetapi sulit memberikan pengampunan kepada sesama. Jangan sampai kita berkata, Tuhan, ampunilah saya. Tetapi di dalam hati kita berkata, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengampunan adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Namun, kita semua tentu menyadari bahwa mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika kita disakiti, dikecewakan, dihina, atau diperlakukan tidak adil, seringkali hati kita dipenuhi rasa marah, kecewa, bahkan keinginan untuk membalas. Karena itu, ketika Yesus mengajarkan agar kita mengampuni, bahkan mengampuni tanpa batas, ajaran ini terasa sangat berat bagi kita. Secara manusiawi, kita mungkin berpikir, mengapa saya harus mengampuni orang yang sudah menyakiti saya? Atau, kalau saya mengampuni, apakah berarti saya membenarkan kesalahannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar. Namun, dalam iman Katolik, pengampunan bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Pengampunan juga bukan berarti kita melupakan begitu saja peristiwa yang menyakitkan. Apalagi membiarkan orang lain terus menyakiti kita. Mengampuni berarti melepaskan keinginan untuk membalas dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita tetap boleh mengakui bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Kita juga tetap boleh mengambil langkah untuk melindungi diri dan mencari keadilan. Tetapi kita tidak membiarkan kebencian dan dendam menguasai hati kita. Saudara-saudari, salah satu alasan mengapa kita sulit mengampuni adalah karena kita takut. Kita takut kalau mengampuni berarti orang yang bersalah tidak merasa bersalah lagi. Padahal, pengampunan tidak menghapus kenyataan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Orang yang bersalah tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengampunan justru membantu kita agar tidak terus hidup dalam luka dan kebencian. Pengampunan juga bukan berarti membiarkan diri kita diinjak-injak atau diperlakukan semena-mena. Sebagai manusia yang berharga di hadapan Tuhan, kita tetap memiliki hak untuk mengatakan bahwa suatu tindakan itu salah. Kita boleh menjaga jarak dari setiap orang yang terus menyakiti kita. Kita boleh mencari bantuan dan keadilan ketika diperlukan. Namun, di dalam hati, kita berusaha untuk tidak memelihara dendam dan kebencian. Lalu, bagaimana kita harus mengampuni? Karena kita sendiri adalah orang-orang yang telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Setiap hari, kita memiliki kelemahan dan kesalahan. Namun, Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mau mengampuni, seringkali justru diri kita sendiri yang paling menderita. Maksudnya, ketika kita tidak mau mengampuni, seringkali justru diri

kita sendiri yang paling menderita. Kemarahan yang terus dipelihara dapat membuat hati menjadi tidak tenang. Kita terus mengingat kejadian yang menyakitkan, memikirkan orang yang telah menyakiti kita, bahkan mungkin muncul keinginan untuk membalas. Tanpa kita sadari, kita seperti sedang membangun sebuah penjara di dalam hati kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita mulai belajar mengampuni, kita sedang membuka pintu kebebasan bagi diri kita sendiri. Pengampunan membantu kita melepaskan beban masa lalu dan memberikan ruang bagi kedamaian Tuhan untuk hadir di dalam hati. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa luka itu tidak pernah terjadi. Mengampuni berarti mengatakan, peristiwa itu memang menyakitkan, tetapi saya mau hidup selamanya dikuasai oleh rasa sakit dan kebencian itu. Artinya Bapak Ibu, kebencian tidak boleh menguasai hidup kita, tidak boleh menguasai hati kita. Karena itu, saudara-saudari, janganlah kita melihat pengampunan sebagai kelemahan. Justru orang yang mampu mengampuni adalah orang yang memiliki kekuatan hati dan iman. Mengampuni memang membutuhkan proses. Ada luka yang mungkin tidak dapat sembuh dalam satu hari. Karena itu, kita dapat memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin mengampuni, tetapi hati saya masih terluka. Bantulah saya agar perlahan-lahan mampu melepaskan kemarahan dan kebencian ini. Pada akhirnya, pengampunan adalah jalan menuju kedamaian. Ketika kita mengampuni, kita tidak sedang membebaskan orang lain dari tanggung jawab atas kesalahannya. Tetapi kita sedang membebaskan hati kita sendiri dari belenggu kebencian. Kita menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan memilih untuk hidup dalam kasih. Marilah kita belajar mengampuni sedikit demi sedikit. Karena kita pun setiap hari hidup dari kemurahan dan pengampunan Tuhan. Semoga hati kita semakin bebas dari dendam, semakin dipenuhi kasih dan akhirnya mampu menjadi pembawa damai bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan masyarakat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengampunan juga harus diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang justru orang yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang yang paling mudah kita sakiti. Suami dan istri bisa saling menyakiti melalui perkataan, orang tua dan anak bisa saling mengalami konflik, saudara kandung bisa saling menyimpan dendam, dan dalam kehidupan bermasyarakat juga kita juga dapat mengalami perbedaan pendapat dan konflik. Maka marilah kita belajar memulai pengampunan dari rumah. Jika hari ini ada anggota keluarga yang sedang kita jauhi, mungkin inilah waktunya untuk memulai membuka hati. Tidak harus langsung dengan percakapan panjang. Kita bisa mulai dengan sebuah pesan sederhana. Misalnya, saya ingin berdamai. Bisa dimulai dengan sebuah sapaan. Bisa dimulai dengan doa. Bisa dimulai dengan berhenti membicarakan keburukan orang tersebut. Dan bisa dimulai dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya belum sepenuhnya mampu mengampuni, tetapi saya mau belajar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga perlu memahami bahwa pengampunan adalah sebuah proses. Kadang-kadang kita sudah mengatakan, saya mengampuni. Tetapi rasa sakit masih muncul kembali. Jangan langsung merasa bahwa pengampunan kita gagal. Mungkin hati kita membutuhkan waktu untuk sembuh. Yang penting adalah kita tidak terus memelihara kebencian. Kita terus membawa luka itu kepada Tuhan. Kita terus berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Kita terus berusaha melepaskan keinginan untuk membalas. Pelan-pelan Tuhan akan bekerja dalam hati kita. Salah satu doa yang sangat indah adalah mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Pada awalnya mungkin terasa berat, tetapi justru disitulah iman kita diuji. Kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu mengampuni dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi saya percaya Engkau mampu mengubah hati saya. Berkatilah orang yang pernah menyakiti saya, sembuhkan luka saya, dan berikanlah saya kekuatan untuk melepaskan dendam. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar RRI yang saya kasihi, hari ini marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Adakah seseorang yang sampai sekarang belum mampu saya ampuni? Adakah luka lama yang masih saya simpan? Adakah seseorang yang masih membuat hati saya dipenuhi kemarahan?

0: ada, jangan takut untuk membawanya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita belum mampu mengatakan saya sudah sepenuhnya memaafkan. Tidak apa-apa, mulailah dengan kalimat, Tuhan, saya mau belajar mengampuni. Kalimat sederhana itu bisa menjadi awal dari sebuah perjalanan besar menuju kedamaian hati. Karena itu, pada akhirnya hidup kita selalu berharga untuk terus dihabiskan dalam dendam. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta damai. Kita dipanggil untuk menghadirkan wajah Kristus di tengah masyarakat, keluarga, dan lingkungan kita. Dan salah satu wajah Kristus yang paling nyata adalah wajah yang mampu mengampuni. Maka, marilah kita ingat sabda Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Kristus adalah kasih yang mau mengampuni. Maka, ketika kita belajar mengampuni, sesungguhnya kita sedang belajar menghidupi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita melalui siaran RRI ini, marilah kita membawa hati kita dalam sebuah doa singkat. Marilah kita berdoa, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau telah mengajarkan kami untuk mengampuni. Engkau sendiri telah memberikan teladan pengampunan bahkan ketika berada di kayu salib. Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang hati kami masih dipenuhi kemarahan, kekecewaan, dan dendam. Ada luka yang masih kami simpan. Ada orang yang masih sulit kami ampuni. Tuhan, berikanlah kami hati yang lembut, sembuhkanlah luka-luka kami, bebaskanlah kami dari kejahatan dan kebencian. Berikanlah kami kekuatan untuk mengampuni. Bukan karena kami melupakan kesalahan, tetapi karena kami percaya kepada kasih dan keadilan-Mu. Ajarkan kami untuk mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Semoga keluarga kami menjadi tempat bertumbuhnya kasih dan pengampunan. Semoga lingkungan dan komunitas kami menjadi tempat hadirnya kedamaian. Dan semoga melalui kehidupan kami, orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Inilah doa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang saya kasihi, demikianlah penyuluhan kita pada kesempatan ini dengan tema mengampuni jalan menuju kedamaian hati. Semoga kita semua semakin menyadari bahwa pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kasih Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Mari kita belajar mengampuni sedikit demi sedikit, hari demi hari. Karena ketika kita mengampuni, bukan hanya orang lain yang kita bebaskan, tetapi hati kita juga dibebaskan untuk mengalami kedamaian Tuhan. Saya Celinda, penyuluh agama Katolik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tetaplah setia dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai dan salam kasih. Shalom.
1: Ibu Celinda, terima kasih sudah bersama para pendengar RRI Cirebon yang beragama Katolik malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Ibu. Selamat malam.

0: Yang berikan demikian tadi, Anda sudah bersama khusus bagi Anda yang beragama Katolik. Ini beragama Katolik sudah bersama Anda. Dan kini satu pendengar, kami akan hadirkan ruang rindu berjaringan nasional bersama host ataupun penyiar Ita Purnasari dan Yudi Ismail dengan menghadirkan bintang tamu Ari Kusmiran, terima pendengar. Dan kami akan segera bersama dalam ruang rindu berjaringan.
1: Menyisakan kenangan yang pekat.

0: kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya app RRI Pro 1 Jakarta.
1: Enggak Mas, enggak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama kayak kita ya enggak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnama Sari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak.
2: Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI

0: ya. Tuh seluruh Indonesia ini, Mbak Mari.
1: Seluruh Indonesia.
0: Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini dulu.
0: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Bari ya.
1: Yes.
2: Lagi sibuk apa, Bari?
0: Bari lagi sibuk apa sekarang, Bari?
1: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
0: Pastinya.
1: Tambah tua kok, tambah ya.
2: Makin sibuk ya.
1: Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
0: luar biasanya Kak satu ini.
1: Kemarin ini ya rolling terus ya. Ada acaranya, pasti ada.
0: Iya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih, Mari. Acara reuni nostalgia. Wah, banyak banget ya.
1: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah ghosting, charging. jiwa kita untuk review memori-memori yang manis, jangan yang jelek. Yang jelek dibuang. Itu kan.
0: Yang manis-manis yang diingat ya, Mbak Ria.
2: Mari sebelum nanti kita terima telepon ini, para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Gusmiran cerita pertama bisa terjun
0: di industri itu tahun berapa dan gimana ceritanya, Mbak Ari?
1: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan? Kemudian semua itu yang punya jiwa seni tuh yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku. Dia pembaca kiroah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain. Lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibu punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya. Jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya, namanya orang bisnis ada
0: apa ada pasang surut ya. Ada pasang surut pasti.
1: Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Saya gak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble. Bisa
0: vibranya luar biasa di Bari ya.
1: Iya gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titik Puspa, Ketika Di, etc. ya. Dan lain-lain Suryani. Kelas 2 SD ya.
2: Wow.
0: Berarti masih umur 7 tahun. Luar biasa
1: ya. 7-8 tahun kelas 2 SD. And then masuk-masuk. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Dan lala ibu bapakku tuh support.
2: Ya,
1: kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu. Kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan, gak boleh nyanyi, gak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur. Udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus. Dan pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD. Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Renako setelah pop singer tuh seminggu. Langsung jebret lagu Kenangan Desember.
2: 5 SD udah Bari, rekaman ya Mbak?
0: Itu umur 11 tahun Mbak?
1: Bari. Itu 5, 12 tahun, 5 kelas 5 SD.
2: Wow.
0: Luar biasa Mbak Ari.
1: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
2: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo singit.
1: Sepak kekong. Itu suka terus apa? Apa kebak soter eleng?
2: Kebak soter eleng. Iya.
1: Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-teman kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku. Wong ajir waktu itu ya. Cukup

0: belum merasa jadi artis ya mbak?
1: Iya. Oh belas, aku gak ngerti artis yang udah gak ngerti kipas ini wartawan tuh gak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
1: Benar-benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari, Kusmiran. Iya, suruh masuk padahal aku terus apa jadi kamu baru keluar, no paket wartawan dia udah pulang, kayak gitu-gitu
0: cuman. Oh iya.
1: Nah, dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record, bareng sama barengan sama Titi Sandora, ini ke Kusumaningrum ya, yeah. Terus Christine Solo, terus tadi tadi Ernie Jiwan semua untuk di Mutiara Record yang not gini Wong Surabaya. Apa produsernya ya? Nanti ya proses teknik rekamannya ada di Remaku Jakarta.
0: Itu ceritanya.
1: Jadi aku tes 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-cuki gitu. Belum ada pesawat loh,
0: Belum ada pesawat ya.
1: Oke. Udah masuk pertama. Lalu kenangan Desember terus apapun ada di Lumut itu pertama album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 1971 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
2: yang masih kan dua tuh. Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
2: Kecil.
0: Oke. Siap.
1: Jadi belum balik tak? Belum.
2: Kita belum sekitar ini.
1: Jadi masih banyak yang gak ngerti namanya pacar, terus gak ngerti.
0: Oke. Siap.
1: Yang awal siapa? Ibu bapakku
2: deh. Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mari ya.
1: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Oke.
1: Kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke.
1: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Itu bapakku gitu gila.
0: Oke, siap.
1: Kayak provosku.
2: Ayah dari ibu.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming
2: semua Mari ya.
1: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Terus muliakanlah Tuhanmu itu etcetera lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu kan kata saya
0: 200 album. Oke. Mari ini banyak telepon yang ingin ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran daripada nanti
2: ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
2: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benjo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya
1: masyarakat Indonesia. Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Benny Jo namanya. Mari. Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Mari, Benny Jo. Hai, apa kabar? Sobatku hantam ha orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya. Silakan Bang Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Kembali ke Korea memang ya. Oke, okay, nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
1: Ya, oke. Kita sampaikan aja.
3: Tolong kita, Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan. Ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial. Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya,
0: Mbak Ari
3: Kusmiran pertanyaannya. Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Pak Ad, kita Bang Hebi ya, Mbak Kekilas Manado. Ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Amcel Gadi di Sumatera, di Kuliah Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu,
2: Bu Farida. Farida, selamat malam.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Ita, selamat malam Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.

0: kembali Gus Miran katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa ini?
0: Ibu Farida dari Palu.
1: Yang Mbak Farida dari Palu.
2: Mbak Farida dari Palu ya, Mas.
0: Insyaallah.
1: Tabarakallah. Iya, tadi sudah tadi
0: silakan pertanyaannya.
1: Mbak Hari Kusmiran ya, luar biasa ya, 50 album yang dirilis ya,
0: 200.
1: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya, buat Mbak Hari Kusmiran, salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ica, Ibu Farida mungkin salam ya.
2: Boleh, silakan Ibu Farida.
1: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Ada Ayu di Matawi tadi, nah, terus ada figur yang Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
3: Halo Mbak Wulan.
4: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan.
4: Mbak Ita.
2: Iya, silakan Mbak Ulan.
4: Sama Mbak Hari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagunya Mbak Hari Kusmiran ya, itu.
0: Yang mana? Mana?
4: Hatimu,
0: oh, siap.
4: Semurni cintamu.
0: Luar biasa.
4: Percayalah aku.
0: Oh iya, pasti diputar, ditunggu sampai selesai ya.
4: Ya, salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Raswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
4: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mbak
2: Ya, siap,
4: Mbak Ulan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
5: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Ragu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
5: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
5: Ini sama Mbak Ari Kesemiran ya?
2: Iya, betul.
5: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
5: Terkenang selalu gitu, tahun berapa dia apa, tahun berapa dan umurnya berapa ketika lagu itu.
2: Okay,
5: ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Oh iya, siap Wisa.
5: Mbak Kesemiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Okay.
5: Ya, mungkin itu aja Yudi, Ita.
2: Siap Wisa,
5: salam-salamnya sedikit buat Ita.
0: Oh, silakan.
5: Untuk penyiar RRI 21 ya, pengamatku semoga selalu semangat, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini, dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Makasih
5: juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mari. Siap ya Mari.
5: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti, ada berapa lagu? Tanyain nama Bang Bung Benny Jo tadi.
6: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A, B, C, D, E, F, G.
0: Okay.
6: Karena kita dari, mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
6: dari
2: Apri, betul, ya.
6: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan. Tidak ada penjelasan dari lagu A, B, C, D, E, F,
0: G. Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba.
6: Karena memang kalau royalti itu dapat, itu biasanya dipotong untuk Apri juga. Baru nyampe ada pajak. Yang juga baru nyampe ke kita.
0: Siap. Gak bisa diprediksi gitu ya.
6: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu Setulus Hatimu, apakah lagu yang manjar. We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga depannya lebih baik lagi ya Mbak ya.
6: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul,
6: lebih
0: baik ya,
6: lebih transparan lagi gitu. Okay. Aja harapan kami. Oke. Okay.
0: Kemudian pertanyaan, gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang,
2: Mbari?
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
6: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
6: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada pop jazz juga.
6: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbari, ada dangdut juga, betul.
6: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Iya, koplo Mbak. Iya.
6: Nah, kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini. Nah, ini sedang semua genre musik, sedang di

0: bebas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran-perputaran musik. Ya,
1: perputaran karena
0: udah jenuh. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti akan kembali jazz. Lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, tuh,
0: pop Indonesia kembali.
2: Dulu
0: musik jazz semua.
2: Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock, Mbak.
0: Nah, itu slow rock termasuk kita Purnama Sari ini, slow rock. Ini Satria, kita Purnama Sari, kemudian
1: sama ada Almarhum Ani Kardila.
0: Nah, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat, ya powernya juga harus full power kalau lagi slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia,
1: ya, betul Mari.
0: Sama dengan pop Indonesia, nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
0: Itu. Apalagi di saat kita manggung di show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
3: Siap.
0: Itu harus prima betul.
3: Okay.
0: Dan latihan pernapasannya itu harus rutin gitu. Gak bisa
1: ini ngomongnya lugas ya. Waduh, angkat topi aku, Mbak.
0: Mantap.
1: Lugas ngomongnya, Mbak.
3: Oke.
1: Angkat topi aku, Mbak.
3: Mari ini ada Bu Farida.
0: Yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, Mbak. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
0: Betul. Kalau dulu gini, saya cuma bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
0: Teknologi yang luar biasa.
3: Siap.
0: Zaman Mbak Ari Kusmiran, fals dikit aja udah ketahuan.
1: Benar. Gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
3: Oke.
0: Nah, kita dulu cuma 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang gue bisa computerize begitu. Doang badannya dinaikin. Bisa. Ketinggian di 2 menit. Enak.
3: Bisa,
0: penyanyi sekarang. Ya Allah, tidak jangan. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
3: Oke.
0: Sekarang rugi benar-benar deh.
3: Ini ada
0: kemarin dipilihin musik anak saya itu musik AI di
1: Amerika. Oh, ikut terjun. Putra putrinya ikut terjun ke musik
0: Mari. Metal semua.
1: Wah, mantap.
0: Heavy rock semua metal. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
3: Oke.
0: Mozart Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Makan semua ya,
0: makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk. Waduh, bagus banget. Belum rilis aja, belum.
3: Oke.
1: Belum rilisnya loh, Mbak.
3: Dari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang enggak ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Semua cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
3: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
0: Aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
3: Lali aku, Rek.
0: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh sweat, 6 album bikinnya. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
3: Wah, album ternyata gitu, begitu ya?
0: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, gak royalty. Tapi sekarang dibikin royalty gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi, lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya.

0: 78, hampir 80 lah.
1: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
0: Terus ada John.
2: Ya John.
0: Wah, siap. Itu semua, semua yang saya terbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, ada gitu yang tol satu lagi,
2: ada yang populer.
1: Siap,
2: ya.
1: Iya,
0: jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku bingung aku ditanyain. Iklan pun lagi
1: gitu. Mbak Ari, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
3: Oke.
1: Siap. Yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena ya, kita pakai ngobrol sama
2: aja.
1: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note
2: ya. Siap.
1: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semuanya dari Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Mbak lanjutkan Ari lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu ya, tahun 70-an.
3: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
3: orang sih. Manajer toh.
1: Ya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Iya.

0: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
2: Iya, iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, album. Bisa memproduksi sendiri, betul banget.
2: Kalau dulu nggak begitu sekarang, ya.
0: Karena sekarang lu sekarang kan computerized.
2: Iya, iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
0: Kalau dulu
1: tergantung label ya, Mbak ya, kita dulu.
0: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
0: kita produksi sendiri kita. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh, Mbak. Ya Mbak Ari ya.
0: Ah, sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
0: Gitu kan? jadi apa ya? Semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
2: Siap.
0: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan? Sekali.
0: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
0: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label tuh.
2: Oke. Okay. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari, boleh
1: ya? Dari Bandung nih Mbak Ari.
0: Boleh.
1: Ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
2: Mbak Anissa?
1: Anissa.
2: Oke, okay. Terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permata Hari.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
0: Silakan.
3: Mbak siapa?
2: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, Bang. Uang Jawa Timur
2: gitu. Nah, betul. Langsung pertanyaannya apa, Pak?
3: Uang kembali. Ya apa kabar, Mbak Ari Kusmiran?
2: Mbak Ari gimana kabarnya ya. Ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
0: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
2: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya, Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
2: Oke, okay,
3: ya.
2: Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
2: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh Mbak.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blankon. Juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
2: Mm-hmm.
3: Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi, terima
1: merdeka.
3: Kasih Mbak Lita.
2: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
2: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Poninya itu,
2: silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
2: Apa?
4: Halo.
2: Ya, halo ya. Apa Bang Leman? Silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay. Siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
2: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih,
2: okay.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
2: di Delo. Depok.
1: Depok.
2: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
2: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
2: Terkenang. Wow. Oke.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu ini ada
0: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
2: di
1: Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
0: Pak Hasanuddin.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Permasari, ya, selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Ya. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari
5: Kusmiran. Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah masyaallah.
1: Masyaallah.
5: Sudah keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik masyaallah semuanya.
2: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini masyaallah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kusmiran selama terjun di
2: siap? Oke, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak itu aja.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam terima kasih.
2: Terima sama-sama kasih. Terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica
2: di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi
2: sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum Mas
1: Waalaikumsalam.
6: Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
0: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana, Ica?
6: Gitu.
2: Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo Mbak Ita.
1: Iya, Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu gitu.
1: Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
1: Di mana?
6: Mungkinkah?
1: Malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya.
1: Malam yang dingin.
2: Entah di mana kini kau berada.
0: Malam yang dingin.
2: Malam festival. Oh, festival. Oke.
6: Entah di mana festival tuh.
0: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
2: itu. Oh, Ica sukanya lagu itu ya.
6: Heeh. Suka jadi ku satu gitu kalau malam-malam.
2: Oh, jadi, siap.
6: Jadi aku tahu lagunya.
2: Oke,
6: deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak sebenarnya Mbak Ica.
6: Siapanya selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap, Mbak Ica.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya.
0: Banyak
2: pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
0: Terima kasih.
2: Oke.
0: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
2: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
0: saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
0: Okay. Ya, before I get married ya. Hmm. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman 5 sampai umur 24 saya married. Hmm. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh mbak.
0: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
0: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
0: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
0: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda dunia.
1: Betul.
0: Satu businessman, satu
1: artis, satu penyanyi. Artis.
0: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
1: Iya, buat Mbak Ari.
2: Okay.
0: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
0: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
0: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Mbak Ari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap.
1: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya yang benar.
1: Supaya bisa berdampingan, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Atau dipaparin dengan, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri
1: bener
0: juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
2: Ya, okay, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin atau paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
2: say. Oh iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa, sudah nggak bisa dicegah gak semuanya. Bisa,
1: benar, sudah
0: jadi
1: daging.
0: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
0: Enggak ada masalah ya. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, ya, harus betul. Komit kencang itu di situ.
2: Siap. Itu jembari. Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu.
2: Ya, kan? Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Sudah.
1: Aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya siap.
1: Udah nggak sabar ini.
0: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh aku
1: Mbak Ari nggak undang-undang deh buat RRI sama aku nonton.
2: Siap, oke.
0: Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Yang gala konser. Oh,
2: siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap,
0: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Lih. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya.
2: Banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ari?
0: Terutama cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: dong.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ari, saat itu?
0: Aduh,
1: sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola.
0: Apa itu?
1: Sosok idola.
2: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu, padha ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ari. Iya.
2: Alhamdulillah,
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masyaallah.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
0: Okay. Itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Itu gak enaknya waktu sakit itu Mbak. Aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
2: okay, Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
0: Enggak, saya aku nak tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
7: Gak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama banget Mbak Ri?
7: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
1: Oh iya sih.
7: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya Mbak.
7: Jadi,
1: oh.
7: Kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
7: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
7: tenggorokannya
1: betul,
7: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi susah. Pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
7: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kalau kaki kegesek-gesek itu kayak kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
1: Kapal.
2: Suaranya kapal.
1: Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
7: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
7: Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
7: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
1: pengobatan
7: non medis. Pakiran namanya non medis Pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
7: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
7: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
2: Okay. Aduh,
7: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord ini udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
7: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
7: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
7: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
7: Lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
1: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
7: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
7: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak. Ya.
7: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
7: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayangin aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore Ri. Di domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
7: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia.
1: Jadi harus menyanyi di situ ya.
7: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
7: Aku bilang jangan saya dia penyanyilan gimana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
7: Yang pas delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
1: Jadi
7: gak ada sikatan tok, gak ada
1: nyanyi. Ini bukan sih.
2: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: ini lagi
2: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu
1: penting,
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
7: Menteri.
2: Iya.
7: Menteri. Kamtip, sudah Pemkamtip tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu tuh pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: mau. Jadi lari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
7: Karena beliau suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya, iya.
7: Lagu wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa, enggak boleh dilepas.
2: Ya,
7: lagu harus. Lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya Allah. Oh ya, Mbak Ari Kusmiran.
7: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
7: Untuk mundur tuh susah.
2: Betul. Oke.
7: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan Barilah. Lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Bari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Bari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Bari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Bari.
1: Ayo Bari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Oh iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu Kisah Gapal, Tentang Mbak. Kita. Gapal, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau
0: ya? Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak Hah? Kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Bari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Bari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Bari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Saryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Iya Santi itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya tiga itu.
0: Iya kan.
2: Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus,
0: siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tempo dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah mungkin banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran, John sama Sekelus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kesembilan itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kesembilan? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kemarin telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ella, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jombian juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana, Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun aku sampai, kok bisa. Nah ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang apa gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa. Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Ya, Mbak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Juga kepada Mbak Ali, bintang tamu kita yang wow, mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak.
2: Amin.
0: Siap.
5: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
5: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Okay, thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagi cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum ada.
2: Enggak ada.
1: Enggak
2: ada penyanyi anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto.

0: Lontong Banjar.
1: Amin. Mau, mau, mau. Ayo tak.
0: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
2: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
2: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
0: Oke Mbak Ari.
2: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru,
0: oh iya
2: seru
0: dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Siap. Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmiro.
1: Yes.
2: Ya? Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari dan satunya siapa, Yudi
1: Mas ya? Iya. Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Ri, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu
1: siap.
2: Ya.
1: Tapi
2: suara mereka tetap konstan.
0: Oke.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke,
1: sukses.
2: Terima kasih.
1: Wabillahi
2: taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Bari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

masih dalam rangkaian ragam bercanda bersama kami dengan rangkaian program yang akan kami hadirkan sampai nanti pukul 24 pendengar di malam ataupun suasana malam hari ini pendengar. Dalam Cirebon malam ini masih bersama saya Piana Wansa dan dampingi pengarah teknik Bung Obi tentunya pendengar. Saat lagi pendengar akan bersama kami dalam mini drama produksi dari RRI Kupang dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi. Sebelum Anda akan bersama kami dalam rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 23. Dan pada pukul 23 menutup rangkaian acara pada kesempatan hari ini, rangkaian jazz music akan bersama Anda. Kami akan hadirkan mini drama produksi dari RRI Kupang dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi.

0: orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuma makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

luar Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

yang bergara suasana kemerdekaan ataupun suasana peringatan kemerdekaan RI ke-48 ke-81 maksud kami, dan sudah terasa ya pendengarnya, umbul-umbul semakin banyak bergibar di gang-gang jalan Anda, di lingkungan Anda terdengar, dan hal ini sejalan dengan terkait dengan pemerintah yang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di medsos. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Qadari. Qadari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Menurutnya masyarakat diharapkan tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar. Dan Qadari juga menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anda semuanya dapat membaca hal ini pendengar di rri.co.id dengan tajuk jelang HUT RI ke-81, pemerintah meminta warga cek info sebelum share di medsos.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya benar, banyak masyarakat yang mengkhawatirkan dalam menakuti pendengar yang terkait dengan apa-apa sekarang naik. Dan kabarnya daging ayam ras juga. Daging ayam negeri benar ya. Bukan ras. Itu sudah naik sampai 40 ribu rupiah per kilogramnya, bahkan lebih 500 katanya. Saya mendengar di pasar-pasar ataupun juga di berbagai obrolan, khususnya ibu-ibu mendengar ya, di penjual jamu Mas Tole di SMP 6 ya, ataupun juga di warung-warung sayur atau mamang sayur, itu juga mengatakan hal yang sama, naik. Dan masyarakat juga langsung menghubungkan dengan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite atau biodiesel. Apakah akan naik dan bagaimana kalau naik? Pasti akan mempengaruhi terkait dengan harga jual bahan-bahan yang sekarang sudah mulai naik gitu ya pendengar ya. Namun hal ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memastikan pasokan Pertalite dan biodiesel Indonesia ini tetap aman hingga akhir tahun meski konflik global masih berlangsung dan mempengaruhi dinamika harga energi yang ada di dunia. Erlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri musyawarah anggota Asosiasi Emiten Indonesia bertajuk Regaining Investor Trust, Navigating the Future of Indonesian Listed Companies. Dan menurutnya pertumbuhan ekonomi global pada semester kedua masih menghadapi tantangan karena perang di Ukraina dan Timur Tengah belum berakhir serta ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Erlangga menjelaskan, pemerintah masih melakukan pembelian minyak dengan harga rata-rata $91 Amerika Serikat per barrel sehingga pasokan Pertalite dan biodiesel tetap terjaga sampai akhir tahun. Menurutnya kondisi tersebut membuat pemerintah masih mampu menjaga stabilitas pendirian energi di tengah ketidakpastian global tanpa menghadapi tekanan signifikan terhadap kebutuhan bahan bakar yang ada di dalam negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang.
3: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi nggak mood. Aku mau
2: pulang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Beberapa menit lagi pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Jazz Music, di mana rangkaian musik akan menemani Anda sebelum Anda menikmati suasana istirahat Anda untuk kesempatan malam hari ini, ataupun apapun yang masih Anda lakukan di kesempatan malam hari ini, bisa kami temani dengan rangkaian lagu yang kami hadirkan dalam rangkaian Jazz Music.

menengah berkolaborasi meningkatkan literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian upaya mendukung keberhasilan program MBG alias Makan Bergizi Gratis. Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya makanan bergizi, tapi juga pemahaman mengenai gizi seimbang, keamanan pangan, kebersihan, kedisiplinan, dan kebiasaan hidup dalam satuan di satuan pendidikan. Dan hal ini diungkapkan Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Mariman Darto. Dan dirinya mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat edukasi literasi gizi dan keamanan pangan secara luas, bertahap dan berkelanjutan di lingkungan satu pendidikan dengan sasaran 658.300 guru dan tenaga pendidikan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menegaskan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tapi juga memiliki misi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi. Wow, kalau berbicara mengenai gizi pendengar ya, tapi ini mungkin hanya angan-angan saya saja. Kalau ditambah sampai dengan 15.000 pas saja gitu pendengar ya, wah sudah dapat banyak tuh anak-anak ya pendengar ya. Jadi 15.000 pas 15.000 lah gitu ya. Ya jangan kalah dong ya dengan makanan yang disediakan untuk anggota DPR RI yang mencapai Rp171.000 per sekali makan. Konon katanya sebenarnya ya. Bro satu masih bersama Anda dengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Dan berpukul 23 nanti Anda akan bersama kami dalam rangkaian

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil, sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi.

koordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal, kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada, bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Pendengar Usia Suda, saya Pian Albansa dan demikian pengarah teknik Bung Obi, rekan-rekan yang ada pemancar Dompyong, yang ada pemancar Kuningan, Harugelis dan Waru, tentu mendengar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya undur diri, sampai jumpa. Siaran kami sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan-rekan yang dari pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Satu kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Untuk Anda nanti kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD. Anda bisa berinteraktif melalui WhatsApp di 081324951935 atau di 02318493259 atau 486374.

ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

0: ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: RRI Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Kang Ustadz Ihsan Tobiki yang sudah hadir bersama saya di studio dengan tema belajar dari kisah Nabi Yakub dalam menjauhi sifat putus asa. Anda bisa berinteraktif melalui WhatsApp di 081324951935 atau di 02314893259 atau 02314863274 ya. Di WA di 081324951935 atau telepon di 02318493259 atau di 486374. Sudah hadir bersama saya pendengar Kang Ustadz Ihsan Tobi'i yang akan memberikan materi untuk edisi hari ini. Kita buka dulu Mutiara Pagi kali ini.

0: Ya, pendengar, Anda juga bisa berinteraktif melalui channel YouTube kami di RRI Cirebon. Dan kita sapa dulu Kang Ustadz Ihsan Tobi. Assalamualaikum, Kang Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepertinya kita baru ketemu lagi ya, Kang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Nah, ini tentang Nabi Yakub ini seperti apa nih, Kang Kang Ihsan?
1: Ya, yang nanti akan disampaikan.
0: Oke, siap. Silakan, Kang Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. Sudah sepantasnya seorang hamba setiap mengawali hari, setiap mengawali aktivitas, setiap mengawali sesuatu yang mau dilakukan, ucapan yang awal, yang bagus, yang layak, yang patut adalah ucapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita, sehat, memberikan iman, memberikan hidayah, sehingga kita masih menjalani keyakinan, keimanan, serta aktivitas berada dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Badan masih diberikan kesehatan, karena rasa sehat akan begitu nikmat ketika seseorang tersebut dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, janganlah kemudian kita berhenti untuk terus menguatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dibuktikan rasa syukur itu dengan menjauhi segala apa yang dilarangnya dan berusaha menjalankan, mengikuti, melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita dan apa yang sudah menjadi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan memberikan pertolongan, dengan bahasa lainnya adalah syafaatul uzmah, pertolongan besar yang kelaknya akan diberikan oleh Kanjeng Sayyidina wa Maulana Muhammad kepada umat-umatnya yang senantiasa ittiba'u sunnati taqlidun nabi, yang melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengihya usunnatur rasul, yang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tidak hanya itu, tetapi dalam hidupnya juga mencontoh dan mengikuti, meniru, menjadikan beliau ini menjadi model dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Karena seorang manusia yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun kesempurnaan yang dimiliki Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu menjadi seorang pemimpin, baik itu menjadi seorang tokoh agama, maupun menjadi seorang kepala rumah tangga, ataupun menjadi panutan bagi seorang muslim. Mudah-mudahan kita dijadikan menjadi umat yang wasyata, litakuna syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai. Di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan lautan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam kepada anak-anaknya saat bertubi-tubi mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kehilangan Yusuf, anak yang paling ia sayang, menghadapi musim paceklik, dan kehilangan Bunyamin yang merupakan adik Yusuf yang ia sayangi karena dituduh mencuri barang milik seorang raja. Dengan berbagai macam kesedihan yang menyelimutinya, Nabi Ya'qub terus menangis hingga matanya buta. Namun Nabi Ya'qub tidak pernah menyerah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia terus berusaha diiringi berdoa kepada Allah hingga mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Nabi Ya'qub juga mengajak anak-anaknya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang kufur, hanya orang-orang yang tidak pernah tahu atas nikmat dan balasan belas kasihan atau cara yang semestinya dilakukan ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepadanya, tetapi dia tidak pernah memikirkan dan membayangkan betapa besarnya nikmat tersebut. Dan kalau ia keluar daripada rasa syukurnya, maka menjadi orang-orang yang kufur. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah yang tidak akan berputus asa dari rahmatnya. Dalam Al-Quran mengisahkan bagaimana keteguhan hati, kuatnya hati Nabi Ya'qub ini tertuang di dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf yang beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya Allah tidak ada. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir atau kufur. Maka ayat ini kemudian merupakan sebagai dialog yang diucapkan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya agar tidak berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Tidak berputus asa. Bagaimana Nabi Ya'qub ketika anak-anaknya diuji, dapatkan cobaan, kemudian Nabi Ya'qubnya juga, tetapi keteguhan hati Nabi Ya'qub tidak pernah keluar, tidak pernah berhenti, dan terus dilakukan keteguhan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun tadi surat Yusuf ayat 87, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang berputus asa itu illal qaumul kafirun, hanya orang-orang yang kafir atau kufur. Nabi Ya'qub tidak menyerah dengan keadaan dan terus mencari kebenaran, mencari keberadaan Yusuf dari memerintahkan anak-anaknya untuk terus berusaha mencari Yusuf. Ini menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa jangan sekali-kali seseorang atau hamba berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Dalam referensi lain terdapat dalam kitab tafsir Maroh Labid, terdapat pada juz 1 halaman 545 bagaimana ada seorang ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa keputusasaan seseorang hamba itu terhadap rahmat Allah dapat menjadikannya seorang hamba ini menjadi kufur. Ini yang menyampaikan adalah sebuah penyampaian referensi tertuang di dalam kitab tafsir tafsir Maroh Labid di halaman 545 juz 1, bisa dibuka juga. Dijelaskan bagaimana seorang Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan di dalam kitab tersebut, kalau orang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia tergolong menjadi hamba yang kufur atau hamba yang kafir. Kekufuran tersebut terjadi karena saat seseorang hamba berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama saja meyakini bahwa Allah tidak mampu. Kalau berputus asa itu sama saja Allah tidak mampu, meyakini dalam keyakinannya Allah tidak mampu untuk menolong hambanya, tidak mengetahui keadaan hambanya, atau bahkan bakhil terhadap hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi janganlah engkau mencoba untuk mau terbesit dalam hati dan fikirannya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah saja. Seberat apapun permasalahan dan ujian hidup yang kau alami saat ini, bagi Allah sangat mudah untuk merubah dan memberikan jalan keluar, solusi dari problematika kehidupan yang ia hadapi. Ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah kun, mengatakan jadilah, bereslah sebuah permasalahan, maka mudah saja. Jadi kalau berputus asa, engkau tidak yakin bahwa Allah mampu menolongnya, engkau tidak yakin bahwa Allah yang maha kaya, bahkan engkau meragukan dengan yang kehebatan, keanugerahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian harus dihindari, sehingga berpotensi orang tersebut untuk berada dalam keadaan yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kufur. Di dalam syarahnya bagaimana Syekh Nawawi berkata, li'annal yaisa mir rahmatillah birahmatillahi ta'ala la yahsulu illa idh i'taqada al-insan anna al-ilaha ghayru qadirin 'ala al-kamal aw ghayru 'alimin bi jami'il ma'lumat aw bakhilun wa kullu wahidin min hadhihi thalathah yujibul kufr fasabata anna al-yai'asa la yahsulu illa liman kana kafiran. Sebab putus asa dari rahmat Allah hanya akan terjadi ketika seorang hamba ini meyakini bahwa Allah tidak bersifat yang idzian taqadal insan annalahu ilahu ghairu qadirin alal kamal. Ketika seseorang manusia meyakini bahwa Allah tidak mampu bersifat sempurna, atau tidak mengetahui segala informasi, atau bakhil terhadap hambanya, ketiga hal tersebut dapat menyebabkan kekufuran. Oleh karena itu, putus asa terhadap rahmatnya hanya berlaku bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Ia meragukan kalau putus asa itu bahwa Allah tidak mengetahui kondisi hambanya, Allah itu bakhil dan Allah tidak bisa memberikan solusi atau memberikan jalan keluar menyelesaikan masalahnya. Berarti dia sudah berada dalam kekufuran atau kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka la tai'asu min rauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon di mana pun berada yang kalian cintai. Jadi dari kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam dapat kita pahami bahwa setiap ujian, setiap cobaan pasti memiliki jalan keluar jika diiringi dengan ikhtiar dan doa. Tidak mungkin selesai sebuah masalah itu tanpa adanya ikhtiar dan doa. Doa saja kurang, ikhtiar aja tidak cukup. Maka dua hal ini, dua komponen ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang menghadapi ujian atau masalah apapun itu, dan dengan siapapun masalah tersebut yang kita hadapi. Begitulah dengan dosa, sebab sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, seburuk apapun tingkah kita yang pernah kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lautan rahmat Allah yang maha luas. Kalau engkau banyak melakukan salah dan dosa, ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih luas. Saya pernah melakukan salah dan dosa, kita semua, tetapi janganlah engkau berputus asa. Segera memberikan pintu taubat, berikanlah masuk pada pintu taubat, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni taubatnya manusia, taubatnya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap detik. Oleh karena itu, kalau di antara kita sudah pernah berada dalam lembah dosa, jangan berputus asa. Lautan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas selalu membuka pintu taubatnya kepada orang-orang yang tawabin, yang selalu berusaha melakukan taubatan nasuha. Oleh karena itu, tidak diperkenankan juga bagi seorang muslim untuk berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya di dalam surat Yusuf ayat 87, dalam firman lain juga terdapat pada surat Az-Zumar ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu, bagaimana Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam memberikan kisah inspiratif kepada kita ketika beliau dalam keadaan ujian yang bertubi-tubi datang, yang tidak pernah diundang, serta sewaktu-waktu mengintai ujian dan cobaan tersebut diberikan kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Bagaimana Yusuf kemudian hilang, kemudian anak-anaknya juga diuji, tetapi keteguhan hati Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam tidak pernah pudar, selalu memberikan spirit kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak pernah berputus asa dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dan terus yakin, meskipun pada saat itu belum terbukti atau tanda-tanda hasil dari sebuah permasalahan yang ia hadapi, tetapi bagaimana menguatkan serta keteguhan niat, inilah yang patut kita mencontoh daripada kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita sewaktu-waktu didatangi dengan sebuah masalah, ya permasalahan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat, janganlah engkau berputus asa. Insyaallah ketika dua komponen ikhtiar dan doa ini selalu dilakukan oleh kita, maka segala masalah yang kita hadapi insyaallah akan ada jalan keluarnya. Bagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, bersamanya lah ada kemudahan. Saya pernah mendengar salah satu kutipan yang sangat menginspirasi bagi saya. Ada seorang tokoh dan ulama, ahli filsuf, mengatakan, ketika dalam kondisi apapun, seberat apapun dan sebahagia apapun yang kita rasakan saat ini, semua pasti akan berlalu. Artinya, kalau kita lagi susah, kalau kita lagi ruwet, lagi mumet, lagi suker, jare wong Cirebone, ini akan berlalu. Pun sama ketika kita sedang bahagia, janganlah engkau lupa diri, lupa daratan, lupa bahwa semuanya itu adalah milik Allah, dan kemudian bahkan sombong. Kebahagiaan akan berlalu, kesedihan akan berlalu. Jadi hadapilah dengan sewajarnya dan sebiasa saja, sebagaimana kehidupan ini seperti air yang mengalir dari darat, dari ketinggian menuju ke rendah, sehingga kita ikhlas siap menghadapi semua takdir dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita semua. Itu di awal bagaimana Nabi Ya'qub menginspirasi keteguhan hati dan keimanan atas optimisme yang selalu digaungkan oleh beliau kepada anak-anaknya, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Arul.
0: Ya. Oke, terima kasih Kang Ustaz Ihsan Tobi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau telepon di 02318493259 atau 486374, juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Sepertinya sudah ada yang bergabung Kang Ustaz melalui sambungan telepon. Assalamualaikum. Halo. Oke, sepertinya sudah terputus ya. Halo. Oke, kita ke Tunjumat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arul.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Bu Reni.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Sehat ya, Mas Arul?
0: Alhamdulillah.
2: Ustaz sudah sembuh.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah bisa siaran lagi. Ingin bertanya, tadi kan Nabi Ya'qub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diberikan contoh, apakah nabi-nabi lain juga diberikan ujian oleh Allah? Mungkin bisa diberikan contohnya, misalnya salah satunya Nabi Musa atau siapa itu ya, yang mungkin dikejar-kejar sama musuhnya, apakah itu juga sebuah ujian? Dan kemudian manusia biasa juga banyak ya yang diberikan ujian atau cobaan, misalnya dalam hal pekerjaan, karena dia mencari pekerjaan kemudian dia sudah dapat tapi merasa ingin upahnya atau gajinya tuh mungkin besar sehingga dia bisa mencukupi kehidupannya, tapi dalam hal ini ada yang tidak sabar, udahlah keluar aja, padahal betapa sulitnya saat ini untuk mencari sebuah pekerjaan. Apakah itu juga memang harus terus sabar, harus apa itu juga ujian dari Allah? Bagaimana dalam hal ini? Itu saja mungkin pertanyaannya, Kang Ustadz, Mas Arul. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke 59 dulu, Kang Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Abah Kasmo. Sehat Abah Kasmo?
3: Alhamdulillah, Bung Arul. Abah Kasmo biasa di Subang.
0: Silakan Abah.
3: Pendengar setia RRI Cirebon. Apalagi sekarang lagi ceramah dari Ustadz Muda gitu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Ustaz Muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah Hasmo.
3: Aduh, ya kakek di Subang Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, Abah Hasmo biasa. Mau tanya ini Ustaz, surat At-Taubah ayat 114. Nah ini segitu aja Bung Arif. Mohon maaf ya. Ustaz Muda minta diterangkan surat At-Taubah ayat 114.
0: Ayat 114.
3: Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin langsung dijawab Kang Kang Ustaz.
1: Iya.
0: Mau satu lagi?
1: Iya, satu lagi satu boleh.
0: Oke, okay, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan siapa, di mana Ibu?
4: Dini di Brebes.
0: Ibu Dini.
4: Ya, di Brebes.
0: Oke, okay, silakan Ibu.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Yang pengen ini nanya ya. Kalau surat Yusuf itu maaf aja nih. Itu gunanya gimana itu? Banyak orang yang memakai tapi emang ampuhnya gitunya kayak gitu.
0: Oke, fadilahnya ya, Bu.
4: Iya. Iya. Terus maaf ya. Nabi Yusuf kan nikah sama janda ya, Siti Zulaikha. Itu dengan ya sabarnya, saya juga pernah membacakan komiknya dulu ya. Empat jilid lah, empat buku gitu. Memang benar yang apa yang dikatakan oleh Ustadz Ustadz yang didakwahkan itu semuanya benar semua kayak gitu, yang saya pernah baca dulu kayak gitu. Iya. Yaudah kayak gitu aja ya, Ustadz ya.
0: Ya, siap.
4: Saya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, pertanyaan dari Ibu Reni dulu.
1: Ya, bagaimana nabi-nabi lain juga mendapatkan ujian ya, sesuai dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai 25 nabi rasul yang kita semuanya sudah tahu. Tidak hanya Nabi Yakub, juga ada nabi lain seperti Nabi Ayyub diuji dengan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Kemudian juga tadi dikatakan Nabi Musa juga cobaannya atau ujiannya menghadapi seorang raja bernama Raja Fir'aun yang saat itu memang super power ya, raja yang menjadi adikuasa, adidaya, bagaimana masyarakatnya, rakyatnya tidak ada yang mampu menandinginya, mempunyai kekuatan yang hebat, mempunyai tentara yang kuat, mempunyai persenjataan yang lengkap. Dan sampai kuatnya seorang Fir'aun, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bagaimana kata Fir'aun, sayalah Tuhan yang paling tinggi. Akhirnya pada suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wasalam mengalami atau mencoba untuk melakukan ya perlawanan kepada Fir'aun. Nabi Musa menghadapi seorang raja yang saking kuatnya mengakui bahwa si raja tersebut menjadi Tuhan. Nabi Musa bersama bala tentaranya siap melawan ya, fighting dengan Fir'aun. Dan kemudian dikejar-kejarlah tentara Nabi Musa alaihi salatu wassalam oleh tentaranya Fir'aun. Atas izin Allah, Allah berikan sebuah mu'ajizat kepada Nabi Musa, yaitu berupa tongkat yang sakti, tongkat yang bisa melakukan diberikan pertolongan melalui tongkat tersebut, wasilah tersebut. Ketika jalannya sudah buntu, hanya bisa satu-satunya bisa menyelamatkan tentaranya Nabi Musa harus melewati lautan. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dikebrakanlah tongkat tersebut ke air, dasar air lautan tersebut. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuasaannya melalui tongkatnya Nabi Musa, air yang berada di laut itu terbelah ya, dan Nabi Musa bersama tentaranya bisa melewati. Kemudian setelah itu, ketika Fir'aun mengikuti ya jejak Nabi Musa mau melewati laut, dan atas izin Allah laut tersebut airnya kembali mengalir seperti biasa, dan Fir'aun bersama tentaranya mati tenggelam. Inilah bagaimana banyak kisah-kisah nabi lain juga, seperti halnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 tahun dakwahnya dihina, dicaci maki, diintimidasi, bahkan dikucilkan, bahkan taruhannya titik puncaknya bagaimana Nabi Muhammad mau dibunuh, kemudian hijrah ke Madinah. Banyak semua nabi-nabi, semua kekasihnya Allah itu sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Pun sama, kita sebagai manusia biasa diuji. Ada yang rumah tangganya baik, ada yang anaknya lucu diuji dengan pekerjaannya, dengan pekerjaan yang menurut dianya itu kurang nyaman dan sebagainya. Tetapi tuntutan dari sebuah pekerjaan tersebut harus dijalankan. Tinggal bagaimana rasa syukur ini kemudian ditumbuhkan. Janganlah engkau merasa kurang dan sebagainya sehingga engkau berada dalam kekufuran. Karena betul tadi yang disampaikan, bagaimana sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini ya, karena persaingan begitu ketat, lapangan pekerjaan yang terbatas, sehingga kita tidak bisa memilih dan memilah bagaimana yang cocok menurut kita. Yang terpenting, selagi masih bisa melakukan pekerjaan, diniatkan untuk ibadah dan menjadi wasilah menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala melalui pekerjaan yang kita jalani. Karena Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang apa membuat kita nyaman, ya jadikan sebagai tantangan ya, selagi itu hal yang baik dan membuat mental seseorang menjadi semakin kuat, maka hadapi saja. Karena tadi semua itu akan berlalu. Bagaimana masa sulit akan berlalu dan bahagia tidak akan selamanya akan berlalu juga. Semua akan mengalir seperti biasanya. Itu barangkali pertanyaan dari Bu Reni.
0: Pertanyaan dari Abah Kasmo tentang At-Taubah ayat 114, Kang Ustaz.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Yang artinya adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah dia ikrarkan kepadanya. Maka ketika jelas baginya Ibrahim bahwa dia bapaknya adalah musuh Allah, dia Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seseorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Ini surat Ibrahim, surat At-Taubah ayat 114 ini bagaimana tafsirnya di dalam tafsir Al-Wajiz, permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya yang berada berbeda dengan agama yang dengan apa yang dianut oleh Ibrahim, tidak lain itu hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya bahwa Ibrahim akan memintakan ampunan untuk bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah karena tetap dalam kemusyrikan dan kesesatan, maka Ibrahim berlepas diri walau dengan berat hati. Artinya sekalipun bapaknya, tetapi kalau memang bapaknya adalah kekeh terhadap kemusyrikan yang ia anut, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan membalasnya juga, dan Ibrahim dengan berat hati. Ini keteguhan Ibrahim juga, dan apa namanya cintanya serta kasih sayangnya, meskipun itu mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada ikatan sebagai anak dan bapak. Ini tafsir daripada surat At-Taubah ayat 114.
0: Ya, pertanyaan dari Ibu Dini terkait dengan fadilah surah Yusuf, Kang Ustaz.
1: Iya. Surat Yusuf itu kan bagaimana mengisahkan seorang Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf yang sangat tampan, ganteng gitu, seperti Mas Arul.
0: Ganteng Kang Ustaz.
1: Bagaimana saking gantengnya Nabi Yusuf, apa para istri-istri raja pada saat itu terpesona dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, sehingga ketika umat muslim ya ada yang baru punya anak gitu ya, baru keluar dari rahim seorang ibunya, atau 4 bulan 5 bulan dibacakannya surat Yusuf dengan harapan fadilahnya itu semoga anak, kalau putra itu lahirnya seperempat atau seberapa itu kegantengannya semoga seperti mirip Nabi Yusuf. Itu sih.
0: Oke. Ya, kita ke penelpon lagi Kang Ustaz. Ini ada sudah tertutup. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Khairul Anwar.
0: Waalaikumsalam Ibu Indra.
5: Baju hitam nih.
0: Ya, hari Kamis Ibu.
5: Pakai kopiah enggak?
0: Oh iya. Takut ini Bu Indra, rambutnya pada rontok soalnya.
5: Yo gitu. Iya. Tapi kelihatannya rambutnya gembel tuh.
0: Iya. Alhamdulillah.
5: Orangnya juga bulat. Terima kasih Bu Marul.
0: Siap Ibu.
5: Assalamualaikum Kang Ihsan Tobi SPDI.
1: Waalaikumsalam.
5: Yang berbaju parto, baju minum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Indra.
5: Iya. Bajunya warna purple sepertinya.
1: Warna apa ini ya?
0: Ungu kalau kata saya.
1: Ungu ya.
5: Iya.
0: Oh, purple. Oh,
1: iya, benar.
5: Purple muda. Iya, warna seni Bung Arul. Oh. Sepertinya Kang Ihsan ini sedang menggeluti seni nih. Iya. Termasuk pagi ini ceramah tentang kehidupan ini memang bagaimana seni kita menghadapinya ya. Seperti Nabi Yakub begitu. Nah, bagaimana kalau kita berpikir bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi kalau kita sedang dalam kesulitan, kita berusaha terus bahwa semuanya ini tentu akan berakhir karena tidak ada yang abadi. Seperti tadi katakan Ustaz juga, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi akan berakhir dengan kebaikan. Begitupun kalau kita sedang dalam kejayaan gitu, jangan sombong, jangan ujub, karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Mungkin kita akan diberi ujian yang menyebabkan kita tidak merasa diri paling gitu. Jadi itu seni dalam menghadapi hidup ya Kang Ustadz, bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Bagaimana menurut Kang Ustadz Ihsan Tobi SPDI? Terima kasih Bung Arul.
0: Sama-sama Ibu.

0: sangat betul dan sangat terbukti kebenarannya, bagaimana kehidupan yang kita jalani ini tidak ada yang abadi. Walil akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik, lebih mulia, wa abqa, dan lebih kekal atau lebih abadi. Selain daripada kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sementara. Bagaimana sebelum kita hidup di dunia ini, mula-mula kita hidup di alam ruh, Allah yang mengetahui. Tidak kekal kita hidup di alam ruh, kita pindah lagi hidup di alam janin, di kandungan ibu kita seberapa lama, 9 bulan, pindah lagi di dunia. Di dunia sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Kalau kita melihat, mencontoh dan merujuk kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi kita, bagaimana beliau 63 tahun. Jadi kalau usianya lebih daripada 63 tahun saat ini, sudah banyak diberikan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Rujukannya segitu kalau umat Sayyidina Muhammad. Kemudian tidak kekal kita hidup di dunia, pindah lagi nanti di alam barzah. Di alam barzah tidak kekal lagi, nanti akan menjadi pertama kalinya untuk menuju kehidupan akhirat. Artinya kehidupan dunia ini tidak akan pernah abadi, semua akan berlalu, semua akan berakhir. Jadi saya teringat dengan salah satu lagunya yang pernah didengar, dilantunkan oleh seorang penyanyi bernama Ariel Noah. Tak ada yang abadi. Nah itu dia. Seni juga ya Bunda Indra ya. Nah itu betul ya. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah sementara, menjadi jembatan aja nanti menuju ke alam barzah dan seterusnya.
1: Oke, okay. Ya kalau saat ini pertanyaan dari channel YouTube, ada pertanyaan dari Pak Jumadi. Assalamualaikum Kak Ustaz. Saya pernah membaca artikel, semakin kita dekat dengan Allah, maka kamu semakin banyak cobaan, bahkan doa kita semakin sulit terasa tidak terkabul, membuat kita putus asa. Bagaimana menurut Kak Ustaz, kalau kita putus asa mau meminta kepada siapa lagi selain Allah, gitu Kak Ustaz?
0: Ya justru semakin keimanan semakin kuat, itu malah yang ada ketenangan, dan hati kita itu justru semakin sakinah, mutmainnah. Jadi ketentraman dan ketenangan, karena semuanya sudah yakin. Dan ketika kita cobaannya bertubi-tubi datang lagi, selesai datang lagi, karena bagi Allah kapasitas kita itu layak bagi Allah. Bukankah Allah itu memberikan ujian dan cobaan itu sesuai dengan kemampuan hambanya? Gitu. Jadi pada saat kita sedang menghadapi di titik tertentu ujiannya seperti ini, ya Allah sudah yakin kepada kita bahwa kita itu mampu melewati ujiannya. Maka kita harus yakin juga, optimis. Wala ta'asu min rahilah, janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Gitu. Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan ujian. Tandanya ujian tersebut menjadi barometer ya. Kalau orang di sekolah kan ujian asesmen sumatif, kemudian akhir semester dan sebagainya. Pun sama ujian kehidupan datang sewaktu-waktu tanpa ada aba-aba. Dan ketika Allah sudah memberikan ujian dan cobaannya, tandanya kita ini layak dan mampu bisa melewatinya. Tinggal kitanya yakin juga, masa kitanya putus asa gitu.
1: Okay. Kak Ustaz, ini pertanyaan terakhir mungkin buat dari saya. Kak Ustaz, ini kan sebagai kita seorang yang beriman, mungkin banyak di antara kita yang mengalami pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika yang ada di dunia gitu. Nah, bagaimana Kak Ustaz caranya agar kita menjelaskan terhadap orang-orang yang skeptis terhadap doa, terus hal-hal gaib gitu. Itu bagaimana caranya Kak Ustaz?
0: Iya, ya memang cobaan manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang di titik spiritual, dan spiritual ini bagaimana yang percaya atau tidaknya itu tergantung keyakinan ya. Tidak bisa di logikakan atau tidak bisa dibuktikan secara akal manusia. Ya sama halnya di ranahnya keimanan. Bagaimana perjalanan Isra Miraj itu tidak bisa dibuktikan secara akal manusia. Orang gak ada yang percaya kalau Nabi Muhammad telah menembus 7 lapis langit dalam 1 malam. Pesawat tidak ada, kemudian transportasi jalur langit pun tidak ada. Tapi memang benar adanya seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang yakin kecuali Abu Bakar. Nah ini sama halnya dengan cobaan manusia, yang ketika berada dalam titik tertentu tidak ada yang orang percaya, karena memang sulit dibuktikan melalui akal manusia. Tapi kalau ranahnya keimanan, ya tidak ada

0: yang sesuatu yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Ayyakunal hukun fayakun. Baik itu cobaan maupun kebaikan, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi ranah keimanan inilah yang bermain di situ, yang bermain peran, yang melakukan penguatan kepada diri kita bahwa ketika ini cobaan datang dari Allah, ya kita yakin dan percaya. Gitu.
1: Oke. Ya, Kang Ustaz, ini makram waktunya masih panjang. Jadi nambah. Ya, terkait dengan tadi ya, orang-orang yang mungkin bisa dibilang tidak mempercayai hal gaib gitu, Kang Ustaz. Bagaimana kita menjelaskannya gitu, Kang Ustaz, agar bahwa oh ini loh pengalaman spiritual kita ini. Oke. Karena masih ada satu lagi mungkin. Nanti kita bahas lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ditunggu ya. Masih ada sekitar 4 menit lagi untuk menyampaikan pertanyaan di sesi kali ini, atau saya akan kembali melanjutkan dari pertanyaan tadi ya. Ya tadi Kang Ustaz, terkait dengan tadi ya, apa namanya, bagaimana kita menjelaskan bagaimana pengalaman spiritual kita, bagaimana doa kita ketika putus asa akhirnya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin sesuatu hal yang di luar logika gitu kan. Ini bagaimana caranya mungkin
0: dibuktikan dari sebuah kisah nyata dan tanda-tanda serta yang dialaminya saja disampaikan. Itu semua orang itu pasti akan mempercayai ketika seseorang ini sudah ada dan ada hasilnya. Bagaimana ketika seseorang diuji dengan kondisi yang ya mungkin dikatakan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan satupun gitu. Kemudian dia di titik yang paling apa ya, titik pasrah, kalau dalam bahasa saya titik pasrah, tawakal. Kemudian dalam hatinya kita mengucapkan kalimat thayyibah, haqqalah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wala quwwata, dan tidak punya daya kekuatan apa lagi, illa billah. Udah, saya pasrahkan semuanya, Engkau yang mengaturnya lah. Saya serahkan. Atur aja ya Allah, dalam hati itu. Allah memberikan jalan keluarnya. Nah, itu dia pun sama, setiap kita pasti pernah mengalami kondisi seperti ini.
1: Iya, pasti.
0: Gitu, pasti. Sehingga ketika kita sudah diberikan hasil yang terbaik dari Allah, kemudian kita sampaikan dan ceritakan kepada orang-orang, baru orang-orang tersebut percaya. Jadi semua orang akan mungkin percaya ya ketika kita ini sudah ada hasil yang terbaik yang bisa kita tampakkan kepada mereka. Tapi proses ya spiritualnya itu tidak ada yang percaya. Perlu dikuatkan bagaimana ketika sesuatu ini tidak logis tapi realistis terbukti, itulah kekuatan dan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala.
1: Karena memang untuk orang-orang yang beriman saja mungkin enggak usah dia mempercayai hal-hal spiritual seperti ini, enggak usah dia. Oke, masih ada mungkin satu lagi, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih ditunggu ya. Kurang lebih 1-2 menitan lagi ya di sesi kali ini, untuk edisi kali ini ya. Mungkin terakhir nih Bang Ustaz ya. Terakhir benar-benar. Ada tidak doa untuk kita bisa memasrahkan diri kita ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tetapi jalan pun masih belum terlihat gitu. Bagaimana caranya Kak Ustaz? Ada tidak doa khusus untuk kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu?
0: Iya, doa itu kan permintaan kita, dan sesuai dengan bahasa kita masing-masing yang kita pahami. Kita ceritakan saja dalam doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru di titik akhir doa tersebut dicantumkan sebuah kalimat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau juga dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana itu Nabi Adam pernah menyampaikan doa tersebut, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan sesungguhnya aku ini ya Allah termasuk orang-orang yang zalim. Ampuni ya Allah. Ini doa yang sangat dahsyat, dan bahkan konon saya pernah mendengar hal-hal yang gaib yang sifatnya buruk itu tidak akan mampu menyerang seseorang ketika dalam hatinya tertancap kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan konon bangsa-bangsa yang seperti itu, yang gaib tersebut, kocar-kacir dengan yang seperti itu. Jadi silahkan dibaca itu.
1: Oke, terima kasih Kak Ustadz atas pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar. Mungkin saat kesimpulan untuk hari ini, silakan Kak Ustadz.
0: Ya, maka kita pada pagi hari ini belajar dari kisahnya Nabi Ya'qub dalam menjauhi sifat putus asa. Jadi semangat atau optimisme yang diterapkan dalam keluarganya Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, tidak berputus asa, itulah yang kita ambil pelajarannya dari Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Semoga kita dapat meneladaninya dan menerapkan dalam kehidupan agar bisa menjadi muslim yang sejati dan tidak pernah kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaihi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, terima kasih Kak Ustaz atas tausiahnya di pagi hari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan melalui kanal YouTube. Dan saya tutup untuk putiar pagi kali ini. Selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Banyak hal, banyak PR juga, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan dan mensejahterakan anggota, ya, anggota koperasi. Karena kalau lihat saya secara data, trennya sudah mulai turun, berarti keberminatannya sudah mulai rendah.
2: Karena alhamdulillah saya kan setiap bulan itu ada analisa absen ya. Di setiap kelas itu ya jarang yang banyak sakitnya gitu. Absensinya itu ya lebih meningkat lah, bagus gitu daripada...
0: Dari berita, koperasi di Kabupaten Cirebon didorong tingkatkan kesehatan kelembagaan. Program makan bergizi gratis dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bersama saya, Arwan Anwar, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Koperasi di Kabupaten Cirebon didorong tingkatkan kesehatan kelembagaan.
1: Banyak hal, banyak PR juga, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan dan mensejahterakan anggota.
2: Koperasi di Kabupaten Cirebon didorong untuk meningkatkan kesehatan kelembagaan dan pengelolaan agar mampu memberikan manfaat lebih besar bagi anggota. Upaya ini dinilai penting seiring dengan tantangan koperasi dalam mempertahankan minat masyarakat terhadap gerakan koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, mengatakan kesehatan koperasi perlu menjadi perhatian para pengurus dan pengelola koperasi. Ia meminta koperasi tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan organisasi, tetapi juga memastikan kondisi koperasi dan UMKM yang berada di dalam ekosistemnya tetap baik. Menurutnya, pembenahan koperasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan koperasi tetap mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ia mengatakan penguatan kesehatan koperasi juga perlu diiringi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan anggota, sebab menurutnya keberadaan koperasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi bagian dari koperasi tersebut.
1: Banyak hal, banyak PR juga, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan dan mensejahterakan anggota, ya, anggota koperasi. Karena kalau lihat saya secara data, trennya sudah mulai turun, berarti keberminatannya sudah mulai rendah. Jangan-jangan literasi tentang koperasi ini mulai berkurang. Yang kedua, saya pengen koperasi itu sehat. UMKM-nya itu baik. Kalau ada koperasi-koperasi, lakukanlah kesehatan koperasi.
2: Menurutnya, koperasi yang sehat juga membutuhkan gerakan yang konsisten dari seluruh pihak yang terlibat. Ia meminta pengurus koperasi dan Dekopimda terus melakukan penguatan agar koperasi mampu bertahan menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Pelaksanaan pemilihan gubernur serentak berbasis digital di 139 desa Indramayu berjalan sesuai dengan tahap yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian transformasi digital, pemilihan kepala desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintah desa. Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Kamidi, mengatakan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan bupati yang berlaku. Sebanyak 139 desa mengikuti pemilihan secara digital pada bulan Desember 2025 dengan dukungan panitia tingkat tempat pemungutan suara. Pelaksanaan tersebut menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi demokrasi pada tingkat desa. Program MBG dinilai dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi angka siswa sakit.
3: Jadi anak-anak tuh sekarang lebih banyak yang gak sakit. Banyak mengkonsumsi dari MBG itu berpengaruh untuk pertumbuhan.
4: Pemenuhan gizi seimbang melalui program makan bergizi gratis atau MBG terbukti membawa dampak positif bagi kesehatan peserta didik. Di SDN Pangrango, Kota Cirebon, tingkat ketidakhadiran siswa akibat sakit tercatat mengalami penurunan secara berkala. Kepala SDN Pangrango, Wafa Sriastria, mengungkapkan dari rekapitulasi absensi bulanan, grafik anak yang izin sakit jauh berkurang sejak rutin mendapat asupan makanan bergizi di sekolah.
5: Nah, untuk sekarang alhamdulillah saya kan setiap bulan itu ada analisa absen ya. Di setiap kelas itu ya jarang yang banyak sakitnya gitu. Absensinya itu ya lebih meningkat lah, bagus gitu daripada sebelum-sebelumnya.
4: Wafa menjelaskan, menu harian yang disajikan sangat bervariasi dengan standar gizi seimbang. Mulai dari olahan daging, tempe, tahu, hingga konsumsi susu dan buah-buahan setiap hari. Menurutnya, asupan ini sangat membantu memperkuat daya tahan tubuh dan mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Ia berharap program MBG dapat terus berjalan dan semakin ditingkatkan demi mewujudkan generasi yang sehat dan tumbuh dengan baik. Sabila Nurul Fadilah melaporkan.
0: Jambore Nasional ke-12 menjadi kesempatan peserta Kuningan memperluas wawasan kebangsaan melalui pertemuan pramuka seluruh Indonesia. Sebanyak 48 peserta didik terpilih membawa nama Kabupaten Kuningan dalam kegiatan nasional yang berlangsung pada 2026. Wakil Bupati Kuningan, Tuti Adriani, mengatakan perlu peserta perlu memanfaatkan jambore untuk membangun persahabatan tanpa membedakan latar belakang. Interaksi dengan peserta dari berbagai daerah dapat memperkaya pengalaman sekaligus memperkuat rasa persatuan generasi muda. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi peserta untuk bertukar pikiran, pengalaman, serta keterampilan bersama pramuka lainnya. SD Negeri Pangrango, Kota Cirebon siapkan pendampingan untuk bantu anak ikuti imunisasi.
6: Anak-anak kelas 1 memang pada umumnya ya seperti itu mungkin ya.
7: Rasa takut terhadap jarum suntik menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, terutama bagi siswa kelas 1 di SD Negeri Pangrango, Kota Cirebon. Hal tersebut dikatakan Kepala SD Negeri Pangrango, Kota Cirebon, Wafa Sri Astria, kepada RRI. Ia mengatakan sekolah menyiapkan pendataan koordinasi dengan puskesmas, serta pendampingan guru agar siswa dapat mengikuti imunisasi dengan aman dan tidak merasa takut.
6: Anak-anak kelas 1 memang pada umumnya ya seperti itu mungkin ya, tapi ya, berhubung banyak saya turunkan personil guru untuk ikut dalam kegiatan di lapangan itu ya otomatis kehandle mbak, jadi ada yang sus untuk memberikan nasehat gitu untuk rewardnya.
7: Wafa menjelaskan guru memberikan edukasi dengan bahasa sederhana dan menyiapkan reward kecil kepada siswa. Wafa menilai keterlibatan guru di lapangan diperlukan untuk membantu menenangkan dan mengarahkan anak selama proses vaksinasi. Sementara pada pelaksanaan bias di Kota Cirebon pada bulan Agustus 2026 menyasar siswa kelas 1 dan 5 SD MI atau sederajat dengan vaksin campak dan HPV. Sekar Demayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka memperkuat sistem pengairan pertanian untuk menghadapi ancaman El Nino dan potensi kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan. Penguatan tersebut dilakukan melalui program irigasi pemompaan, irigasi perpipaan, rehabilitasi jaringan irigasi hingga pembangunan sodetan dan pemanfaatan energi surya untuk pompanisasi. Langkah ini dibahas dalam monitoring dan evaluasi kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan tahun anggaran 2026 di Aula Dinas DKP 3 Majalengka kemarin. Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengatakan ketersediaan air menjadi faktor utama untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama menghadapi ancaman El Nino. Keberanian melihat peluang menjadi modal pelaku UMKM mengembangkan usaha.
8: Ya awalnya tuh tertarik lah. Biasanya kan momen-momen bulan puasa gitu ya, lebaran kan banyak tuh ya yang itu konsumen tuh.
9: Peluang usaha dapat tumbuh dari aktivitas sederhana ketika masyarakat mampu melihat kebutuhan dan mengembangkannya secara konsisten. Hal tersebut dialami pelaku UMKM Ekrol yang mengawali usahanya sebagai reseller sebelum akhirnya memproduksi sendiri. Owner Casana by Okit, Siti Uswatun Casana, mengatakan ketertarikannya bermula ketika mendampingi anak sekolah dan melihat peluang penjualan ekrol.
8: Awalnya tuh belum produksi, biasalah kegabutan mama dan temen tuh dia produksi ekrol, Bu Haji. Ya awalnya tuh tertarik lah. Biasanya kan momen-momen bulan puasa gitu lebaran kan banyak tuh ya yang itu konsumen tuh.
9: Siti kemudian menjalankan usaha sebagai reseller karena melihat permintaan konsumen terhadap produk tersebut cukup tinggi. Pengalaman memasarkan produk menjadi modal awal sebelum dirinya mendapat kesempatan mengembangkan produksi ekrol secara mandiri. Keputusan memproduksi sendiri dilakukan setelah berdiskusi dengan suami dan mempertimbangkannya kebutuhan pemasukan tambahan keluarga. Menurutnya, proses tersebut tidak langsung berjalan mudah karena membutuhkan keterampilan serta keberanian menerima pesanan dalam jumlah besar. Rena Safira melaporkan.
0: Kebakaran lahan dominasi kejadian kebakaran di Kota Cirebon selama musim kemarau.
10: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon mencatat sebanyak 108 kejadian kebakaran sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran didominasi kejadian pada lahan kering yang mencapai 49 kasus atau sekitar 45,3%. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, Operasi dan Penyelamatan DPKP Kota Cirebon, Nurjaman mengatakan bahwa potensi kebakaran meningkat saat memasuki musim kemarau. Kondisi lahan yang kering ditambah cuaca panas dan tiupan angin membuat api lebih cepat merambat. Ia menyebut dari 108 kejadian tersebut, sebanyak 49 kasus merupakan kebakaran lahan kering. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian DPKP karena puncak kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Agustus atau awal September.
10: Catatan yang ada di kami itu di tahun 2026 itu sudah mencapai 108 kali kejadian kebakaran dan didominasi oleh lahan kering, yaitu sekitar 45,3%, sebanyak 49 kali dari 108 itu. Dan kemarin juga kita diundang rapat dalam rapat koordinasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla pemukiman pada musim kemarau di tahun 2026.
2: Ia menjelaskan wilayah Harjamukti menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena masih terdapat lahan-lahan kering yang belum dibangun. Selain Harjamukti, potensi kebakaran juga terdapat di Penggambiran, Kasepuhan, dan Kebon Pelok. Ia mengatakan kebakaran lahan umumnya dapat dipicu kelalaian manusia, salah satunya pembakaran sampah yang tidak diawasi. Api yang ditinggalkan dapat merambat ketika kondisi sekitar kering, kuat, dan diperkuat tiupan angin. Pihaknya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan cara dibakar. Pencegahan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi lebih luas. Aura Aulia laporkan.
0: Disnaker Cirebon menilai adab dan etos kerja penting bagi tenaga kerja hadapi perbedaan generasi.
11: Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab, etos kerja, disiplin kerja.
12: Kesiapan tenaga kerja di Kota Cirebon tidak hanya diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan adab, etos kerja, dan kedisiplinan untuk menghadapi lingkungan industri yang terdiri dari berbagai generasi. Instruktur ahli pertama, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Vicky Victoriansyah, mengatakan perbedaan karakter antar generasi menjadi salah satu tantangan yang dibahas bersama pihak HRD perusahaan, sehingga sikap kerja turut ditanamkan selama peserta mengikuti pelatihan.
11: Ya, ini juga suatu tantangan nih. Beda generasi memang kami beberapa kali ngobrol dengan HRD. Jadi, mohon maaf nih, bukan berarti Gen Z itu kurang bagus. Kadang kebanyak, wah ini Gen Z ini susah banget nih. Yeah. Ternyata memang ada kelebihannya dari untuk Gen Z itu untuk kreativitas. Nah, tadi untuk yang etos kerja, jika ada tadi peserta pelatihan yang dulunya sudah pernah bekerja, kita sharing tuh, bapak atau ibu boleh sharing dong, kemarin waktu kerja tuh seperti apa sih, apakah cuma skill doang, kompetensi itu membuka peluang. Jadi ketika untuk bisa stay adalah apa? Yaitu adab, etos kerja, disiplin kerja.
12: Vicky menjelaskan, kompetensi teknis dapat membuka peluang seseorang memperoleh pekerjaan, tetapi adab, etos kerja, dan disiplin menjadi bagian penting agar tenaga kerja mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan umum serentak di 139 desa.
13: Memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
14: Pelaksanaan pemilihan KUU serentak berbasis digital di 139 desa Indramayu berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut menjadi bagian transformasi digital pemilihan kepala desa sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
9: Sekretaris DPMD Kabupaten Indramayu, Katmidi, mengatakan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan bupati. Menurut Katmidi, pelaksanaan digital mendapat dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten termasuk penyediaan perangkat serta tenaga penyelenggara.
13: Kami melaksanakan tentunya dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kubu ya ditetapkan dalam peraturan bupati juga, dan alhamdulillah tahapan ini juga sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditentukan, di bahwa ini juga berkat dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, yang memfasilitasi kami, khususnya panitia-panitia di desa juga, jadi memfasilitasi bagaimana menyiapkan tenaga gitu kan, atau panitia di tingkat TPS ini untuk menyelenggarakan pemilihan secara digital.
9: Katmidi menambahkan sebanyak 139 desa mengikuti pemilihan secara digital pada Desember 2025 dengan dukungan panitia tingkat desa. Pelaksanaan tersebut menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan digitalisasi demokrasi pada tingkat desa. Ia menyebut dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan digital dapat terlaksana secara optimal. Rena Safira melaporkan.
0: Dengar berita dan dimengakhiri berita daerah pagi hari ini, update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arwan War, selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: RRI Pro 1 kanan informasi dan inspirasi berdengar dilansir dari rri.go.id. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indah Parawaraksa menerima bintang veteran dari Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur dalam peringatan Hari Veteran Nasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang Rabu 12 Agustus 2020. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap para veteran.

Pernusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.